Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segera ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
3: melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
4: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
1: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya Bu ada
7: sedikit Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kau saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kau menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kau mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
12: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat. Human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI, kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting Bapak tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
14: Yang sedang kami awasi, dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu, karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural. Jadi pulak sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik, ini tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah.
13: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
15: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum. Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera, dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
16: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
17: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham sih, terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
18: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak percaya yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
19: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem.

0: sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jang Bogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 23-24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan telah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila.

0: Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia, saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme. Kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sekarang, ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

temu. Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sembilan MHz Pro 1 dari Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
4: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Mendengar saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Chandra dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Prakirawan Chandra.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, bagaimana kabar Anda pagi yang sejuk hari ini?
1: Baik, alhamdulillah. Baik.
0: Alhamdulillah baik. Silakan Prakirawan Chandra, informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Kabupaten Pulang Pisau bagian utara, Kapuas bagian utara, Katingan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian tengah, dan di wilayah Kabupaten Seruyan bagian utara. Sedangkan untuk wilayah kabupaten lainnya saat ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Kemudian diperkirakan secara umum sepanjang hari ini cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali menjelang siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang terjadi di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Murung Raya bagian utara, Barito Utara bagian timur, dan sebagian Barito Selatan bagian utara. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG diimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Gunung Mas bagian utara, Murung Raya bagian utara, dan sekitarnya. Waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat agar untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Dan untuk masyarakat di wilayah pesisir, waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir dan perairan selatan Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar berhati-hati ketika beraktivitas di laut. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak, Prakirawan Chandra. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, rayakan ulang tahun ke-22 Inforna Furnishing dengan promo spektakuler yang sayang untuk dilewatkan. Nikmati cashback all transaction hingga 15%, promo beli 1 gratis 1 untuk berbagai pilihan perlengkapan makan, serta gratis pengiriman hingga radius 70 km. Masih ada lagi, dapatkan penawaran spesial Pay Deal Fest dengan diskon hingga 60% untuk berbagai pilihan furnitur kantor, matras, dan lemari pakaian pilihan. Lengkapi kebutuhan rumah, kamar, hingga ruang kerja Anda dengan kualitas terbaik dan harga yang lebih hemat. Segera kunjungi Inforna Furnishing Duta Mall Palangkaraya. Terbesar, terluas, terlengkap di Kalimantan Tengah. Promo berlaku hanya hingga Jumat 31 Juli 2026. Jangan sampai ketinggalan, karena kesempatan ini hadir dalam rangka ulang tahun ke-22 Inforna Furnishing dan hanya berlangsung dalam waktu terbatas. Inforna Furnishing, furnishing with style, lebih hemat, lebih lengkap, lebih inspiratif.
1: When I was 6 years old, I broke my

0: 95,9 MHz plus 1 dari Palangkaraya. Pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Akan kita ikuti informasi pasar pagi hari ini untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya, terutama untuk Palangkaraya. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama reporter Aga Jaya Bijaksana. Halo, selamat pagi rekan Aga.
1: Iya, selamat pagi.
0: Baik, silakan rekan Aga, informasi pasar pagi hari ini di cuaca yang sejuk ini.
1: Oke, baik, terima kasih. Pendengar RRI, Anda berada. Saya sampaikan informasi harga kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari yang dijual masyarakat di pasar besar, pasar tradisional Kota Palangkaraya, khususnya di Jalan Jawa dan yang disitakan. Ada beberapa yang saya sampaikan bahwa harga-harga cenderung stabil, tidak ada mengalami perubahan. Terutama harga cabai, bawang merah, bawang putih, dan juga harga yang boil atau amandas. Yang pertama itu daging ayam boiler, meskipun masih terjadi kenaikan harga, namun tetap stabil seperti harga kemarin, yakni di angka Rp6.000 per kilo. Dan juga keriting, cabai rawit biasa dan cabai rawit hijau, di antara tiga cabai ini hanya cabai rawit hijau dan merah yang dinaikkan, sedangkan merah keriting masih di harga Rp60.000 per kilogramnya, cabai rawit juga dan cabai rawit hijau yang seperti mengalami kenaikan dari sebelah Rp70.000 menjadi Rp72.000 Rupiah per kilogramnya. Bawang merah itu terpantau masih stabil. Bawang merah di harga Rp28.000 per kilogramnya dan bawang putih Rp35.000 per kilogramnya. Saya juga ada memantau harga beras. Beras ini sesuai dengan merek. Yang paling murah itu beras Pangku dijual di pasar tradisional ini karena memang ini beras lokal dan juga banyak dijual dan banyak dibeli di pasar karena murah. Beras lainnya, beras premium juga banyak dijual di pasar tradisional ini, yakni beras Siam itu Rp22.000 sekarang Rp25.000, beras Mayang Rp26.000, beras Lahap itu Rp85.000. Itu juga yang paling murah, harga paling murah kedua yakni setelah beras Mangkok itu ada beras Mangkok Rp19.500 per kilogramnya. Gula pasir saya pantau harganya stabil yakni Rp19 per kilogramnya. Minyak goreng itu sesuai merek. Karena kita ketahui bahwa paling murah itu minyak goreng kita Rp15.700 sesuai dasar eceran tertinggi dari pemerintah. Dan yang lainnya seperti merek Bimoli, minyak goreng Sanko, minyak goreng Tropical, dan minyak goreng Fortune itu masing-masing Rp24.000 per liter. Dan harga-harga lain tidak seperti hari-hari sebelumnya, tetap sama. Jadi masyarakat yang ingin beli kebutuhan sehari-hari di pasar besar ini silakan mendatangi pasar besar, pasar tradisional. Di mana di sini ada dua lapak yang menyediakan dagangan atau kebutuhan sehari-hari yang bisa dibeli oleh masyarakat, baik itu di lapak di dalam pasar dan juga di pinggir Jalan Jawa dan Jalan Seram. Dan berdasarkan pantauan saya di Jalan Seram ini, para pedagang yang mobil pickup untuk menjajakan jualannya itu sudah tangan untuk berjualan khusus untuk di pasar pagi hari. Nanti pada sore malam hari itu berbeda lagi, pedagang datang untuk berjual bergantian begitu, pedagang baik dari dalam maupun di luar Kota Palangkaraya. Mungkin demikian laporan saya sementara dari pasar tradisional pasar besar Kota Palangkaraya. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Aga. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik pendengar, tadi informasi pasar untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya, khususnya di Kota Palangkaraya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pernah bertanya, kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Jadi, lain kali kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Ini nih mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya mbah.
2: Ya jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, mbah.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di JNT Cargo. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah di halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Sejak tahun 2024, perusahaan sudah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui halaman jntcargo.id atau jtcargo.id atau About Us Talent Recruitment. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Dialog Kalteng Menyapa.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali Edi Suroso kembali hadir menjumpai Anda semua di ruang dengar saat ini Pro 1 95,9 MHz. Pro 1 akan menghadirkan Dialog Kalteng Menyapa dengan topik optimalisasi PAD melalui sistem pembayaran pajak daerah berbasis digital. Kami saat ini sudah kedatangan narasumber dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya, Ibu Emy Abriani SEMSI. Selamat pagi Bu Emy.
2: Selamat pagi Pak Edi.
1: Ya, baik. Kemudian kami juga kedatangan narasumber yaitu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Bapak Ahyar Junaidi SEMM. Selamat pagi Pak Ahyar.
3: Selamat pagi.
1: Iya, baik. Kita akan membahas ini ya Pak ya, optimalisasi PAD melalui sistem pembayaran pajak daerah berbasis digital. Dan pendengar RRI, kami juga mengundang kebersamaan Anda yang nantinya ingin bergabung, ingin bertanya, ingin interaktif bersama kami di acara ini, silahkan di 0536322179 Anda bisa melayangkan pertanyaan dengan dua narasumber ini yang sudah siap untuk memberikan jawaban terkait dengan topik kita, optimalisasi PAD. Baik, kita langsung saja kepada Bu Emy dulu ya. Nah, kita menanyakan kepada Bu Emy ini, bagaimana nih Bu strategi Bapenda dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD melalui penerapan sistem pembayaran pajak secara digital? Bagaimana strateginya Bu? Silahkan Bu Emy.
2: Baik, terima kasih Pak Edi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada. Ya. Jadi kenapa kita semuanya saat ini digitalisasi semua ya? Digitalisasi. Jadi digitalisasi dalam rangka meningkatkan atau optimalisasi dari penerimaan pendapatan asli daerah. Jadi kalau kita saat ini untuk pembayaran pajak itu memang tidak diperbolehkan lagi tunai ya. Jadi semua harus non tunai. Nah makanya dari Bapenda Kota Palangkaraya sendiri ini menyediakan banyak sekali kanal-kanal yang dipergunakan untuk pembayaran digital dari pajak. Jadi memang ini untuk memudahkan masyarakat atau wajib pajak, dia bisa di mana saja untuk bayar pajaknya, kapan saja bisa dilakukan. Ini bisa dilakukan di rumah ataupun lagi tidur-tiduran, buka di mobile banking. Ini memang yang harus kita lakukan. Jadi perkembangan teknologi digital ini telah mengubah cara masyarakat melakukan berbagai transaksi. Jadi termasuk di sini adalah pembayaran pajak. Nah, untuk ini metode yang dari konvensional ini kita melakukan pembayaran digital dengan mudah, cepat, dan aman ini dan transparan melalui pemanfaatan dari kanal pembayaran non tunai seperti kris, mobile banking, virtual account, ATM, dan e-commerce dan kanal digital lainnya tanpa harus wajib pajak itu datang ke
1: kantor ya,
2: kantor, ke MPP atau
1: mudah sekali ya Bu ya sekarang
2: jadi
1: ya.
2: Mudah sekali, jadi betul, dari rumah pun bisa
1: asal ada saldonya Bu ya. Di HP ya ada saldonya. Kalau enggak ada saldonya ya.
2: Jadi memang strategi kita untuk pertama adalah menggunakan aplikasi perpajakan berbasis online sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Terus yang saya kemukakan tadi yang lewat bisa lewat mobile banking, ATM, kris ataupun dari e-commerce di kantor pos. Dan untuk perbankan yang melayani untuk pembayaran pajak secara digital ini yang bekerja sama dengan Bapenda Kota Palangkaraya, yang pertama adalah Bank Kalteng, yang kedua Bank Sentral Asia, yang ketiga BNI, dan yang keempat BRI serta kantor pos. Jadi untuk BRI kita bisa membayar pajak terus khususnya PBB yaitu di briling-briling yang ada di seluruh lapisan masyarakat di mana ada apa namanya kegiatan masyarakat, briling hadir di sana. Jadi itu yang lewat BRI. Dan juga untuk berikutnya ya. Dari digitalisasi itu adalah mempermudah pelaporan omset pajak melalui kanal elektronik. Biasanya kan untuk omset misalnya untuk PBJ tembakan minum, hotel, ini harus datang ke MPP dulu untuk buat laporan secara manual. Dan ini bisa kita lakukan secara elektronik aja by WA ataupun di sistemnya nanti, baru kita keluarkan apa namanya itu tagihannya atau kode billingnya. Jadi berdasarkan kode billing mereka bisa membayar untuk, jadi langsung tercatat secara online. Dan berikutnya adalah mempermudah pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kanal elektronik digital bersama dengan perbankan dan e-commerce tadi ya. Dan juga melakukan sosialisasi yang masif baik secara langsung maupun melalui sosial media. Itu yang strategi yang dilakukan oleh Bapenda Kota Palangkaraya.
1: Berbagai strategi sudah dilakukan ya Bu ya, untuk meningkatkan PAD. Kita ke akademisi dulu nih. Baik, dari menurut perspektif akademisi, strategi apa yang paling efektif untuk mengoptimalkan PAD melalui pengembangan sistem pembayaran pajak digital yang aman, mudah diakses dan terpercaya, dari pandangan akademisi, silakan.
3: Makasih. Ya. Kalau dari kita deh, para apa akademisi itu melihat bahwa yang pertama gini dulu prinsipnya, bahwa digitalisasi itu sendiri saatnya itu bukan sebuah pilihan, tapi sebuah kebutuhan dan keharusan. Karena memang zaman kita itu adalah sudah masuk ke dunia itu gitu. Jadi semua sektor apapun itu gitu ya harus masuk dan mulai terbiasa dengan namanya digitalisasi. Nah, kalau kita bicara PAD ya, terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan pajak, retribusi dan segala macam itu, digital justru akan memberikan kesempatan, peluang untuk bisa meningkat di situ. Tinggal bagaimana kita, terutama teman-teman di pemerintahan, memanfaatkan channel-channel digital itu agar bisa betul-betul memaksimalkan, ujung-ujungnya bisa memaksimalkan pendapatan. Nah, strategi yang paling bagus itu kita harus melihat juga tantangannya apa. Dan kita harus menyesuaikan dengan itu. Kalau kita lihat, kalau kita bicara secara provinsi Kalimantan Tengah, memang tantangan terberat kita itu adalah satu, literasi. Ya, literasi masyarakatnya yang mungkin masih minim, pemahaman masyarakat kita terkait dengan manfaat pajak, bagaimana kemudahan yang sudah disediakan oleh pemerintah, itu mungkin masih belum sampai ke mereka. Mungkin sebagian masyarakat masih menganggap kalau mau bayar pajak itu harus datang secara fisik ke kantor. Nah, itu mungkin tantangan yang harus kita hadapi itu. Yang kedua adalah terkait dengan sarana prasarana kita, internet kita ya. Di beberapa bagian memang masih kita akui itu masih sangat-sangat apa ya, kalau kita bicara internet itu masih sangat rendah apa kualitasnya gitu.
1: Kecepatannya
3: ya, segala macam, dan itu juga jadi tantangan. Nah, selain itu juga SDM juga kita, internal kita juga SDM kita, itu juga menjadi tantangan. Nah, melihat tantangan itu baru kita akan bisa menyusun strategi seperti apa. Literasi, tadi juga sudah ada gambar-gambar dengan ibu-ibu apa, teman-teman di Bapenda sudah sangat aktif datang ke masyarakat, menjelaskan bagaimana sekarang tipe-tipe cara pembayaran pajak itu sudah sangat-sangat dipermudah dengan media-media digital, kayak gitu kan. Juga nanti mungkin kita harus juga berkoordinasi terkait dengan penyediaan fasilitas tadi yang sinyal itu juga. Karena bagaimanapun masyarakat kita pengen bayar secara digital, tapi ketika mereka berhadapan dengan sarana internet yang lelet, malas juga mereka ujung-ujung gitu loh. Itu seperti
1: menyita waktu juga ya,
3: betul, lelet gitu ya. Betul, dan itu juga harus kita antisipasi juga. Dan strategi disusun berdasarkan kondisi seperti itu. Selain juga tadi ya, SDM kita juga harus kita tingkatkan.
1: Ya, menanggapi nih Bu Emy, ini menarik apa yang disampaikan Pak Akhir tadi. Apa nih upaya dari Bapenda sendiri untuk menjangkau masyarakat tadi yang ibaratnya masih gaptek lah atau perlu literasi, itu bagaimana upaya dari Bapenda sendiri sejauh ini?
2: Baik, terima kasih apa yang disampaikan oleh Pak Ahyar tadi, bahwa memang sebagian wajib pajak ini dia masih lebih nyaman untuk melakukan pembayaran secara tunai. Ini banyak nih, apalagi yang orang-orang tua kita kan Jadi akhirnya dia
1: ketergantungan di HP ya.
2: Iya, kan banyak yang tidak apa melek ya.
4: Belum lagi HP jadul gitu.
2: HP jadul, terus apa namanya? Saya memang ada ke MPP nih, Pak Ahyar ya. Jadi keliling saya itu banyak yang pensiun. Rupanya di situ ajang ketemuan.
1: Ajang silaturahmi ya.
2: Silaturahmi itu untuk yang memang sudah gaptek dan orang-orang tua kita. Tetapi kalau yang muda-muda langsung kita turun ngajarin. Coba punya nggak mobile banking? Memang yang rata-rata masyarakat yang apa namanya melakukan pembayaran secara tunai ke teller itu ya ke teller itu memang tidak punya ini, tidak paham untuk mobile bankingnya. Itu memang tantangan bagi itu kita tantangannya. Betul. Dan juga kita sosialisasi ini dengan RT-RT. Jadi setiap kelurahan kami ngumpulkan RT, melakukan sosialisasi. Jadi tidak perlu datang ke MPP, tapi Bapak Ibu bisa ke kantor pos atau ke agen-agen Briling kan banyak ya. Terus agen Postpay kan ada juga. Betul, jadi disitulah jadi e-commerce-nya di Postpay dan juga di kantor pos kan sudah ada Kris. Jadi kan bisa langsung dari HP. Jadi itu tantangan yang memang menjadi tantangan kita, khususnya yang apa, orang tua-orang tua kita. Makanya kita melakukan kegiatan Ngaliling Lewu. Jadi langsung bertemu dengan masyarakat, sekalian mengedukasi bagaimana cara pembayaran lewat digitalisasi. Dan memang masyarakat ini sepertinya, apa karena Indonesia ini kan suka gotong royong, kumpul-kumpul ya, jadi guyup, jadinya lebih suka juga seperti itu, jadi guyup. Dan memang untuk yang Gen Z ya, kalau yang apa istilahnya milenial lah, ya itu lebih itu cepat ya. Betul-betul itu yang melek teknologi ya tidak masalah itu. Jadi literasi memang literasi. Tapi udah banyak juga untuk ini saat ini ya upaya kita lakukan. Jadi memang sebagian besar dari kanal pembayaran yang masuk ya, ini 48%-nya masih di tunai store store ini ya. Store manual ke semi digital sebenarnya ya, karena store-nya ke bank. Langsung datang ke bank, jadi bukan petugas kita, bukan, tapi bank. Jadi kayak Bank Kalteng yang terima.
1: Mereka masih mengantri lah di
4: masih ke kantor ya mereka.
2: Iya, masih. Nah, terus untuk apa? Mobile bankingnya sudah 36% lebih, bagus. Sudah alhamdulillah itu. ATM-nya 5,36% dan Kris 4,64%. Terus virtual account-nya itu 4,29% dan edisi 0,71%. Jadi yang mobile banking dengan apa yang langsung datang ke teller bank itu yang memang apa namanya ya masih mendominasi di situ. Jadi kita berharap sih mudah-mudahan tidak apa mengurangi antrian yang ada di MPP itu. Tapi ya namanya masyarakat, orang tua janjiannya ketemu di MPP karena dingin, ketemu mereka ya macam-macam saja. Ya, ngobrol gitu. Jadi tidak masalah katanya. Tapi itulah tetap kita pacu untuk ini apa? Digitalisasinya lewat ini.
1: Secara perlahan ya Bu
2: Emi. Secara perlahan.
1: Sekarang kita ke Pak Ahyar. Bagaimana nih Pak Ahyar peran dari pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan penerimaan

0: internet yang bagus gitu ya. Itu yang paling penting kalau kita bicara tentang digitalisasi. Karena memang syarat digitalisasi itu ya kemampuan jaringan kita gitu. Tanpa itu nggak mungkin jalan itu. Jadi penyediaan sarana itu ya sangat-sangat kita perlukan perannya dari pemerintah daerah.
1: Di setengah efisiensi ini Pak ya.
0: Betul. Nah, itu juga tantangan kita di saat-saat memang kondisi apa nama negara kita sedang dalam kondisi efisiensi tidak seperti ini. Saja. Cuman tadi kalau emang target kita pengen meningkatkan pendapatan, enggak ada pilihan lain itu loh. Kita harus mengalokasikan anggaran untuk bisa memajukan dan menyediakan fasilitas.
1: Apalagi itu. Palangkaranya kan ada daerah-daerah terpencil juga ya,
0: itu
1: di
0: Kupit,
1: Batu ya.
0: Titik-titik tertentu yang masih belum terjangkau, bahkan mungkin masih rendah kualitas jaringan kita. Nah itu yang harus kita pemerintah khususnya bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Selain tadi juga terkait dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bagaimana pentingnya membayar pajak segala macam yang saat ini sudah difasilitasi dengan apa namanya sarana-sarana dengan jalur-jalur apa digital seperti itu. Nah kalau itu semua sudah kita nikmati, kita dapatkan, insya Allah peningkatan pajak kita akan lebih signifikan nanti ke depan. Karena kalau kami terutama akademisi sering jalan-jalan ke pasar itu, memang karena ada keluhan mereka pengen bayar pajak, cuman ninggalin toko malas, ninggalin toko susah. Jadi sebenarnya dengan upaya-upaya seperti itu sudah memudahkan mereka. Ya. Kita bicara UMKM gini ya.
1: Tinggal literasi dari
0: diperkuat. Pengen bayar pajak pak, cuman toko nggak ada yang jaga, kayak gitu-gitu. Karena jadi mereka malas. Makanya kalau sudah fasilitas digital, kita bisa bapak ibu tidak perlu ninggalkan toko untuk bayar pajak, itu lah. Silahkan gunakan channel-channel digital yang sudah disediakan oleh pemerintah, terutama teman-teman dari Bapenda.
1: Nah, ini bagaimana Bu Emy mengenai yang daerah-daerah terpencil? Apakah sudah dijangkau, dikunjungi seperti Kupit dan sebagainya dari pajak sendiri?
2: Jadi untuk daerah terpencil seperti Rakumpit ya, kita memang melakukan kegiatan ngeliling Leu sampai sana juga. Dan sana, di sana memang ada MPP, walaupun kecil skala mini ya MPP-nya,
1: MPP
2: itu di
1: cabang ya,
2: Kelurahan Pagar.
1: Pagar ya.
2: Di Pagar, jadi ke Petuk Bukit, Kelurahan Pagar. Memang di sana untuk PBB-nya masih sedikit, tetapi ya kita tetap sajalah. Untuk jemput bola dan juga untuk pedagang di pasar ini Pak Ayar, memang kita ada juga buka loket di pos polisi, pos besar itu diumumkan dulu keliling, nanti pedagang-pedagang tuh rame itu. Jadi
1: pos polisi yang mana yang di
0: simpang 4 itu ya,
1: simpang 4 kilometer 39 ya,
2: enggak
0: di pasar besar.
2: Diumumkan lewat ini apa, masjid kan ada di sana, musola, silakan bayar pajak. Jadi di situ yang
1: berbondong-bondong ramai bu ya.
2: Iya ramai, terutama pedagang-pedagang. Jadi kita siasatnya di situ. Gitu, ya. Dan untuk jaringan internet memang agak kurang kok. Seperti Rakumpit kan di Bungku Barunya, makanya kita akhirnya beralih ke Pagar yang memang internetnya ada lah kan seperti itu. Walaupun memang kok daerah-daerah yang pedalaman memang sudah ada, tapi tidak ini ya sinyalnya.
0: Sinyal
2: tidak
0: betul.
2: Jadi itu. Jadi kita yang datang sana
0: untuk daerah-daerah harus seperti itu.
1: Dari kacamata akademisi, kalau melihat pajak ini seperti apa sih bagi pembangunan kalau dari kacamatanya pajak?
0: Pajak. Kalau dari kita akademisi itu sangat-sangat vital ya, dari pajak ini memang apalagi negara kita itu kan saat ini sumber pembangunan itu ya didanai dari pajak untuk saat ini gitu ya. Kita berharap sih ke depan bisa ada pergeseran ke sumber yang lain gitu. Tapi memang pajak adalah salah satu yang menjadi sumber utama, modal utama untuk bisa membangun daerah kita. Makanya upaya yang sudah dilakukan Ibu Emy tadi sudah sangat luar biasa dalam rangka untuk peningkatan PAD kita. Dan tinggal nih bagaimana kita bisa menyadarkan masyarakat kita, meningkatkan level kepatuhan mereka untuk bisa membayar pajak. Nah itu aja juga tuh kan. Salah satu sarannya tadi, salah satu caranya, strateginya adalah dengan ini kan, literasi, digitalisasi, jemput itu bola, juga harapannya nanti meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Kalau kepatuhan membayar pajak meningkat, harapannya kan PAD juga meningkat, pembangunan juga meningkat, ujung-ujungnya harapannya adalah kemakmuran, kesejahteraan rakyat juga akan meningkat. Karena kan filosofis pajak itu kan sebenarnya kan diambil dan dikembalikan kepada masyarakat juga sebetulnya.
1: Nah bagaimana Bu Emy menanggapi apa yang disampaikan Pak Ahyar ini kan, saya pernah dengar juga nih dari statement Pak Wali Kota, kalau daerah yang patuh bayar pajak itu akan masif pembangunan, benar demikian ya Bu ya? Atau gimana? Mungkin bisa diluruskan.
2: Jadi memang
0: bisa men-trigger gitu kan.
2: Ya, triggernya. Jadi ada daerah-daerah pemukiman ya, masyarakatnya itu minta ditingkatkan jalannya,
1: perbaikannya.
2: Di aspal.

0: Jadi dari Pak Wali Kota itu meminta kita ngecek dulu. Patuh tidak? Ya, pembayaran pajaknya. Kalau tidak patuh, pending dulu. Gitu. Tapi kalau patuh, langsung.
1: Langsung.
0: Pak Wali biasanya seperti itu. Jadi kan ada dana pemeliharaan atau apa yang memang itu kan dari pajak juga ya, kan untuk
1: kembali ke masyarakat
0: itu.
1: Juga.
0: Kembali ke masyarakat juga. Jadi memang selama ini kalau pemahaman

0: tidak mampu ya, mm-hmm. yang miskin. Mm-hmm. Itu kan dari pajak juga. Mm-hmm. Makanya saya bilang ke PP itu, bahwa sebenarnya ini kan sedekah nih, bukan zakat ya. Mm-hmm. Anggap infak atau sedekah. Betul. Karena kita lihat sendiri bahwa kalau, ini saya lihat restoran ya, kafe. Mm-hmm. Kalau dia pajaknya bagus kok makin ramai. Bingung mm-hmm. juga saya. Jadi, yeah. Mungkin karena itu distorkan itu khusus untuk membangun. Jadi restorannya makin ramai. Saya lihat ada beberapa. Ya alhamdulillah, Bu, katanya kan gitu. Ada yang ya, alhamdulillah ya. Seperti itu. Dan juga memang kenyataannya kita lihat bahwa
1: orang yang patuh malah ramai gitu.
0: Iya, ya, kalau yang patuh pajak kan malah makin ramai. Makin
1: meningkatnya.
0: Kalau makanya kan saya nih ada diserang juga nih, Pak, ya. Kalau zakat kan enggak bisa untuk bangun jalan, saya bilangin gitu.
2: Beda peruntukannya.
0: Beda peruntukannya sudah ada ininya,
1: alokasinya. Ada fungsinya
0: gitu. Ada PJS untuk orang tidak mampu, segala macam kan dari situ. Nah, makanya Pak Wali itu begitu ada permintaan pembangunan jalan lihat atau drainase ya. Lihat dulu kan PBB-nya bayar tidak kan
1: riwayatnya
0: ya, jadi okay. Seperti itu sih ya, jadi ya, ya. Trigger dari Pak Wali itu sendiri sih.
1: Oke, dari Pak Hyar sendiri melihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemko Palangkaraya ini seperti apa nih supaya masyarakat patuh membayar pajak, karena pajak ini kan akan kembali kepada masyarakat ya.
2: Tadi bagus sebenarnya ya, kan kalau memang ada kebijakan Pak Wali Kota artinya kalau ada usulan permintaan pembangunan lihat dulu nih gimana tingkat kepatuhannya pajaknya gitu kan. Kalau memang seperti itu artinya apa, saya yakin Pak Wali Kota juga mengambil kebijakan kenapa, agar pajak yang sudah dikumpulkan betul-betul tepat sasaran. Harapannya seperti itu kan ya, tujuan Pak Wali Kota kita gitu. Nah, yang seperti itu mungkin akan bisa menjadi trigger juga buat daerah-daerah lain, desa-desa lain, mungkin RT-RT, ayo nih kalau kita mau bikin sesuatu, usulan sesuatu ke pemerintah, ayo kita dulu nih tingkatkan kepatuhan kita untuk membayar pajak. Karena mudah-mudahan seperti itu efeknya kepada daerah-daerah lain gitu loh. Jadi dengan strategi saya pun salah satu strategi itu ya, itu juga sudah cukup bagus kok seperti itu. Artinya mungkin daerah-daerah tertentu yang mungkin tanda kutip mohon maaf agak-agak malas bayar pajak, mereka jadi bisa, oh kita kalau malas bayar pajak, efeknya ke pembangunan daerah kita mungkin juga akan tersendat. Nah, kita contoh mungkin daerah lain tadi kan daerah tertentu yang bagus, ternyata gampang dibantu gitu oleh pemerintah. Nah, mungkin kayak strategi-strategi, cara-cara seperti itu bisa di-trigger juga untuk bisa meningkatkan kepatuhan.
1: Fakta di lapangan justru malah vokal yang malas bayar pajak ya.
2: Minta perbaikan tapi karena seperti itu gitu loh.
1: Kalau boleh tahu Bu Emi ini berapa sih target tahun ini, dua semester ini berapa sih targetnya dalam setahun pajak, dari pajak itu berapa miliar itu?
0: Jadi untuk tahun 2026 ini target kita 275 miliar, 420 juta lebih.
1: Ya.
0: Nah, jadi untuk sampai dengan semester
2: Juni ya,
0: yang triwulan 3 ini ya, sampai dengan tanggal 24 Juli 2026 kita sudah di 66,25% atau sudah di 182 miliar 469 juta lebih. Jadi ya alhamdulillah ini
2: Ada nanya tercapai target tuh ya.
1: Pajak itu berbagai macam, ada itemnya lagi Bu ya, ada cabangnya lagi pajak-pajak
2: banyak, ada PAD namanya ini, ada pajak, ada retribusi
1: ada itemnya lagi.
0: Jadi PAD itu kan ada yang pajak. Nah, kalau pajak itu sendiri kita ada 12 ini, 12 13 item dia item, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, PBJT makanan dan minuman, PBJT tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan, option PKB dan option BBNKB. Jadi
1: yang menarik itu tadi ya, pajak air bawah tanah itu yang sempat polemik juga Bu ya. Itu gimana Bu? Itu yang Ibu mungkin bisa menanggapi juga mengenai itu, apakah bayar kita air bawah tanah itu di mana cara pembayarannya gitu? Apa include di PBB atau gimana?
0: Enggak.
1: Gimana Bu?
0: Jadi memang kan untuk pajak air tanah itu ada di undang-undang HKPD. Jadi memang segala sesuatu ini kan dasarnya undang-undang. Hubungan keuangan pemerintah pusat dan keuangan daerah. Dan juga kita jabarkan lagi, diperkuat lagi dengan perda. Jadi sudah kuat undang-undang, perda kita pun kuat, payung hukum kita ada perda juga dan perwali. Jadi bagi yang menggunakan mata air dari dalam bumi ya.
1: Dari tanah.
0: Dari tanah untuk berusaha.
1: Untuk
0: menghasilkan keuntungan ya. Seperti hotel, terus cucian mobil.
1: Cuci motor, mobil ya, betul ya.
0: Itu. Jadi itu yang dikenakan pajak. Sedangkan untuk provinsi itu ada pajak air permukaan.

0: tuh ada lagi yang mau pakai kayak apa pabrik-pabrik kan pakai air permukaan dan air sungai dan sebagainya. Sama itu yang narik pajaknya provinsi itu. Jadi khusus kota ini yang dari dalam tanah bumi. Ya.
1: Berapa persen tuh kalau yang itu cuci motor mobil itu berapa persen?
0: Jadi perhitungannya tanah? Itu berapa volume pemakaiannya, ada volumenya. Oh, iya, nanti ada rumusnya, yang rumusnya itu kan diambil dari undang-undang juga. Jadi dikali-kali. Ada yang mau dipasangi water meter, ya alhamdulillah. Jadi kita bisa melihat kan. Ada juga berdasarkan kubikasi berapa ini?
1: Kubik dipakai.
0: Kubik gitu yang dipakai itu ada.
1: Sejauh ini apa mereka patuh bu? Kan banyak nih tersebar ada cucian motor. Ya, itu apa udah terjangkau semua yang di pinggir jalan? Apa memang hanya sebagian yang sudah dipatuh gitu?
0: Jadi memang sudah semua kita lakukan pendataan. Dan memang banyak yang patuh, walaupun ada beberapa juga yang tidak patuh, ya tetaplah seperti itu. Dan yang ada bau tetap jalan, ada.
1: Padahal dia memakai untuk keuntungan
2: usaha.
0: Makanya kan ramai, ada yang nanya juga, itu kalau airnya tercemar atau apa, kan pemerintah juga kan pada akhirnya yang akan turun tangan nanti untuk memperbaiki segala macam. Jadi semuanya itu memang ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 kan pajak itu kan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia kan seperti itu. Jadi ya memang ramai sih pajak air tanah.
1: Berarti timbal baliknya tadi Bu ya, kalau misalnya ada tercemar pemerintah turun tangan, timbal baliknya
0: iya,
1: itu.
0: Iya, jadi kan nanti Dinas Lingkungan Hidup kan dan pemerintah kan untuk turun untuk netralisirnya seperti
1: hingga sampai
0: apa.
1: Sana mikirnya ya orang-orang yang menggunakan apa tanah itu ya. Oke, baik.
0: Jadi memang rumah tangga tidak dikenakan gitu kan.
2: Karena nah ini dia juga pure, mungkin disampaikan bukan biar nanti tidak ada kesalahpahaman gitu kan. Soalnya opini berkembang itu semua dikenakan.
1: Dikenakan semua yang
2: mungkin. Iya.
0: Jadi enggak.
2: Hanya
0: jadi,
2: untuk bisa menghasilkan usaha.
0: Usaha, kan, keuntungan, jadi profit hotel juga kita kenakan gitu kan. Ya itulah.
1: Kita jeda dulu ya. Mungkin penyiar Uta, kita jeda dulu. Nanti kita lanjutkan lagi dialog kita. Kita putar beberapa iklan berikut ini. Silakan Bu minum Bu.
2: Ibu puasa. Gila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Aduh, Mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.

0: aplikasi mBanking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan? Gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
1: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
0: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

0: Iya, kembali lagi bersama Edi Suroso di acara Dialog Kalteng Menyapa untuk hari ini. Masih bersama Bu Emy dan Pak Ahyar ya, sebagai narasumber kita yang membahas tadi berkaitan dengan optimalisasi PAD melalui pajak secara digital dan juga manual. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh beliau, di mana tadi pajak ini memang untuk kemakmuran, bukan hanya masuk kantong pribadi atau dikorupsi ya. Baik, mungkin dari Bu Emy sendiri Bu, dari program-program pajak ini Bu, apa saja Bu yang bisa menarik masyarakat untuk antusias membayar pajak tuh? Apakah ada nih program-program yang akan disiapkan nih di tahun 2026 ini Bu? Silakan.
1: Iya. Ya. Jadi untuk program-program pembayaran pajak pertama itu PBB. Kita ada melakukan penghapusan denda pajak ini sampai dengan tanggal 30 September 2026. Dan juga di bulan ini dalam rangka HUT Kota Palangkaraya kita ada diskon lagi untuk PBB itu sebesar 15%. Dan kemarin pada saat kita ada Palangkaraya Fair kan pameran, kita ada memberikan hadiah-hadiah juga untuk
0: door prize
1: untuk wajib pajak yang membayar PBB-nya. Dan kedepannya memang kita akan ada satu lagi untuk pelanggan atau
2: wajib pajak,
1: pelanggan-pelanggan dari kafe atau restoran yang upload bill-nya itu, nah itu akan kita undi. Ini sedang dipersiapkan dengan Kominfo bagaimana caranya untuk pada saat mereka upload bond bill-nya kan, itu bisa kita undi dan akan dapat hadiah. Jadi ini yang sedang kita persiapkan, jadi khususnya untuk yang pelanggan ya itu. Nah untuk WP sendiri itu biasanya akan kami berikan reward berupa piagam penghargaan dari Bapak Wali Kota itu. Mana yang pembayar pajak terbesar itu.
0: Nah, bagaimana Pak Ahyar melihatnya sebagai akademisi kan di Palangkaraya ini sudah mulai berkembang ya Pak ya? Ada kafe, sudah di pinggir jalan banyak. Ini bagaimana nih optimalisasi PAD melalui sektor-sektor yang ada di Palangkaraya ini, yang cocoknya dari akademisi ini seperti apa sih yang bisa mengangkat lagi PAD kita itu?
2: Kalau saya lihat kondisi iklim bisnis terutama untuk Kota Palangkaraya Selatan kan kayaknya lagi berkembang, itu adalah yang sifatnya F&B ya, food and beverage itu yang lagi berkembang. Maksudnya kafe-kafe itu saya lihat hampir-hampir di setiap istilahnya itu hampir setiap jalan itu ada aja kafe-kafe dan terus bermunculan yang baru itu. Secara persaingannya tinggal mereka aja bersaing kita bagaimana gitu kan, yang terkait dengan iklim bisnis itu. Cuman mungkin dari sisi pendapatan si daerah, nah itu juga bagi teman-teman juga merupakan sesuatu yang bisa digarap dan dimaksimalkan. Terutama tadi izin Bu, mungkin juga membangun komunikasi yang baik. Tadi sudah bagus juga komunikasi yang bagus agar jangan sampai nanti terkesan bisnis baru muncul malah langsung ditodong segala macam. Itu aja mungkin yang sering kita dengar keluhan-keluhan seperti itu gitu. Tinggal bagaimana kita menjelaskannya kan ya dari dari pihak pemerintah bahwa ini memang program pemerintah juga yang ujung-ujungnya nanti akan kembali ke masyarakat. Nah, tinggal bagaimana teknis komunikasi seperti ada sebetulnya. Hotel juga menurut saya juga sudah merupakan
0: bergeliat,
2: merupakan potensi salah satu sumber potensi pajak juga yang bisa dikembangkan. Selain juga perdagangan yang juga cukup potensi di kota kita ini gitu. Dan bagaimana teman-teman di Papenda terutama membangun tadi strategi yang sudah bagus dan tadi dikunci dengan komunikasi yang baik terhadap masyarakat. Karena suka tidak suka kita harus ngakuin gitu ya bahwa di masyarakat kalau sedang ngomong pajak itu langsung twing ya, gitu loh.
0: Pasti ini duit.
2: Iya, yang kembali ujungnya kepada literasi tadi. Betul. Nah, itu mungkin tugas teman-teman di Penda khususnya di bagian komunikasi apa humas apa namanya gitu ya. Yang tadi mungkin di medsosnya gencar gitu. Gencar humanis bikin gitu ya. Konten-konten, bikin konten-konten yang menjelaskan program-program penarikan pajak, tadi digitasi, dan terutama pada manfaat pajak itu apa sih. Kalau masyarakat kita paham dan sadar, oh ternyata manfaat pajak itu bagaimana bagusnya, positifnya, insya Allah ketaatan masyarakat kita untuk bayar pajak itu akan meningkat gitu. Nah tinggal tadi membangun komunikasi, terutama tadi Bu, digital bukan terbatas pada hanya cara membayar. digitalisasi juga kita manfaatkan medsos kita. Hmm. Medsos kita dalam apa tadi? Apa namanya? Komunikasi, membangun alat komunikasi kepada masyarakat, menjelaskan program-program dan manfaat-manfaat dari pajak itu seperti apa. Channel-channel medsos dari apa namanya teman-teman di BPN mungkin bisa lebih dimaksimalkan. Bahkan kalau boleh ada petugas khusus tuh bikin konten-konten yang humanis gitu kan ya. Agar orang ketika tadi ngomong pajak tidak lagi semangat wing-wing tadi gitu kan. Oh gitu.
0: Okay.
2: Oh
0: gitu. Oke, saat ini bagaimana Bu petugas di BPN apakah ada terbatas atau memang perlu ditambah lagi atau gimana untuk menuju ke masyarakat begitu Bu? Apakah perlu lagi mungkin usulan tambahan atau apa gitu kan kepada pemerintah supaya lebih maksimal
2: karena
0: lagi
2: SDM penting banget itu.
1: Gimana, Bu? Jadi memang kenapa dalam hal ini betul kata Pak Ahyar tadi, SDM kita memang karena Bapenda itu yang ditangani berapa
0: lumayan ribu banyak.
1: Banyak untuk parkir aja sudah 400.
0: Betul. Pajak 300-an aja udah berapa item tadi kan?
1: Pajak berapa item itu kan ribuan akhirnya.
2: Ujung-ujung.
1: Dengan jumlah pegawai Bapenda kan 97 menangani ribuan kan Jadi untuk medsos memang kan selama ini dari Mas Heri kan yang menanganinya.
0: Berarti double job Bu ya. Double job gitu ya. Okay.
1: Jadi memang di apa di IG Bapenda tuh ada sebenarnya pengumuman. Hanya saja betul Pak Ahyar, jadi kita tidak ada tim khusus yang untuk tim medianya untuk publikasi karena orang ini sudah terbagi semua. Tapi ini ada lagi yang anak-anak KKN.
2: Nah, betul Bu.
1: Ini yang membantu, sedang ya kami minta bantuan. Ini gimana sih cara membuat literasi?
0: Bisa lebih
1: lagi ini masyarakat bisa menerima tapi tolong dibuat bagaimana konten-konten anak muda ini lagi dipersiapkan itu. Karena ya memang saya sadari sekali itu di Facebook pun kata Pak Wali, coba ada yang dari pegawai, jangan sampai kepala Bapendanya langsung kan untuk kasus kemarin, jadi itu dululah katanya untuk menanggapi hal-hal itu. Jadi ini memang sedang kami siapkan juga dan juga untuk penjelasannya. Kalau saya ketemu memang ya alhamdulillah ketemu dan WP saya jelaskan pelan gitu kan. Ya alhamdulillah itu apa namanya?
2: Menerima aja mereka.
1: Kita jelaskan datang langsung mereka memahami bahwa untuk kalau berdagang misalnya kalau jalannya rusak kan orang harus datang kan gitu. Jadi kalau jalannya mulus kan orang-orang kan datang juga belanja beli gitu. Terus seperti pajak reklame. Kalau Bapak Ibu tidak pasang reklame, tidak pasang ini jualan apa sih? Gitu makanan apa? Orang tidak akan tahu. Jadi itu kan
0: itu kena juga promosi. Ada ya neon box itu ya.
1: Kena neon box terus spanduk itu kena. Karena kan dia sudah memberitahukan kepada masyarakat apa sih yang
2: ada usaha di situ.
1: Usahanya dilakukan. Kalau misalnya tidak ada itu kan enggak tahu tuh jualan makanan apa kan enggak tahu. Itu sih orang akan bertanya-tanya.
0: Kalau ini masih menarik Bu ya tentang parkir ini masih belum juga saya di kalau Car Free Day itu apa masuk mana Bu? Retribusinya kan Car Free Day bisa rame tuh yang kayak taman kayak ada acara Huma Betang naik itu gimana Bu? Mungkin
1: kan kalau parkir itu masuk di bahu jalan kan itu memang masuk di retribusi kebersihan
2: retribusi
1: parkir. Ada di Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Nah kalau pajak dia adalah yang mempunyai apa halaman atau lingkungan yang dia kelola sendiri itu masuk ke pajak. Terserah orang yang kelolanya seperti apa. Jadi di undang-undang itu kan 10% kalau pajak parkir terserah dia yang pengelola itu tadi misalnya nih seperti bandara kan udah beda nih dengan yang lain. Rumah sakit kan karena mereka ngelola sendiri. Terus Duta Mall kan ada jam-jamnya kan beda itu.
0: Kayak Indomaret apa kayak minimarket modern gimana masuk mana?
1: Masuk di karena kan halaman itu Alfamart, Indomaret kan punya halaman tuh. Jadi dikenakan pajak parkir juga 10% itu. Iya. Jadi beda ya
0: masuk,
1: karena
0: masuk ke daerah juga ya ke Bapenda ya.
1: Bapenda. Jadi ini sekalian aja baik Mas Edi ya. Jadi memang masyarakat bertanya-tanya. Kenapa yang retribusi itu beda ya? Kan dia ada di perda misalnya. Untuk sepeda motor itu Rp2.000, untuk mobil Rp4.000. Kalau pajak di Gemilang aja Rp2.000, tapi kan pajak karena dia pajak dia mengelola sendiri. Jadi terserah, yang penting untuk pajak itu kan 10% kita tarik dari situ. Jadi sudah ada aturannya di undang-undang, beda dengan retribusi.
0: Ya wajib membayar 10% karena nanti di akhir tahun itu ya, yang pengelola tadi ya, yang
1: awal bulan. Bangunan,
0: awal bulan ini.
1: Kalau kita tiap bulan, jadi parkirnya itu berapa banyak sih? Hmm. Jadi dari ukuran
2: 10%
1: itu ada hitungannya, kita tarik 10% itu untuk potensinya.
2: Dan itu pendapatan dari si pengusaha itu dari.
1: Ya, tapi jadi pengusaha yang mengelola. Ya.
0: Tapi ada juga yang menyatakan ini gratis tuh gimana Bu? Parkir di sini gratis,
2: sudah tanggung ini. Ada itu.
1: Sudah ditanggung pemilik ya, ada juga. Jadi kalau itu kita lihat dari omset orang datang. Satu hari itu datang berapa sih? Jadi kita perkirakan aja berapa sepeda motor, berapa mobil, 10%-nya berapa, seperti itu sih. Jadi ada hitungannya.
2: Nah, susah juga kalau ngitung secara fix, harus ada petugas yang
1: Iya, bikin kayak Deli ya.
0: Ya gimana nih Pak Ahyar melihat di Palangkaraya ini semakin bertumbuh, banyak sekali kanak-kanak tadi untuk PAD nih, seperti parkir, seperti pajak dan lainnya, reklam ini gimana nih? Apa optimisme dari akademisi untuk membangun kota ini?
2: Ya, insya Allah sih kita optimis dengan kemampuan, terutama tujuan kita kemandirian fiskal Bu, ya. Bagaimana kota Palangkaraya bisa betul-betul mandiri di tengah tadi kan kondisi kita yang sedang efisiensi negara yang luar biasa. Ya, suka tidak suka memang pemerintah daerah harus mencari cara, mencari strategi, jalan bagaimana bisa hidup gitu kan ya. Ya kondisinya memang kita salah satunya adalah pajak itu. Dan kalau pajak ini mau meningkat, ya kita harus bisa betul-betul, yang paling utama adalah pemerintah secara keseluruhan bisa membangun iklim bisnis yang hidup. Karena kalau nggak ada bisnis yang hidup, kita mau narik pajak dari mana gitu. Jadi memang ini secara keseluruhan memang harus semua instansi, semua apa namanya kepentingan memang harus berperan. Nggak bisa nanti teman-teman Pemda ngejar pajak sementara bisnis kita lagi loyo gitu kan susah. Yang ada nanti ribut gitu loh kayak gitu.
0: Ribut lagi.
2: Jadi memang teman-teman Pemda itu bisa nyaman tanda kutip menagih pajak kalau kondisi masyarakat itu juga nyaman. Nyamannya berarti apa? Mereka berusahanya lancar gitu, bisnisnya juga bagus, keuntungan juga bagus. Saya yakin mereka akan dengan senang hati membayar pajak gitu. Jadi ya kuncinya memang di investasi, membangun bisnis di Kota Palangkaraya khususnya agar betul-betul meningkat dan bisa dikerjakan masyarakat secara bagus dan enak gitu kan. Tanpa itu
0: saling menguntungkan lah,
2: betul ya. Tanpa itu
0: usahanya ramai,
2: Bu Emy dan tim pasti akan ribut terus nanti gitu loh.
0: Selamanya pajak pun lancar gitu.
2: Gitu. Jadi emang teman-teman Pemda emang harus selalu berkoneksi dengan dinas terkait investasi gitu lah. Bagaimana mereka bisa membangun iklim investasi yang bagus di kota kita Palangkaraya ini.
0: Mungkin itu. Dari Bu Emy nih terakhir nih pertanyaan saya, bagaimana kepatuhan masyarakat bayar pajak, termasuk tadi yang disampaikan yang rame-rame restorannya, usahanya gitu. Apakah ada nih selama ini yang mungkin pura-pura gitu, diam gitu? Ada Bu ya? Mungkin di lapangan mungkin
2: ada gak di lapangan
0: hal-hal mungkin macam itu juga ya? Pura-pura padahal rame tapi rame. Pura-pura ini gitu ya.
2: Catatannya di apa-apa gitu ya.
1: Dimanipulasi. Banyak yang seperti itu.
0: Gimana jadi menghadapinya Bu?
1: Memang ya kita kasih edukasi. Sebenarnya yang membayar pajak itu kan masyarakatnya, pelanggan yang datang.
2: Betul.
1: Jadi tolong kalau 10% dikasihkanlah ke pemerintah.
0: Sisihkanlah gitu ya.
1: Memang perlu sisihkan. Karena kan 10% itu di luar dari mereka biaya produksi berapa, bahan berapa, untuk kotornya pegawai berapa.
2: Personal ya, mereka kan?
1: Jadi itu kan sudah diperhitungkan di dalam harga ya. Setelah harganya ada misalnya 10.000 nih, tambah pajak 10% kan menjadi 11.000 kan itu. Jadi pajak itu kan titipan sebenarnya dari masyarakat. Dari pelanggan untuk pembayaran pajak tersebut. Jadi ya mohonlah kepada pelaku usaha apa yang sudah dititipkan oleh masyarakat itu disampaikan ke pemerintah. Ya memang kami berterima kasih kan mau dititipin ini. Kita pemerintah tidak bagi-bagi duit kan, tetapi justru kita dapat duit dari pelanggan tersebut. Dan memang dengan adanya kan masalah investasi ya tadi, Duta Mall. Dengan adanya Duta Mall tuh luar biasa pajaknya. Jadi seperti teman bermain tuh bisa 300 juta stoknya.
2: Satu stand gitu ya.
1: Terus yang makanan-makanan itu seratusan sudah jutanya itu.
0: Yang tadinya 15 ribu jadi 17 ribu ada pajak gitu ya.
1: Bisa
0: gitu ya. 14 ribu gitu ya.
1: Jadi kalau di perputaran di Duta Mall tuh luar biasa memang.
2: Betul.
1: Seperti ini ya, ada satu lagi di Jeko. Jeko tuh ratusan 200 ribu kalau tidak salah. 200 jutaan untuk setor pajak makan minum Jeko.
0: Patuh kan
1: itu
0: ya.
1: Patuh.
2: Di Palma ya.
1: Jeko okay. Di Palma, Pore itu Starbucks kayaknya sepi tapi kalau dikalikan tuh bisa miliaran juga satu tahun dari mereka gitu kan. Jadi
0: cocok aja targetnya tadi tinggi ya.
2: Tinggi. Nah, setahun tadi berapa tapi miliar. Tapi nadanya kecapai ya.
0: Iya, 60%
1: kan sudah. Amin. Insyaallah gitu.
0: Bahkan 100% lebih mungkin.
2: Amin insyaallah.
1: Insyaallah. Jadi memang saya ini berharap ya kepada seluruh pelaku usaha yang kafe-kafe memang seperti disampaikan lagi kalau begitu buka nggak langsung juga kita kenakan
0: lihat dulu
1: ya kita lihat dulu perkembangannya 3 bulan gitu kan
0: nah masa percobaan
1: ya masa percobaan kan di 3 bulan kita lihat kalau ramai ya kita ini kan
0: gratis dulu
1: ya jadi baru kita data sebagai wajib pajak
2: kan itu
1: jadi sebagai wajib pajak jadi kalau 3 bulan sampai 6 bulan lah kan gitu. Tapi biasa rata-rata sih 3 bulan. Jadi WP bisa melihat sendiri ramai tidak
2: potensinya, ya, segala
1: potensinya seperti apa kan itu. Jadi memang namanya pajak ini kan kalau dia itu kan dipaksakan bisa itu memang yang ya, dipaksakan ya itu.
2: Pajak memaksa.
0: Titipan lah kata ibu tadi ya, titipan.
1: Tapi dari titipan yang dari masyarakat sesungguhnya itu.
0: Jangan dihabiskan semua untuk personal ya.
2: Diakui pendapatannya.
1: Iya. Gitu.
0: Baik, karena keterbatasan waktu kita tiba pada kesimpulan dari Pak Ahyar dulu. Mungkin apa yang mau disampaikan pada masyarakat berkaitan dengan tupoksinya sebagai akademisi, mungkin sebagai memberikan masukan lah. Seperti apa nih masukan pada Pak Ahyar pada Bapenda ini?
2: Silahkan. Siap. Mungkin begini, artinya tadi saya bilang di awal, digitalisasi ini bukan lagi sebuah pilihan tapi keharusan. Kenapa? Karena dengan digitalisasi, terutama dengan tadi beberapa channel-channel untuk membayar pajak, itu harapannya apa? Terjadinya peningkatan pembayaran pajak, peningkatan pembayaran pajak nanti efeknya pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, yang ujung-ujungnya nanti adalah pendapatan daerah yang berefek pada kemakmuran masyarakat kita. Yeah. Gitu. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Penda, saya pikir sudah sangat-sangat bagus, sangat maksimal, terutama terkait dengan komunikasi, membangun komunikasi kepada masyarakat agar betul-betul sadar dan meningkat kepatuhannya untuk membayar pajak. Nah, jadi terima kasih juga Ibu. Mungkin hari ini kita, termasuk saya juga dapat pemahaman yang luar biasa hari ini dari teman-teman Openda terkait dengan gimana sih pengelolaan pajak di Kota Palangkaraya. Ini itu aja, Mas. Terima kasih.
0: Okay. Dari Bu Emi, Bu, hal-hal apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Bu, terkait dengan peningkatan PAD ini, Bu? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Jadi, kepada warga masyarakat Kota Palangkaraya, kami dari Pemerintah Kota Palangkaraya, khususnya Badan Pendapatan Daerah, ini mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat, baik pelaku usaha maupun yang perorangan atas pembayaran pajaknya selama ini, karena ini betul-betul membantu pembangunan di Kota Palangkaraya. Dan yakinlah bahwa dari pembayaran pajak yang dibayarkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua ini adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan pembangunan pembangunan di Kota Palangkaraya. Karena apa? Dengan channel-channel digital ini seluruh pembayaran terbayarkan langsung masuk di RKUD atau di kas daerah Kota Palangkaraya. Yang berhak mengeluarkannya hanya BKAD dan juga dari pimpinan yang bisa mengeluarkan dana tersebut. Sedangkan dari Bappenda sendiri tidak ada kewenangan. Kuasa, tidak ada kewenangan untuk mengeluarkan dana-dana pajak yang dibayarkan oleh Bapak Ibu semuanya. Untuk itu kami menghimbau untuk bagi pelaku usaha, bagi WP untuk bisa taat membayar pajak dan jadikan diri kita sebagai insan yang bangga membayar pajak daerah. Betul. Itu.
0: Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Ahyar,
2: terima kasih
0: Bu Emi Abriani sebagai Kepala Bappenda. Kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada pendengar yang sudah setia mendengarkan kami dari awal sampai akhir. Saya tutup dialog ini dengan kita berjumpa lagi di waktu dan kesempatan.
3: Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar rakor dan validasi data usulan prioritas program pembangunan rumah baru. Sasaran program yakni masyarakat terdampak rencana pembangunan ruas jalan baru di Kelurahan Selat Utara. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Sperkimtan, Kabupaten Kapuas. Rakor dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten 2 Setda Kapuas Kusmiati. Rapat tersebut bertujuan menyamakan persepsi, sekaligus memvalidasi data usulan penerima program pembangunan rumah baru agar pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Kusmiati menegaskan bahwa seluruh data yang diusulkan harus diverifikasi secara cermat agar program benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak. Dikatakan seluruh data yang diusulkan telah melalui proses verifikasi dan validasi secara menyeluruh. Dengan data yang akurat, program pembangunan rumah baru dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar terdampak pembangunan ruas jalan baru.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada ya. Setelah tadi Anda ditemani rekan saya Masrur Adi Putra di Palangkaraya Pagi, saatnya saya Dewi Sri Tanjung kembali menemani Anda ya di Palangkaraya Siang ya, edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026 ya. Apa kabar Anda ya di penghujung bulan Juli? Semoga dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan yang sehat ya, dan juga tetap semangat tentunya menjalani aktivitas sampai dengan siang hari ini. Dan tentunya saya Dewi Sri Tanjung akan kembali menemani pendengar waktu siang Anda ya. Kalau kita rasakan ya, siang hari ini cuacanya terasa lebih adem ya, mungkin karena hujan yang mengguyur kota Palangkaraya dan juga beberapa wilayah Kalimantan Tengah semalam yang kalau kita lihat cukup deras ya pendengar. Dan kabarnya juga hujan ini membantu memadamkan sejumlah hotspot ya yang sempat muncul akibat kebakaran hutan dan lahan. Meski begitu, tentu kita juga semua berharap bukan sekedar hujan sesaat ya. Semoga curah hujan masih terus turun di waktu-waktu yang tepat. Nah, sehingga kabut asap ini juga tidak semakin meluas, dan harapan kita semua bahwa kualitas udara di Kalimantan Tengah bisa kembali membaik ya. Dan mari kita juga sama-sama menjaga lingkungan, tetap waspada, dan semoga alam bisa kembali bersahabat dengan kita ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, di kesempatan siang hari ini menemani ragam aktivitas Anda, kami sudah siapkan beragam informasi menarik, inspiratif, dan tentunya juga ditemani dengan lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan oleh musik director kami ya, Cynthia Baga, yang mudah-mudahan enak untuk didengarkan ya. Tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.

0: aplikasi mBanking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan? Gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
1: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
0: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

Ya, pendengar, puluhan peternak ayam yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan atau PINSAR Kalimantan Tengah ini menggelar aksi unjuk rasa ya di kantor PLN UP3 Palangkaraya Jalan Ahmad Yani Rabu kemarin. Nah, massa ini bahkan melemparkan ayam busuk ya, pendengar, ke dalam halaman kantor sebagai bentuk kekecewaan karena hingga hari kedua aksi mereka belum juga dipertemukan dengan General Manager PLN. Ya, kepada RRI, Ketua PINSAR Kalimantan Tengah Andi Bustan ini mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan luapan kekesalan para peternak yang terus mengalami kerugian akibat pemadaman listrik. Ya, pendengar, tentu kita semua juga bisa memahami ya bahwa ketika listrik padam, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh rumah tangga, tetapi juga oleh para pelaku usaha yang sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil ya, termasuk di sini juga para peternak ayam. Karena gangguan listrik ini dapat menghambat operasional ya, dan tentunya juga pasti mempengaruhi kualitas produksi, bahkan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit ya. Dan kita semua tentunya di sini berharap ya bahwa persoalan ini bisa segera menemukan jalan keluar melalui komunikasi dan tentunya juga solusi yang baik ya. Dengan begitu pasokan listrik ini bisa kembali handal dan aktivitas kita semua, aktivitas usaha masyarakat bisa berjalan normal.

0: Di Palangkaraya ya, di kesempatan siang hari ini reporter Aga Jaya Bijaksana ya, ini akan melaporkan bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap dua raperda tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis data kelurahan presisi dan raperda tentang hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Rektorat Universitas Palangkaraya. Seperti apa jalannya ya? Kami sudah terhubung dengan reporter Aga Jaya Bijaksana. Aga.
1: Ya, baik, terima kasih rekan saya yang ada di studio, pendengar RFI dimanapun Anda berada. Soal diskusi di Aula Rahan Rektorat Universitas Palangkaraya telah diselenggarakan konsultasi publik rancangan peraturan daerah

0: kepala negara yang pertama tentang sistem penyelenggaraan pemerintah berbasis data kelurahan presisi dan juga raperda tentang hak kekayaan intelektual di mana anggota Bappemda yang terdiri dari ketua Bappemda Kemal Nasri dan juga anggota Bappemda Dudi Sidau dan juga Ahmad Busairi memberikan pemaparannya terkait dengan dua raperda ini, di mana konsultasi publik ini gunanya untuk mendengar langsung masukan dan saran dari masyarakat, dari akademisi dan juga dari pemerintah Kota Palangkaraya agar dua raperda ini nantinya akan dibuat draft naskahnya dan selanjutnya nanti bisa diperdakan Ketua Bappemda DPRD Kota Palangkaraya Kemal Nasri yang dipercaya sebagai salah satu narasumber dalam konsultasi publik ini menegaskan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan dan juga masyarakat guna menyempurnakan substansi kedua raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal Nasri juga menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkait dengan raperda hak kekayaan intelektual, yakni terdapat beberapa poin yang menyangkut hak kekayaan intelektual, diantaranya kekayaan hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman. Nah, itu beberapa poin yang nantinya akan dimintai masukan dan sarannya dari masyarakat akademisi dan juga dari tokoh masyarakat pemerintah Kota Palangkaraya agar nanti naskah draftnya itu setelah dibuat itu langsung diperdakan dan tidak ada lagi yang tidak sesuai setelah diperdakan nanti. Dan yang kedua yakni juga konsultasi publik tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis data kelurahan presisi. Nah, di sini dijelaskan oleh Ahmad Busairi terkait dengan raperda ini, di mana raperda ini menyangkut tentang sistem yang dikerjakan oleh pemerintah berbasis data yang paling kecil di kelurahan yang presisi, yang tepat, dan juga nantinya menjadi acuan dari kelurahan ini menjadi data yang valid bagi pemerintah kota, perlu adanya peraturan daerah yang mengatur hal ini. Dan saat ini tadi setelah Ketua Bappemda memaparkan dan mengajak berkonsultasi dengan masyarakat terkait raperda kekayaan intelektual, dan saat ini saya terdengar suara dari anggota Bappemda Ahmad Busairi terkait dengan penjelasan dari raperda sistem penyelenggaraan pemerintah berbasis data kelurahan presisi. Dan setelah ini sama seperti sesi Kemal tadi, ya, sesi Ahmad Busairi ini, masyarakat dimintai masukannya apa-apa saja yang harus dimasukkan dalam draft raperda sebelum dibentuk draft raperdanya, dan setelah itu nanti akan dibahas menjadi perda. Dan kegiatan ini juga dihadiri oleh masyarakat umum meskipun di lingkungan kampus seperti pelaku usaha, di mana pelaku usaha ini yang nantinya akan menjadi pelaku-pelaku yang akan menerapkan dari hak kekayaan intelektual mereka, terutama merek dagang dan juga produk-produk mereka yang dipasarkan akan menjadi hak cipta. Jadi tidak sedikit juga pelaku usaha yang memberikan masukannya terkait dengan perda ini nantinya. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan sampai pukul 12 nanti dan dimulai tadi pada pukul 9. Mungkin demikian dulu laporan saya dari Aula Rahan Rektorat Universitas Palangkaraya. Kembali ke rekan saya di studio.
1: Iya, baik. Terima kasih, reporter Aga Jaya Bijaksana. Demikian tadi pendengar terkait dengan konsultasi publik ya, Baper Perda DPRD Kota Palangkaraya terhadap dua Raperda tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis data kelurahan presisi dan juga Raperda tentang hak kekayaan intelektual yang sedang berlangsung siang hari ini di Aula Rahan Rektorat Universitas Palangkaraya ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya masih di 95,9 FM ya, kami hadirkan sajian lagu-lagu dan juga informasi menarik ya di ruang dengar Anda. Dan sesaat nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, pendengar, kembali kita akan bergabung dengan RRI Pro 3. Kita kembali akan simak dinamika olahraga.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Trenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Talawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Talawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
6: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, program siaran interaktif Halo RRI di Pro 1 RRI Palangkaraya ini kembali menjadi wadah alternatif ya bagi masyarakat Kalimantan Tengah untuk melaporkan kondisi pelayanan publik. Dan laporan kali ini datang dari kalangan mahasiswa ya bernama Rana pada Rabu kemarin yang mengeluhkan pemadaman listrik bergilir yang mengganggu aktivitas kuliah dan belajarnya. Ya, pendengar, Rana yang bermukim di kos sekitar Jalan Christoffel Mihing ini mempertanyakan durasi pemadaman yang makin hari ini semakin lama ya, sehingga mengganggu aktivitasnya, dan durasi kali ini dianggap yang paling lama sejak merantau di Kota Palangkaraya. Ya, pendengar, tentu kita juga berharap bahwa keluhan seperti ini bisa menjadi perhatian serius ya bagi pihak PLN, karena pasokan listrik yang handal ini sangat dibutuhkan masyarakat, terlebih juga bagi mahasiswa yang sedang belajar, mengerjakan tugas, sampai mengikuti perkuliahan secara daring ya. Begitu juga dengan pelaku usaha dan masyarakat lainnya yang aktivitas sehari-harinya sangat bergantung pada listrik. Apalagi masyarakat juga telah memenuhi kewajibannya sebagai pelanggan dengan membayar tagihan listrik ya. Karena itu harapannya bahwa pelayanan ini juga dapat terus ditingkatkan, termasuk memberikan informasi yang jelas apabila terjadi pemadaman dan upaya percepatan penanganannya. Dan semoga ke depan ya pendengar, pasokan listrik di Palangkaraya semakin stabil sehingga aktivitas masyarakat juga bisa berjalan dengan nyaman dan produktif. Baik pendengar, sesaat nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Aduh, Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat, kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan.
4: Iya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Latih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama.
1: Tough game. Was always gonna be a different game than
0: we. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya, kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi, dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: And this period of the

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini, dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembangkan nasional
0: Italia. Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelum Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo Gibiti Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.

0: about this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
1: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
0: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
1: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
2: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
1: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Piradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM tim Indonesia Todotua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tanggung kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan, hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai pertandingan.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan.
3: Dan yang lebih penting, ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan siang hari ini kami sudah terhubung dengan reporter Sabella Indasari, ya, yang mana siang hari ini sedang ramai dan terjadi aksi demonstrasi menemui gubernur, sekda, dan general manager PLN Kalimantan Selatan dan Tengah. Berikut laporan Sabella Indasari. Bella.
4: Iya, terima kasih rekan Olivia Dewi Tanjung. Saudara pendengar, saat ini saya berada di halaman Istana Isen Mulang, kantor gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah melakukan pertemuan langsung, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran, Sekda Kalimantan Tengah Ibu Lina Victoria Aden, dan juga General Manager Kalselteng PLN, maka Gubernur, Sekda, dan General Manager PLN bersama tim menemui aksi demonstrasi yang berada atau menunggu di pagar depan halaman Istana Isen Mulang untuk memberikan orasinya terkait pemadaman listrik bergilir yang dengan estimasi yang cukup lama yang meresahkan masyarakat ini. Perwakilan dari masyarakat, juga asosiasi, juga dari peternak telah menyampaikan orasinya kepada gubernur secara langsung, juga sekda dan general manager, agar pemadaman listrik bergilir di Kota Cantik Palangkaraya ini tidak berlangsung terus-menerus karena dapat merugikan masyarakat, khususnya bagi pelaku

0: kecil menengah UMKM maupun juga peternak unggas di Kota Palangkaraya. Dengan dampaknya nanti akan menaikkan harga jual ayam karena ayam banyak mati akibat pemadaman listrik. Dan juga telah disampaikan di Istana Ihsan Mulang dari General Manager PLN Kalselteng bahwa ada gangguan listrik di Kalsel, di Asam-Asam terkait terjadinya pemadaman ini. Dan berharap juga nanti di bulan Agustus ini sekitar pertengahan bulan dipastikan pemadaman listrik ini tidak lagi berlangsung. Aksi massa terus berlangsung, memberikan orasinya di sini, juga dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan juga sebagian dari pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sabela Indasari melaporkan langsung dari halaman Istana Ihsan Mulang Palangkaraya, Pro 1 RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iya, Sabella. Halo, Sabella Indasari. Iya, halo, Sabella. Iya, rekan Sabella Indasari.
2: Milo, iya yang tangan-tangan di
1: Halo?
2: pakai topi ini enggak lah
0: Yang ini kalau yang baju hijau itu yang tinggi itu kah?
2: Iya.
1: Iya, rekan Sabella. Iya, rekan Sabella Indasari, halo.
2: Tapi ngasih orang anu. Oh, yang ini kok ngasih dia. Mungkin aja ini yang cuma.
1: Iya, pendengar, kita masih mendengarkan ya bagaimana jalannya aksi dari masyarakat siang hari ini ya, yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Dan tentu kita berharap bahwa pertemuan ini bisa berlangsung dengan baik ya. Dan mudah-mudahan juga menghasilkan solusi yang terbaik bagi semua pihak, karena aspirasi masyarakat ini juga bisa tersampaikan secara tertib, ya. Sementara pihak-pihak terkait juga dapat memberikan penjelasan, ya, ataupun langkah nyata untuk mengatasi persoalan terkait dengan pemadaman aliran
2: langsung sampai
1: listrik.
2: rambut keluar.
1: Iya, Sabella. Halo, Sabella Indasari. Ya, baik pendengar, mudah-mudahan nanti kami bisa terhubung kembali dengan reporter Sabella Indasari yang saat ini sedang berada ya di kantor Gubernur Kalimantan Tengah, dan saatnya kami akan kumandangkan azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Iya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda umat Islam yang menjalankannya. Iya, pendengar, rayakan ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dengan promo spektakuler yang sayang untuk dilewatkan. Nikmati cashback all transaction hingga 15%. Promo beli satu gratis satu untuk berbagai pilihan perlengkapan makan serta gratis pengiriman hingga radius 70 km. Masih ada lagi, dapatkan penawaran spesial Paydeal Fest dengan diskon hingga 60% untuk berbagai pilihan furniture kantor, matras dan lemari pakaian pilihan. Lengkapi kebutuhan rumah, kamar hingga ruang kerja Anda dengan kualitas terbaik dan harga yang lebih hemat. Kunjungi Informa Furnishing, Duta Mall Palangkaraya, terbesar, terluas, terlengkap di Kalimantan Tengah. Promo berlaku hanya hingga Jumat 31 Juli 2026. Jangan sampai ketinggalan, karena kesempatan ini hadir dalam rangka ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dan hanya berlangsung dalam waktu terbatas. Informa Furnishing, furnishing sweet style, lebih hemat, lebih lengkap, lebih inspiratif.
1: Terima kasih, Kak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman kalian." Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat memperbaharui iman kami?" Beliau bersabda, "Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah." Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani dari kitab At-Taghib. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
3: Ya, pendengar, meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan ya di Kota Palangkaraya ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dan pendengar, sampai dengan 21 Juli yang lalu ya, ini tercatat ada 75 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 29 hektar. Ya, menyikapi kondisi ini ya, pendengar, Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin ini menegaskan bahwa pelaku pembakaran lahan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ya, Wali Kota Palangkaraya menghimbau seluruh masyarakat termasuk pelaku usaha agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Ya, pendengar, ini menjadi penegasan yang sangat jelas ya dari pemerintah Kota Palangkaraya. Wali Kota ini mengingatkan bahwa membuka lahan dengan cara membakar merupakan pelanggaran hukum dan dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, mari kita bersama-sama menjaga Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar, karena sekecil apapun apinya ya pendengar, karena saat musim kemarau api sangat mudah menyebar dan juga tentunya berdampak luas ya, mulai dari kabut asap, terganggunya kesehatan, kemudian juga aktivitas masyarakat sampai dengan kerusakan lingkungan. Dan semoga dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat, jumlah kasus karhutla ini bisa ditekan sehingga kualitas udara tetap terjaga dan kita semua dapat beraktivitas dengan aman dan juga nyaman ya. Informasi terkait dengan Wali Kota Palangkaraya ancam beri sanksi tegas bagi pembakar lahan, silahkan Anda membacanya ya pendengar di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Ya, pendengar, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ini kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Tengah ya, yang mana ini dilakukan sudah sejak 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 dan langkah ini dilakukan ya untuk upaya meningkatkan potensi hujan guna mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan yang mulai meningkat seiring musim kemarau. Ya, mendengar kepada RRI, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut Palangkaraya Sugiono mengatakan bahwa operasi modifikasi cuaca ini menggunakan garam natrium klorida atau NaCl sebagai bahan penyemaian awan. Menurutnya berdasarkan kajian teknis bersama BNPB dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir Juli dan awal Agustus masih terdapat potensi pertumbuhan awan yang efektif untuk dilakukan penyemaian di wilayah Pulang Pisau, Kapuas, Kota Waringin Timur, kemudian Kota Waringin Barat dan juga Kabupaten Gunung Mas ya. Ya, pendengar, ini tentu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau ya. Dan melalui operasi modifikasi cuaca ini diharapkan potensi hujan bisa dimaksimalkan ya, sehingga titik-titik rawan kebakaran bisa ditekan dan kualitas udara di Kalimantan Tengah juga tetap terjaga. Namun pendengar ya, keberhasilan upaya ini juga membutuhkan dukungan dari masyarakat ya, dan mari kita juga bersama-sama untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tetap waspada terhadap potensi kebakaran dan segera laporkan apabila Anda menemukan titik api ya. Dan semoga ikhtiar yang tentunya dilakukan oleh pemerintah ini ya pendengar membuahkan hasil. Hujan yang mungkin yang tadi malam mengguyur Kota Palangkaraya ini juga ini bisa kembali turun ya, tentunya untuk mematikan ataupun memadamkan sumber ataupun titik api di wilayah-wilayah yang membutuhkan ya, sehingga ancaman karhutla dan kabut asap dapat diminimalkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
3: Ya, pendengar siang hari ini ya, mungkin Anda sejenak beristirahat dari rutinitas ya. Semoga waktu istirahat siang ini bisa mengembalikan semangat untuk melanjutkan aktivitas Anda. Siapa nih mungkin yang belum makan siang? Jangan sampai terlambat ya, karena tubuh kita tetap membutuhkan asupan yang bergizi agar energi di dalam tubuh kita tetap terjaga ya. Apalagi ya pendengar, cuaca siang hari ini masih terasa cukup panas ya. Pastikan juga bahwa kebutuhan cairan di tubuh Anda tercukupi ya. Jangan lupa minum air putih yang cukup supaya tidak mudah dehidrasi ya. Kalau sudah makan siang,

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI,

0: Satria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah Kris. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
1: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

itu tadi ya pendengar, sebuah lagu dari Ghea Indrawari yang berjudul Jiwa Yang Bersedih. Judulnya ya, ini memang mengajak kita untuk merenung ya. Tapi semoga siang ini apapun yang sedang Anda hadapi ya, jangan sampai kehilangan semangat ya, karena hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan ya. Ada kalanya kita diuji dengan berbagai keadaan. Mungkin hari ini ada yang harus menahan kesal karena listrik padam ya. Mungkin ada juga yang harus mengantri cukup lama saat mengisi BBM, belum lagi aktivitas yang menjadi tertunda ya karena berbagai situasi yang ada di sekitar kita ya. Namun ya pendengar, bahwa di balik setiap tantangan pasti selalu saja ada harapan ya, bahwa keadaan akan membaik. Yang penting kita tetap sabar, saling memahami dan terus berusaha menjalani hari-hari ini dengan pikiran yang positif ya. Dan semoga lagu dari Ghea Indrawari tadi bisa menjadi teman siang Anda ya. Tetap semangat, karena setelah kesulitan selalu ada kemudahan yang menanti ya. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, kembali Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berbicara tentang kejaksaan, mungkin yang terlintas di benak kita adalah penanganan perkara pidana. Namun tahukah Anda bahwa kejaksaan juga memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui bidang perdata dan tata usaha negara? Kejaksaan menjalankan fungsi sebagai jaksa pengacara negara yang memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, pendampingan hukum, hingga tindakan hukum lainnya kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Peran ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya permasalahan hukum, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengawal kepastian hukum demi pelayanan publik yang semakin berkualitas.
1: Halo, kita putus.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Gaya elit, ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Selamat siang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Kamis 30 Juli 2026. Sari berita, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Pinsar Kalimantan Tengah, Andi Bustan meminta PLN memberikan pemberitahuan secara khusus kepada pelaku usaha peternakan setidaknya 2 hingga 3 hari sebelum melakukan pemadaman listrik. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah bersama anggota Komisi 13 DPR RI memberikan pemahaman terkait pentingnya mendaftarkan merek produk kepada ratusan pelaku UMKM di Kota Palangkaraya. Inilah pendengar Warta Berita Daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita yang pertama. Penjual bendera mulai marak menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Warga dianjurkan membeli. Berikut laporan Edi Suroso. Edi.
1: Iya, pendengar RRI, saat ini saya berada di Jalan Cilik Kriwut. Sepanjangan jalan ini kami pantau penjual bendera merah putih sudah mulai menjamur dan marak di pinggir jalan, di mana mereka mengais rejeki di momen hari ulang tahun Republik Indonesia atau hari kemerdekaan RI, tepat pada tanggal 17 Agustus nanti, di mana mereka menjual pernak-pernik bendera dari mulai ukuran kecil hingga ukuran besar dan panjang, di mana kami pantau di sini harganya bervariasi mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp100.000, bahkan Rp300.000 yang umbul-umbul ya. Dan ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk menjual bendera di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan tentu saja para pedagang ini mengharapkan bahwa seluruh masyarakat Kota Palangkaraya ini dapat membeli yang mana apabila bendera merah putih itu tidak dimiliki, maka wajib hukumnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memasang bendera merah putih dari tanggal 1 Agustus sampai nanti menjelang hari kemerdekaan. Dan momen penjual bendera ini memang terlihat di sepanjang jalan Ciliwut, kemudian ada juga di jalan Yosudarso, ada juga di jalan RTN Milono, semuanya memang mencari momen untuk mengais rezeki di hari penuh makna bagi masyarakat Indonesia, hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2026 ini. Dan ini mungkin diprediksi bakal meriah di tahun ini karena memang diharapkan ya semua elemen masyarakat merayakan di komplek-komplek perumahan dan juga di instansi pemerintahan. Demikian ini Soso melaporkan kembali ke studio.
0: Ya, pendengar, beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengoptimalkan pendistribusian air bersih kepada masyarakat selama musim kemarau. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi menurunnya debit air baku Sungai Barito yang berdampak pada kinerja mesin pompa PDAM. Pemerintah daerah bersama instansi terkait telah menggelar rapat koordinasi untuk memastikan pelayanan air bersih tetap berjalan optimal. Pelaksana tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Barito Utara, Rodi, mengatakan penyusutan permukaan air sungai mempengaruhi daya dorong mesin pompa. Sementara itu, Dewan Pengawas PDAM Barito Utara, Rahmadi, mengusulkan penyesuaian sistem pengambilan air atau intake agar distribusi menuju unit pengolahan dapat berlangsung secara maksimal. Bupati Barito Utara, Solahuddin, menginstruksikan seluruh jajaran terkait agar menyiapkan langkah antisipasi yang terukur melalui perencanaan dan strategi yang jelas. Sebagai tindak lanjut, PDAM akan segera menambah kapasitas mesin penyedot air serta menyesuaikan operasional guna menjaga pasokan air bersih tetap stabil bagi masyarakat selama musim kemarau. Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Pinsar Kalimantan Tengah, Andi Bustan, meminta PLN memberikan pemberitahuan secara khusus kepada pelaku usaha peternakan setidaknya 2 hingga 3 hari sebelum melakukan pemadaman listrik. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
2: 10 pickup kami bawa yang mati ke sini.
3: Kita ini kan anu Pak, sebetulnya ya memang kandang kita tuh proper sebetulnya. Hanya saja kan genset kita kan punya batas kemampuan.
4: Dampak pemadaman listrik bergilir yang berkepanjangan di Kota Palangkaraya semakin dirasakan sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM, khususnya para peternak ayam broiler. Saat aksi demonstrasi stop pemadaman listrik di depan kantor PLN UP3 Palangkaraya, perwakilan peternak Kota Palangkaraya Satrio menegaskan aksi membawa ratusan bangkai ayam ke kantor PLN sebagai bentuk protes apabila persoalan pasokan listrik yang tidak stabil tidak segera dituntaskan. Menurutnya sistem kandang modern atau closed house yang kini digunakan peternak sangat bergantung pada pasokan listrik untuk mengoperasikan blower sebagai penyedia sirkulasi udara bagi ternak. Satrio menjelaskan meskipun peternak memiliki genset sebagai sumber listrik cadangan, alat tersebut hanya diperuntukkan bagi kondisi darurat dan bukan untuk digunakan dalam waktu lama.
3: Saya sebetulnya di sini mewakili teman-teman peternak. Kami punya grup sebetulnya di grup peternak Kalteng ini, peternak ayam broiler. Kami ini kan peternak closed house. Nah, closed house itu kandang yang menggunakan blower lah istilahnya. Jadi listrik itu sebetulnya merupakan nyawa buat ayam sebetulnya. Jadi ketika listrik ini padam, ya kami memang tetap memiliki genset. Hanya saja PLN kan tidak konsisten, tidak memberikan jadwal yang tegas, kapan itu dimatikan. Ditambah lagi durasi pemadaman itu yang begitu lama. Kita namanya genset kan tidak diperuntukkan untuk menggantikan PLN sebetulnya, hanya untuk backup.
4: Selain menghadapi ancaman kematian ternak, peternak ayam broiler Kota Palangkaraya juga mengaku terbebani oleh sulitnya memperoleh bahan bakar minyak atau BBM untuk mengoperasikan genset karena adanya pembatasan pembelian di SPBU. Kondisi ini menyebabkan biaya operasional meningkat tajam, sementara kerugian akibat pemadaman listrik terus berdampak selama beberapa bulan terakhir. Para peternak berharap PLN segera memberikan kepastian jadwal pemadaman dan menjamin keandalan pasokan listrik agar aktivitas peternak tidak terus mengalami kerugian besar. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat PINSAR Kalimantan Tengah, Andi Bustan, meminta PLN memberikan pemberitahuan secara khusus kepada pemilik usaha peternakan sebelum melakukan pemadaman listrik. Menurut Andi, pemadaman tanpa informasi langsung berpotensi menimbulkan kerugian besar, terutama bagi peternak ayam modern yang menggunakan sistem kandang tertutup atau closed house dengan pendingin udara. Ia menegaskan peternak memahami adanya perbaikan jaringan listrik, namun meminta pemberitahuan disampaikan minimal 2 hingga 3 hari sebelumnya.
5: Kalau umpamanya 20 ribu mati, dikalian 6 ribu, kan sudah 120 juta kehilangan uang mereka. Nah, dari mana siapa yang mau ganti? Jadi kita kan mau maklumi ada perbaikan jaringan listrik, oke. Kan bukan cuma Kalteng, toh Kalsel juga demikian. Tetapi teman-teman yang kebetulan tempatnya itu akan dipadamkan, 2 hari, 3 hari sebelum disampaikan pemadaman tuh kirimkan info langsung. Jangan informasi itu sifatnya umum.
4: Selain berdampak pada peternak, kondisi mati listrik berkepanjangan ini juga dikhawatirkan mempengaruhi pasokan ayam di Palangkaraya dan sekitarnya yang mencapai sekitar 23 ribu ekor per hari. Apabila terjadi kematian ayam dalam jumlah besar akibat pemadaman listrik, maka pasokan ke pasar dapat berkurang sehingga memicu kenaikan harga ayam. Untuk itu, PINSAR Kalteng berharap PLN dapat memperbaiki mekanisme penyampaian informasi terkait pemadaman listrik agar pelaku usaha memiliki waktu untuk melakukan langkah antisipasi dan kerugian besar dapat dihindari. Sabila Indah Sari melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM terus menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat di Kota Palangkaraya. Pelaku usaha kuliner terus bermunculan dengan menghadirkan berbagai inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satu usaha yaitu Sisi Dimsum yang berhasil berkembang dari sistem pre-order hingga memiliki pelanggan setia di berbagai daerah. owner Sisi Dimsum Tri Wahyuni Indahsari saat menjadi narasumber teras UMKM di Pro 4 RRI Palangkaraya mengatakan usaha yang dirintisnya berawal dari kegemarannya mengkonsumsi dimsum berkat dukungan teman-teman yang memberikan respon positif terhadap hasil buatannya. Ia memutuskan membuka usaha, memilih fokus mengembangkan bisnis kuliner tersebut hingga sekarang.
7: Karena aku tuh penyuka dimsum juga, Angka. Ya. Jadi waktu aku pengen makan dimsum tuh gak ada yang masuk di selera aku gitu, Kak. Karena kan pada masa itu tuh yang jual dimsum gak sebanyak sekarang, Kak. Jadi ya udah aku coba masak sendiri, aku buka YouTube atau TikTok gitu. Jadi aku kasihin juga ke teman-teman. Dulu kan aku kerja di kantor, kan, Kak. Sebelum aku jualan, aku kerja di kantor. Terus aku kasih lah ke teman-teman kantor sama teman-teman aku di luar. Terus mereka tuh pada suka kayak gitu, kata nyuruh, Kak. Mereka bilang, kenapa gak jual aja gitu, soalnya enak.
0: Menurut Tri, kunci mempertahankan usaha adalah konsisten, menjaga kualitas rasa, disiplin dalam jam operasional, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak ragu memulai usaha, terus berkreasi dan tetap semangat menghadapi tantangan karena setiap usaha memiliki peluang untuk berkembang apabila dijalankan dengan tekun dan konsisten. Berikutnya pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah bersama anggota Komisi 13 DPR RI memberikan pemahaman terkait pentingnya mendaftarkan merek produk kepada ratusan pelaku UMKM di Kota Palangkaraya. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Masih banyak masyarakat kita tuh yang memang kesadaran pemahamannya masih belum.
9: Kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah bersama Komisi 13 DPR RI menggelar forum komunikasi publik bidang kekayaan intelektual bertema merek terlindungi produk bernilai UMKM berdaya saing. Membangun kesadaran kekayaan intelektual di salah satu aula hotel di Kota Palangkaraya. Kegiatan ini diikuti sekitar 150 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Kota Palangkaraya sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, khususnya merek, guna memperkuat daya saing produk lokal. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah kepada RRI menegaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan aset strategis yang perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh setiap pelaku usaha.
8: Kita sadari masyarakat kita, apalagi Kalimantan Tengah kan cukup luas, masih banyak masyarakat kita tuh yang memang kesadaran pemahamannya masih belum terkait dengan kekayaan intelektual. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, ada yang mengatakan tanpa didaftarkan merek usaha saya lakukan. Artinya pemahaman masih kurang. Nah, oleh karena itu kita terus-menerus melakukan edukasi, sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana Pak anggota dewan bilang tadi, jangan bergantung mau berharap kerja di tambang, pasien itu sudah habis.
9: Sementara itu di tempat yang sama, anggota Komisi 13 DPR RI Bias Layer menyampaikan bahwa DPR RI terus mendukung upaya pemerintah dalam memperluas literasi hukum kepada masyarakat termasuk di bidang kekayaan intelektual. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, oleh karena itu negara harus hadir memastikan pelaku usaha memperoleh kemudahan, pendampingan, dan pemahaman mengenai perlindungan kekayaan intelektual. Dengan merek dan hasil kreativitas yang terlindungi, produk lokal akan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
10: Hasil akhirnya, ya semua akan terkoneksi dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara ini ya. Karena ini adalah tugas dari negara, perintah oleh negara untuk menyampaikan ini dan menjalankan ini ya untuk kebaikan kita bersama, supaya para UMKM, pelaku-pelaku usaha seni dan yang lain-lainnya bisa terkoordinir dan mereka sudah mendaftarkan diri kepada KI, kekayaan intelektual yang ada di bawah Kementerian Hukum, yang ada di sini juga di bawah Kanwil Hukum.
9: Pada sesi penyampaian materi yang diberikan oleh analis kekayaan intelektual ahli muda Agus Dwi Susanto terkait dengan melindungi kreativitas, mendorong inovasi, membangun daya saing bangsa. Materi tersebut mengulas pentingnya perlindungan merek sebagai identitas usaha, manfaat ekonomi dari pendaftaran kekayaan intelektual, serta tata cara pengajuan permohonan merek dan jenis kekayaan intelektual lainnya yang kini semakin mudah diakses oleh masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madia Pabean C Sampit mencatat peningkatan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah pengawasannya selama semester pertama tahun 2026. Peningkatan tersebut terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, Katingan dan Seruyan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dikutip antara Kepala KPPBC TMPC Sampit Agus Dwi Setia Kuncoro mengatakan, secara year on year jumlah penindakan meningkat hampir 100%. Selain itu, nilai denda yang dikenakan selama semester pertama tahun 2026 mencapai sekitar 400 juta rupiah dengan peningkatan penindakan tertinggi terjadi di Kabupaten Katingan, disusul Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Timur. Selain memperkuat penindakan, Bea Cukai bersama pemerintah daerah terus meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya menekan peredaran rokok ilegal. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan cukai sekaligus menjaga penerimaan negara. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
6: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.
11: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request. Ya, pendengar, saatnya Anda request ya, hadir kembali 100% Indonesia ya di ruang dengar Anda di hari ini, hari apa nih ya, hari Kamis ya, tanggal 30 Juli 2026 ya, dan kami tunggu pendengar kebersamaan Anda ya di line telepon 0536 3221778 atau di 3221779 ya, atau melalui WhatsApp juga kami tunggu ya di 0811520 3123. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, menjak sore, Mbak Dewi.
0: Iya, aduh, dengan siapa ini? Nah, hai.
1: Orang jauh tapi dekat.
0: Jauh di mata, dekat di hati. Mbak Susi, ya. Apa kabarnya Mbak Susi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, kayak apa pada pian anu kah, mati listrik aja.
1: Senangnya hari ini olehnya ada hujan tadi malam.
0: Iya, tapi panas lagi hari siang ini lah. Iya.
1: Hilang debunya.
0: Anu pang kayak apa di rumah, mati lampu kada lah.
1: Kemarin.
0: Hari ini.
1: Enggak.
0: Aman lah hari ini lah.
1: Ya.
0: Mbak Susi, hendak request lagu apa Mbak Susi?
1: Lagunya dari Ruby NS, Aku Bukan Pintu Besi.
0: Aku Aku Bukan Pintu lah, versi Ruby NS lah.
1: Ya.
0: Ayo aja saya carinya dulu. Mbak Susi mau kirim salam kah, lagu ini dikhususkan buat siapa?
1: Salamnya ngikuti Bang Tony di sebelah.
0: Oh, ada Bang Tony, Pak Tony.
1: Ayo lanjut Bang Tony.
0: Iya, Pak Tony, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Bu Dewi.
0: Iya, apa kabar nih?
2: Sehat Bu Dewi.
0: Sehat ya.
2: Cuacanya enak ya.
0: Cuacanya enak. Iya, terang, lumayan terang ya daripada ya. Kemarin ya.
2: 3 hari nggak buka pintu, sama jendela nggak dibuka.
0: Iya, karena asapnya
2: abang
0: pasti.
2: Hari ini buka, ya.
0: Iya.
2: Takut sama asap, Mbak Dewi.
0: Betul. Mau request lagu Pak Tony atau Bari enggak nih? Ya?
2: Mbak Dewi sempat ketawa.
0: Kenapa?
2: Ya, Mbak Dewi sempat ketawa. Aku bilang
0: ikut juga ketawa. Iya. Iya, baca ini loh, hatiku bukan pintu besi, ya. Kata Robi NS.
2: Iya, nanti Mbak Dewi kalau main ke tempat besi itu bawa tukang lat itu Mbak Dewi.
0: Iya. Lagunya tukang apa nih?
2: Ya.
0: Iya, lagunya apa nih Pak
2: Dari
0: Tony?
2: Wali aja.
0: Wali yang mana tuh ya?
2: Yang apa kabarmu?
0: Iya. Yang apa kabar? Kabar baik.
2: Kabarnya baik, bahagia gitu kan.
0: Bahagia.
2: Walaupun akhir bulan kan.
0: Iya. Oh, tinggal menghitung hari awal bulan, tapi akhir bulan lagi.
2: Betul. Yang penting anak menantu kan sehat.
0: Sehat. Amin.
2: Yang bungsu ada di Jawa sekarang nih, Mbak Dewi.
0: Oh, sudah ini kembali balik ya?
2: Enggak, yang bungsu. Yang cowok sama anak menantu, sama anak istrinya di sana.
0: Iya,
2: liburan katanya.
0: Oh, lagi liburan.
2: Enggak, ya libur, bapaknya di perjalanan ikut.
0: Pindah tugas.
2: Enggak. Ikut bapaknya perjalanan dinas.
0: Oh, perjalanan dinas.
2: Iya. Rombongan ikut dibawanya anak istrinya.
0: Wah, asik dong ya.
2: Ke Malang katanya.
0: Oh, iya. Wah, tempatnya dingin pasti di sana.
2: Ke Malang katanya.
0: Iya, mau kirim salam? Iya, boleh Pak Tony.
2: Yang belakang mau gabung. Mbak Susi salam sehat ya. Pak Sasa, Bang Agol juga salam sehat. Keluarga. Puji Tuhan Bang Agol hujan, orang nyiram tanaman.
0: Iya.
2: Mbak Reni juga putar pangkalan bun. Terus Oma di samping, Bung Erwin juga yang terlihat Jepri. Mbak Sasa, Mbak Lisa ya. seperti itu. Yang lain kita rangkul aja semuanya.
0: Oke, siap.
2: Juga lupa ini. Salam sehat itu aja. Mbak Dewi, selamat siang, selamat bertugas, salam sehat, terima kasih.
0: Amin, salam sehat juga. Ada lagunya. Ada, aku bukan hatiku, bukan pintu besi.
1: Iya.
0: Iya, ditunggu ya, Mbak Susi ya.
1: Ada lagunya.
2: Biasanya
1: lagi.
0: Iya, susah terkoyakkan. Oke, siap, baik. Terima kasih Mbak Susi dan juga Pak Tony ya. Oke, ini ada Bang Umay nih, kita sapa dulu Bang Umay. Halo Bang Umay.
3: Halo, selamat siang jelang sore.
0: Iya, selamat siang juga. Belumlah sorenya, masih lama. Iya, Bang Umay, gimana nih di Sampit? Cerah juga, Kas? Pagi ini, kok pagi ini? Siang ini?
3: Cerah, berawan.
0: Hujan juga tadi malam?
3: Tadi udah hujan, Bang, Neng.
0: Oh, iya. Belum ada hujan, ya. Berapa hari tidak hujan di Sampit?
3: Lawas banar, pas sebulan kalau lah.
0: Waduh, itu luar biasa debunya pasti, ya.
3: Iya,
0: iya, hidungnya pasti kotor terus tuh ya. Keraknya
3: tiap
0: banyak.
3: Tiap hari ngorek, ngorek hidung tiap hari nih.
0: Pakai masker, jangan lupa Pak Umay. Iya, Pak Umay.
3: Banyak kerak hidung.
0: Iya, Pak Umay mau request lagu apa Pak Umay?
3: Lagu darinya Best Jam ya, judulnya Rindu.
0: Rindu Best Jam ya. Oke, Pak Umay mau kirim salam ya.
3: Salamnya buat Pak Tony tadilah, salam sehat. Mama Yuda, Elisa, Sasa, Mama Sri, Mama Deni, Susi, Bu Wiga, Mbak Weni, Viola, Bu Parida, Pak Rian. Mana Pak Riannya, lo sudah kedengaran suaranya?
0: Iya, Bang Rian di Kapuas.
3: Oh iyalah, semoga sehat-sehat aja lah.
0: Amin, sehat mudah-mudahan, betul. Lama gak dengar suara Bang
3: Rian. Pak Agau, Pak

0: 9 nih. Halo, selamat siang. Halo. Iya. Sebentar. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Dewi.
0: Eh iya, selamat siang. Apakah
1: 100% Indonesia?
0: Iya, 100% Indonesia. Aduh, ini Putra Pangkalan Bun ya?
1: Iya, betul sekali, Mbak Dewi. Apa
0: Iya.
1: kabar nih, Mbak Dewi?
0: Baik. Gimana juga Pak Putra kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, baik juga, Mbak Dewi.
0: Sehat ya.
1: Pangkalan Bun.
0: Pangkalan Bun hujan juga tidak? Belum ya?
1: Waktu hari Selasa ada,
0: oh,
1: alhamdulillah
0: ada sempat
1: ada
0: hujan
1: hujan
0: ya,
1: iya
0: alhamdulillah
1: hari Selasa di
0: iya.
1: hujan Pangkalan Bun ya,
0: Jadi
1: alhamdulillah cukup segar Mbak Dewi,
0: udaranya segar ya.
1: Ya mudah-mudahan hujan kembali turun lagi Mbak Dewi, biar
0: iya.
1: segar lagi Mbak Dewi.
0: Itu kayak lagunya Endang Estaurina ya.
1: Oh iya.
0: Oke deh Pak Putra, mau request lagu apa?
1: Setitik air ya.
0: Setitik air, siapa nih ya penyanyinya?
1: Koni Dio kayaknya.
0: Oh, yang Koni Dio ya.
1: Iya.
0: Setitik air.
1: Ya, salamnya ya.
0: Boleh, untuk siapa
1: ya,
0: salamnya?
1: Tadi ada Bang Tony dan Mbak Sasa tadi ya. Mbak Susi kan, Mbak Sasa tadi.
0: Mbak Susi, Mbak Sasa baru mau.
1: Oh iya, Mbak Susi, Mbak Sasa, Bang Tony, Bang Umay,
0: iya.
1: Bang Jeffrey, Bang Rian, untuk Mama Yuda, Bang Ari, Bang Anang Banjar,
0: iya.
1: Mbak Susi, Mbak Wika, Mbak Weni, untuk Bu Utri dan Pak Freddy Maroke di jauh sana ya, di daerah timur sana.
0: Timur Indonesia.
1: Iya, timur Indonesia. Untuk Putra Pangkalan, oh Putra Pangkalan, Putra CR, Putra Gacor, untuk Bang Melon, untuk Bang Dede Pangkalan Bun, Bang Nanang Topik Pangkalan Bun,
0: yeah.
1: dan semuanya tempat terus Mbak Dewi.
0: Buat semua.
1: Iya, semuanya saja Mbak Dewi.
0: Semuanya saja.
1: Oke, lagunya ditunggu. Ada apa lagunya Mbak Dewi?
0: Ada dong.
1: Ada dong, dibungkus saja Mbak Dewi.
0: Iya, terima kasih ya.
1: Iya, untuk Mbak Dewinya, selamat bertugas. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra ya. Oke, saya sapa dulu Mbak Sasa. Halo.
2: 100% musik Indonesia.
0: Iya, 100% musik
2: Indonesia.
0: Selamat
2: siang Mbak Dewi.
0: Selamat siang juga, apa kabar Mbak Sasa?
2: Kabarnya baik, harinya ini agak panas dikit.
0: Iya.
2: Dari kemarin-kemarin kan udah debunya.
0: Walaupun panas tapi tidak terasa risih gitu ya. Seperti
2: iya.
0: sebelum-sebelumnya. Iya, Mbak
2: ada hujannya.
0: Alhamdulillah puji Tuhan.
2: Aku masih ada baunya, bau asap, Mbak.
0: Tipis-tipis ya. Iya, karena mungkin belum semua reda atau mati ya.
2: Mm-hmm.
0: Iya, Mbak Sasa mau request lagu apa?
2: Itu dari Maya Angela, Mbak.
0: Maya.
2: Apa mungkin hujan turun sendiri?
0: Apa mungkin hujan turun sendiri?
2: Kalau nggak ada angin kan nggak bisa hujan.
0: Iya. Bagaimana bisa membawa hujan kalau tidak ada angin?
2: Nggak ada angin, nggak ada geledek. Jangan geledek.
0: Mau kirim salam buat siapa nih siang ini?
2: Salamnya
0: Mbak
2: buat
0: Sasa.
2: Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Susi, Pak Tony, Bapak Meme, Mas Jepri, terus Pak Umay tadilah, Panaparo yang putrinya, Mas Pandu, terus Mbak Demi, apa kabarnya, terus Mbak Yuda dan Bang Dunnya, kayaknya buat semuanya malah
0: buat
2: dari
0: semua,
2: A sampai Z ya,
0: ya.
2: Buat Mbak Dewi dan operatornya, lancar selalu,
0: salam
2: bahagia selalu,
0: juga.
2: Sukses selalu.
0: Amin, menyertai kita ya semua.
2: Banyak rezekinya,
0: amin.
2: Semoga lampu kita nyaman aman ja hari
0: iya,
2: ini nggak mati.
0: Janganlah.
2: Jangan ja.
0: Iya.
2: Makasih Mbak Dewi, lagunya ditunggu. Dadah,
0: sama-sama, bye-bye. Kembali kasih dan Mbak juga ya, Mbak Sasa di seputaran Kalibata. Oke, lagunya kami penuhi dulu ya, Mbak Susi, Pak Tony, Pak Umay, Pak Putra Pangkalan Bun dan juga Mbak Sasa. Ini dia, ada Robby NS, Hatiku Bukan Pintu Besi.

makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di JNT Cargo. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip dari turnbackhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Sejak tahun 2024, perusahaan sudah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman jntcargo.id atau jtcargo.id. Talent Recruitment.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari yang saya kasihi,

0: Simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, sebelum kami melanjutkan kembali program Request Pop Indonesia ya di kesempatan siang hari ini, pendengar kami sudah terhubung dengan reporter Edi Suroso yang akan melaporkan terkait gelar rapat dengar pendapat ya jajaran PLN yang diberondong pertanyaan akibat pemadaman listrik bergilir yang meresahkan masyarakat. Baik, kita ikuti informasi dan juga laporannya dari Edi Suroso. Edi, bagaimana laporan Anda?
1: Ya, terima kasih rekan Dewi Sri Tanjung. Benar sekali Anda yang Anda tanyakan tadi yang bertugas di studio bahwasanya hari ini telah berlangsung rapat gabungan pimpinan dan anggota DPRD Kota Palangkaraya dengan pemerintah Kota Palangkaraya dan PT PLN Persero Palangkaraya berkaitan dengan rapat dengan pendapat begitu ya, di mana rapat gabungan pimpinan dan anggota DPRD serta Kota Palangkaraya ini menanyakan perihal atau akibat pemadaman listrik bergilir nampak dari pandangan kami, jajaran PLN diberondong pertanyaan seputar sebab kenapa pemadaman listrik ini masih berlangsung dan kenapa ada jadwal giliran padam listrik. Ya, makanya di siang hari ini tampak panas rapatnya karena memang inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat di mana PLN ini harus memberikan jawaban pasti mengapa sebab adanya pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Palangkaraya yang membuat masyarakat dirugikan, termasuk peternak yang kemarin menggelar aksi unjuk rasa dengan melempar bangkai ayam, di mana pada siang ini inilah tugas dari wakil rakyat menjembatani aspirasi dari masyarakat dan mengundang PLN dan hari ini tampak hadir ya, meminta jawaban dari PLN. Dan tampak juga hadir Sekda Palangkaraya Abel Tombak, kemudian pimpinan DPRD dan pimpinan komisi serta Bapak Pemperda dan sejumlah OPD terkait yang hadir di siang hari ini di rapat gabungan pimpinan dan anggota DPRD Palangkaraya yang menanyakan terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi beberapa bulan belakangan ini. Dan tadi tidak tampak juga jawaban dari PLN kami dengar memang pembagian jadwal pemadaman ini sudah ditentukan dari pembangkit listrik yang ada di Kalimantan Selatan di mana mereka hanya menerima daya pasokan listrik yang mana ini menjadi alasan PLN untuk memadamkan listrik bergilir. Demikian yang disosok melaporkan kembali ke studio.
0: Iya, demikian tadi pendengar ya, laporan Edi Suroso yang baru saja tadi kita juga dengarkan adanya rapat dengar pendapat antara DPRD dan juga pihak PLN ya. Mudah-mudahan ini menghasilkan solusi yang nyata bagi masyarakat. Harapannya juga berbagai keluhan terkait pemadaman listrik ini bisa ditindaklanjuti ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sebelum kembali kami melanjutkan ya program Request Pop Indonesia, kami akan bacakan dulu ya. Rayakan ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dengan promo spektakuler yang sayang untuk dilewatkan. Nikmati cashback all transaction hingga 15%. Promo beli 1 gratis 1 untuk berbagai pilihan perlengkapan makan serta gratis pengiriman hingga radius 70 km. Masih ada lagi, dapatkan penawaran spesial Pay Deal Fest dengan diskon hingga 60% untuk berbagai pilihan furniture, kantor, matras dan lemari pakaian pilihan. Lengkapi kebutuhan rumah kamar hingga ruang kerja Anda dengan kualitas terbaik dan harga yang lebih hemat. Segera kunjungi Informa Furnishing Duta Mall Palangkaraya, terbesar, terluas, terlengkap di Kalimantan Tengah. Promo berlaku hingga hari Jumat 31 Juli 2026. Jangan sampai ketinggalan, karena kesempatan ini hadir dalam rangka ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dan hanya berlangsung dalam waktu terbatas. Informa Furnishing, furnishing with style, lebih hemat, lebih lengkap, lebih inspiratif.

Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.

0: Iya, pendengar itu tadi ya lagu-lagu yang tadi di request Pak Putra, Pangkalan Bun dan juga Mbak Sasa ya, yang ada di seputaran Kalibata. Ya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung ya, kami tunggu kebersamaannya di 0536322 1778 atau di 3221779. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Apa kabarnya nih Mama Yuda?
1: Alah, sehat.
0: Sehat ya Mama Yuda ya.
1: Iya.
0: Mama Yuda mau request lagu apa?
1: Lagu dari saya ini aja deh, Seumur Hidupku.
0: Seumur Hidupku.
1: Iya.
0: Oke, mau kirim salam Mama Yuda?
1: Salam buat Bang Ketua Pangkalan Bun, Bang Umi, Mbak Sasa, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Yang Seloyo, Bapak Pak Hoyang Putri, Bapak Hedi Putri, Bang Meme, buat Cah Isna sama Pak Mul, moga selalu sehat di keluarga, buat Bang Irwin, Bang Isna juga moga sehat juga.
0: Buat Abang.
1: Buat semuanya aja deh. Buat Abang yang lagi kerja, semoga lancar pekerjaannya dan salam sayang selalu saudara lindungannya.
0: Pulang bawa uang yang banyak bang.
1: Iya. Biar sedikit gak apa-apa, apalagi banyak. Alhamdulillah.
0: Gak ditolak ya.
1: Iya. Telat aja Mbak Dewi.
0: Iya. Cuacanya di Sampit panas juga Mbak Sa- Mbak
1: ini.
0: Mama Yuda.
1: Kemarin mendung, ada gerimis.
0: Begitu ya.
1: Tapi enggak ada hujan yang lebat belum.
0: Oh, belum ada hujan yang lebat. Wah, Palangkaraya sudah tadi malam.
1: Belum, gerimis sejak mendung. Hari ini panas.
0: Hari ini panas ya. Oke deh. Baik, Mbak. Kok
1: Mbak,
0: Mbak sih Mama Yuda.
1: Maturnya, moga selalu sehat.
0: Amin. Mama Yuda juga ya, sehat selalu di sana.
1: Happy juga dengan ayahnya deh.
0: Happy always happy terus.
1: Iya.
0: Oke deh, terima kasih Mama Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Mama Yuda di Sampit. Oke deh, kita sapa kembali ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Bapak dengan bapak siapa ini, di mana Pak?
2: Pak Agau.
0: Pak Agau.
2: Betul.
0: Iya, Pak Agus sehat ya. Pak.
2: Puji Tuhan, Pak Dewi sehat.
0: Puji Tuhan sehat.
2: Ya kita bersyukur ya. Malam tadi ya kita.
0: Iya.
2: Diguyur hujan yang sangat lebat ya.
0: Lebat sekali.
2: Iya. Bahkan sampai tengah malam di sini Pak Dewi.
0: Iya sampai tengah malam ya Pak Agau.
2: Iya kita agak longgar ya.
0: Nafas ya longgar.
2: Iya kemarin saya
0: nggak bisa nafas.
2: Agak merasakan pening Mbak Dewi.
0: Pusing ya Pak?
2: Iya pusing.
0: Betul sama soalnya, Pak.
2: Kalau saya pagi-pagi itu jam 4 sudah
0: bangun
2: turun ke tempat kebun saya. Pagi-pagi itu tapi
0: gelap ya.
2: Iya saya nggak tahan panas kalau sudah jam 10 saya berhenti.
0: Iya iya.
2: Saya ya. Mau pasang masker. Rasanya
0: malah tambah
2: ya? Terbiasa,
0: iya ya, iya betul ada sebagian yang
2: bersyukur ya sehingga hujan malam tadi cukup
0: melegakan ya,
2: ya. Ada apa rasa lega di
0: lega,
2: hati ya
0: di hati
2: terutama kita yang sudah tua ini ya itulah seperti kami ini
0: bukan seumuran saya ya Pak Agau.
2: Apa?
0: Pak Agau bukan seumuran saya ya?
2: Saya tua, Mbak.
0: Tapi suaranya masih menggelegar. Iya.
2: Ya, itulah. Iya. Kalau saya berbicara, nadanya.
0: Seperti apa ya, tuh?
2: Seperti marah-marah gitulah. Memang kebiasaan lugatnya dari
0: bukan
2: dulu, Mbak Dewi.
0: Bukan marah-marah. Bukan marah-marah.
2: Ya, terbiasa dididik oleh
0: orang tua, guru.
2: Rata-rata orang Batak.
0: Oh,
2: Iya.
0: begitu ya.
2: Iya, ada Tiamsa
0: Horas,
2: penyewaan
0: jadi
2: dulu.
0: gitu ya, Pak.
2: Ya, teman rumah itu. Terus Boano apa? Terus Nian Siringurino, jadi
0: Oh,
2: agak rasanya
0: iya.
2: agak terbawa ke situ, Mbak Dewi.
0: Saya juga punya teman namanya Surto Siringo-Ringo.
2: Siringurino ya, Mbak Dewi?
0: Iya, tapi
2: Iya.
0: sudah pindah, Pak, ke Medan.
2: Iya. Dulu
0: Iya.
2: di Mentuma itu harus dengan Siringurino ada juga.
0: Oke,
2: Turmaudi
0: oke.
2: Simanulang ada juga. Iya.
0: Iya.
2: Oke, saya mau dengar lagu, Mbak Dewi ya.
0: Boleh apa, Pak?
2: Ini
0: Mau satu,
2: dari...
0: mau dua?
2: Jangan. Aku pengen lagu dari Yoslina Simamora ya.
0: Yoslina Simamora
2: Dengan judul Indah Rencanamu.
0: Indah Rencanamu. Oke, boleh.
2: Iya, salam dulu ya.
0: Boleh.
2: Terutama buat Mbak Dewi ya, salam sehat.
0: Iya, salam
2: Salam
0: sehat juga
2: barigas
0: Pak
2: ya.
0: Agau.
2: Iya, juga buat Bang Tuni juga, beserta Bu Susi.
0: Iya.
2: Ada juga Mbak Sasa ya, salam sehat juga, salam barigas.

0: Salam Riga.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, kembali kasih Pak Agau. Pak Agau ya, di seputaran Jalan Geobos. Oke, lagunya langsung saja kami akan penuhi ya, tayang tadi di request Mama Yuda dan Pak Agau. Ini dia dari Syahrini, Seumur Hidupku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

usai sudah ya kebersamaan saya Dewi Sri Tanjung menemani Anda di Request Pop Indonesia ya. Terima kasih untuk Mbak Susi, Pak Tony, Pak Umay, Putra Pangkalan Bun, Mbak Sasa, Mama Yuda dan juga Pak Agau serta pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Dan pendengar, nanti ada rekan saya Setia Arseno yang akan kembali melanjutkan program Palangkaraya sore. Dan sesaat pendengar ya, kita nantikan kumandang azan sholat asyar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: eksotik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Palangkaraya, sore ini akan hadirkan kembali acara selanjutnya, yaitu Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional bersama Pro 1 RRI Network ya. Dan tentu saja pada hari ini kami akan hadirkan sebagaimana biasanya. Namun sebelumnya kami sampaikan dulu, pendengar, informasi berikut ini untuk Anda ketahui. Pendengar, Informa Furnishing akan merayakan ulang tahun ke-22 dengan promo spektakuler yang sayang untuk dilewatkan. Nikmati cashback all transaction hingga 15% promo beli satu gratis satu untuk berbagai pilihan perlengkapan makan seperti, maksud kami, serta gratis pengiriman hingga radius 70 km. Tentu ada penawaran lainnya, juga ada penawaran spesial Pay Deal Fest gitu ya, dengan diskon hingga 60% untuk berbagai pilihan furniture kantor, matras dan lemari pakaian pilihan. Anda bisa melengkapi juga kebutuhan rumah, kamar, hingga ruang kerja Anda dengan kualitas terbaik dengan harga yang lebih hemat. Segera kunjungi Informa Furnishing di Duta Mall Palangkaraya, terbesar terluas terlengkap di Kalimantan Tengah. Promo berlaku hanya hingga Jumat sampai Jumat nanti ya, atau besok. Jangan sampai ketinggalan karena kesempatan ini hadir dalam rangka ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dan hanya berlangsung dalam waktu terbatas. Informa Furnishing, furnishing sweet style, lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih inspiratif. Ya, pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan nasional. Beranda Asta Cita akan menghadirkan terkait dengan kerukunan antar umat beragama dan juga toleransi bersama RRI Surabaya, Lok Sumawe, ND, dan Tahuna. Berikut ini.

0: ST12 Cari Pacar Lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini pendengar Pro 1. Rolly Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh Cari Pacar Lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu. Tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali beranda asa cita nasional berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita sama sih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya, Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan ya, itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Gitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Tinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah rencanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ. Jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling hormat menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita? Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kemudian yang kedua, manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada. 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Otto. Betul. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Otto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Okay. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat pada kacang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning ngendi wae penghayat kudu sumunar pindu baskoro.
1: Pak Otto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Otto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Vedea asta cita.
1: Selamat 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Beranda Asa Cita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal hadir untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asa Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya? 30 tahun. Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Itu? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, adapun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Kalau saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita. Iya. Karena jarang ya daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik baju langsung sama sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada salah diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di

0: organisasi kemasyarakatan hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
1: Tunggu, kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu, yang bantu kita?
2: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, Pemko Loksmawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
1: Baitul Mal ya.
2: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
1: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe.
0: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Loksmawe Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
1: Baitul Mal dalam ini memberikan jakan ini ya. Nah, kira-kira Pak Kamaruzaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya?
3: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
0: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
1: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Loksmawe?
3: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
0: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Astacita.
2: Pendengar Beranda Astacita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpadir membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik, atau manusia yang Islam, atau Hindu, atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah dipikirkan oleh para penimpadir supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
2: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
3: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru terciptanya namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakin bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas kita, gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal, misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi, serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ede, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
3: Untuk di Kabupaten Ede, kalau umpamanya Mas Dito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan, bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana ke keluarga Muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Astacita Berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
1: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawi di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal. Ya, betul. Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan,
2: ya.
1: Memang sangat terasa
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya. Dan sekian persen yang dari gereja Kristen, khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi juga menurut FKUB sendiri Pak,
2: ya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik,
2: ya.
1: Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah syiar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Ya. Cinta kasih, ya. Pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak. Bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta, kasih, dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya?
1: Nah,
2: ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir, yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta.
2: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Sacita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Sacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Kamis 30 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar sore ini dari Nunukan, ada rekan saya Rista di sana. Selamat sore, Rista.
1: Selamat sore, rekan Jube.
0: Iya, gimana kabar Nunukan sore ini, Rista?
1: Alhamdulillah, kabar Nunukan baik. Terus juga cuacanya hari ini agak ganti-ganti nih. Tadi sempat hujan, terus sekarang udah panas lagi. Kalau di Tarakan gimana?
0: Iya, kalau di Tarakan sepertinya hari ini konsisten siang panas terus ini, Rista.
1: Oke,
0: Iya.
1: oke.
0: Rista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada info soal Festival Perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan nih, rekan Jube.
0: Silahkan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan tahun ini dipastikan lebih semarak dengan rangkaian festival olahraga, budaya, hingga upaya memecahkan rekor MURI. Laporan selengkapnya disampaikan Delita.
2: Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Disbud Porapar Kabupaten Nunukan Surai mengatakan, pemerintah daerah akan melaksanakan dua event besar, yakni HUT RI ke-81 tahun dan HUT Kabupaten Nunukan ke-27 tahun. Adapun kegiatan dimulai sejak bulan Agustus 2026, seperti Gerak Jalan Indah yang diikuti mulai tingkat SD, SMP, SMA, dan umum. Kemudian ada Festival Kebudayaan dan Nunukan Color Fest 2026. Untuk di bulan September 2026, ada Festival Tanjung Karang yang akan dilaksanakan di Pulau Sebatik. Selain itu ada Beziu Safar, Mersing Band tingkat pelajar SD, SMP, SMA, dan umum, serta Gebiar Kuliner Nusantara.
3: Nah, jadi ada empat tingkatan ini kita siapkan baik hadiahnya maupun door prize dan sebagainya. Itu pemerintah sangat merayakan kegiatan ini. Kemudian di masih rangkaian HUT RI juga ada namanya Festival Kebudayaan. Nah, Festival Kebudayaan itu 21 kecamatan datang ke sini. 21 kecamatan hadir ke sini, ada lomba nari, lomba nyanyi, semua tentang budaya-budaya setempatan maupun budaya etnis yang ada di Nunukan. Jadi kita festivalkan.
2: Surai menjelaskan untuk kegiatan bulan Oktober seperti Kicau Mania, Paras Fest Perbatasan, Senam Yameto dan Lucky Wall, Run Energi Baru, Irau Tidung Borneo Bersatu yang akan dilaksanakan di Desa Binusan, dan Ilau Pasi Simpungan. Sementara di bulan November, kegiatan yang akan dilaksanakan yakni Debaya Not Awakening dan Fun Color Setabu.
3: Kita memang selalu mengadakan itu kegiatan di sana. Yang ketiga, Senam Yameto dan Lucky Wool. Nah, Yameto ini setiap tahun kita pertandingkan Yame Ametonge ya, yang Lunda ya punya. Kemudian Lucky Wool itu Iluk Yaki Betawul. Iluk Yaki Betawul insya Allah kita akan memecahkan rekor MURI di tanggal 11 bulan Oktober. Di samping paras perbatasan ada kita buat lapangan ruang terbuka hijau itu akan menampung 10.000 orang.
2: Ia juga menyampaikan jika keistimewaan Lucky Wall ini diikuti oleh negara tetangga seperti Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, dan 5 kabupaten kota. Pelaksanaan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI akan berhasil diraih dikarenakan panitia sudah menyiapkan dengan baik dan diikuti oleh seluruh pelajar dan masyarakat, lembaga, dan OPD di Kabupaten Nunukan. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Jube di Tarakan.
0: Iya, terima kasih rekan Rista dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan Seno. Selamat sore, Seno.
1: Selamat sore, Jubaida.
0: Gimana kabarnya Seno Palangkaraya sore ini?
1: Alhamdulillah kami semua dalam keadaan baik dan sehat. Cuaca panas terus nih dari tadi, Jube.
0: Oh, baik. Ada informasi apa, Seno, dari Palangkaraya?
1: Baik, Jube, ada informasi terkait dengan BB POM yang memfasilitasi pengurusan izin bagi pelaku UMKM dari kelompok rentan.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jube ditarakan. Pendengar dan pemirsa, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya memfasilitasi kelompok rentan diantaranya lansia dan kalangan disabilitas dalam pengurusan izin produk makanan ringan agar produksi makanan rumahan dapat semakin berkembang dalam pemasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Menjual produknya dengan baik, dengan lebih legal ya, karena kalau tidak ada nomor izin edarnya, nanti produknya jadi ilegal seperti ini, sehingga pemasarannya juga bisa lebih luas.
3: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya menggelar kegiatan klinik PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga, untuk kelompok rentan kalangan disabilitas di lobi ruang layanan publik Balai Besar POM di Palangkaraya. Ketua Tim Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Piki Agung mengatakan, tujuan dari kegiatan ini sebagai komitmen menghapus kesenjangan akses, partisipasi, dan manfaat bagi masyarakat kelompok rentan di bumi Tambun Bungai, sekaligus memastikan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan fasilitas pelayanan publik yang setara dan inklusif.
2: Salah satu program kegiatan dari inovasi kami yang bernama Laura Intan, layanan publik yang ramah dan inklusif untuk kelompok rentan. Jadi kita memberikan pelayanan di mana kita di sini menghilangkan kesenjangan terkait dengan aksesnya, kesenjangan manfaat, sehingga teman-teman dari saudara kita yang dari kelompok rentan itu bisa mendapatkan akses, bisa mendapatkan manfaat dari layanan Balai Besar POM di Palangkaraya. Harapannya untuk masyarakat, tentunya ya, masyarakat khususnya kelompok rentan, lansia, penyandang disabilitas itu mendapatkan akses untuk mereka juga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka melalui meningkatkan ekonomi mereka melalui pendaftaran produk pangan olahan mereka yang sebelumnya belum memiliki nomor izin edar. Hari ini kita bantu registrasikan nomor izin edar PIRT.
3: Dalam kegiatan kali ini, Balai Besar POM memfokuskan pendampingan pendaftaran nomor izin edar pangan olahan bagi para pelaku usaha dari kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas fisik maupun tuli. Mengingat masih banyak keterbatasan informasi yang dialami kelompok sasaran mengenai prosedur perizinan online, karena kepemilikan nomor izin edar PIRT sangat penting agar produk pangan olahan yang dihasilkan masyarakat tidak berstatus ilegal. Respon positif turut disampaikan oleh salah seorang penyandang disabilitas, Rina, yang memanfaatkan layanan ini untuk menambah izin edar produk camilannya seperti stik bawang, makaroni, kerupuk, hingga kacang bawang. Rina mengapresiasi fasilitas layanan Balai Besar POM di Palangkaraya yang dinilai yang sangat inklusif, ramah, dan memudahkan para penyandang disabilitas dalam mengurus kelengkapan legalitas usahanya tanpa rasa canggung.
4: Diurusnya ini mengurus label sama SPB, PRT, pelayanannya bagus, ya, dan sangat aksesibilitas di sini tempatnya. Jadi ini untuk menambah kacang bawang, ya, makaroni, stik bawang, dan 6 ini.
5: 6 ya?
4: Ya, 6. Okay. Lebih, apa ya, kita masyarakat, dan kalau bisa tuh bisa pengen ikut pameran-pameran yang ada tuh.
3: Ia berharap para pelaku usaha dari kelompok rentan dapat terus dilibatkan dalam berbagai kegiatan pameran UMKM di masa mendatang untuk mendorong kemandirian ekonomi mereka. Seperti diketahui, layanan publik ramah dan inklusif bagi kelompok rentan atau Laura Intan merupakan sebuah inovasi unggulan Balai Besar POM di Palangkaraya. Inovasi tersebut secara khusus diluncurkan untuk memberikan akses pelayanan tanpa hambatan bagi kelompok disabilitas, lansia, hingga perempuan rentan. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Jobaida, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Ya, terima kasih Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore ini ada Dita. Selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Jube.
0: Iya, gimana kabar Samarinda sore ini Dita?
1: Kabar Samarinda, hari ini untuk cuacanya panas ya, baru sempat mendung tapi kembali panas. Jadi agak sedikit galau cuacanya. Kalau kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana dengan Anda Jube di sana?
0: Iya, alhamdulillah kabar baik juga di sini Dita, dan juga cuaca sepertinya sama ya, di sini juga masih cerah sekali nih. Iya. Ada informasi apa Dita dari Samarinda?
1: Dari Samarinda sore hari ini informasi terkait reporter cilik Evelyn yang unjuk kemampuannya di peringatan Hari Anak Nasional, Jupe.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Anak Nasional menjadi ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan bakat dan kreativitasnya. Salah satunya melalui penampilan seorang reporter cilik yang sukses mencuri perhatian dalam peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Kalimantan Timur pagi tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Provinsi Kalimantan Timur di Kompleks Kantor Gubernur Kaltim Samarinda pada Kamis pagi tadi dimeriahkan dengan unjuk gigi anak-anak berbakat dari sejumlah sekolah di Benua Etam. Salah satunya, penampilan reporter cilik dari siswa SD Budi Bakti, Evelyn Kema Wijaya. Meski baru menginjak bangku kelas 4 SD, Evelyn berhasil tampil percaya diri di hadapan audiens. Didampingi Ketua Tim Pemberitaan RRI Samarinda, Evelyn mewawancarai Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dan sang istri, Wayu Hernandingsi Seno Aji. Dalam wawancara itu, Seno mengungkapkan harapannya terhadap anak-anak di Kaltim. Ia ingin generasi muda di Bumi Etam bisa berprestasi dan menjadi pemimpin untuk membangun negeri.
3: Mimpi terbesar Pak Wakil Gubernur untuk anak-anak berkembang di masa depan.
4: Mimpi terbesar Bapak, anak-anak Kaltim ini bisa berprestasi di dunia internasional. Mudah-mudahan dengan adanya gratis call dari Kalimantan Timur, anak-anak Kaltim bisa sampai ke sana.
2: Adapun penampilan reporter cilik ini merupakan kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur bersama RRI Samarinda. Ketua Tim Pemberitaan RRI Samarinda, Marga Rahayu, mengatakan, meski waktu latihan sangat singkat, tetapi Evelyn mampu mengikuti prosesnya dengan sangat baik karena sudah familiar dengan dunia public speaking.
5: Proses latihannya itu sangat singkat, jadi dari pertemuan di hari Selasa dan juga Rabu, artinya dua hari sebelum hari kegiatan. Di hari pertama saja, sebenarnya Evelyn sudah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Dan ternyata memang Evelyn ini, dia di sekolahnya ada materi public speaking, kemudian juga mengikuti semacam les ya, kursus di public speaking. Dibantu lagi oleh mentornya di sekolah untuk latihan lebih banyak di luar pertemuan kita di RRI.
2: Menurut Marga, kesuksesan Evelyn menjadi reporter cilik ini menunjukkan bahwa anak-anak di Kaltim memiliki potensi yang sangat besar selama diberikan panggung untuk belajar dan berkembang. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Ya, itu tadi informasi dari Samarinda dalam sore hari ini. Kami kembalikan kepada Anda, Jube Ditarkan.
0: Terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Informasi selanjutnya dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dinas Kesehatan menggelar forum konsultasi publik terkait dengan standar pelayanan publik pengolahan obat, bahan medis, habis pakai, dan juga vaksin. Kegiatan ini sebagai wujud komitmen pemerintah Kota Tarakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Laporan disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Selama ini lancar aja, yang penting ada obatnya, karena ini kan akses di Kota Tarakan ini kan lebih mudah ya. Jadi memang dalam sehari mungkin mereka bisa melakukan kegiatan untuk distribusi obat dan bahan habis pakai.
2: Guna memastikan jaminan mutu dan keamanan pasokan medis hingga ke tangan masyarakat, Dinas Kesehatan Dinkes Tarakan memperketat standar operasional prosedur pengelolaan obat, bahan medis habis pakai, dan vaksin. Langkah ini ditegaskan dalam forum konsultasi publik yang digelar oleh Instalasi Farmasi, Perbekalan, dan Peralatan Kesehatan IFP2FPK di Aula Kantor Dinkes Tarakan. Fokus utama dalam pembahasan kali ini menyoroti perlakuan khusus terhadap rantai dingin pada distribusi vaksin serta transparansi alur suplai bahan medis habis pakai ke seluruh fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Dr. Devi Ika Indriarti menekankan pentingnya kepatuhan prosedur fisik saat pemindahan vaksin dari instalasi farmasi ke tempat pelayanan kesehatan.
1: Nah, selama ini lancar aja, yang penting ada obatnya, karena ini kan akses di Kota Tarakan ini kan lebih mudah ya, jadi memang dalam sehari mungkin mereka bisa melakukan kegiatan untuk distribusi obat dan bahan habis pakai, atau ini ya, apa namanya, bahan habis pakai, regen gitu, sudah. Kalau kadang-kadang teman-teman itu pasti ngambil ke sini, karena kan kita nggak bisa bawa keliling itu. Mereka teman-teman kalau yang ngambil vaksin itu memang tangannya khusus ya, bahwa vaksin karier namanya, tempat vaksin itu untuk ambil, jadi untuk mempertahankan suhu vaksin itu.
2: Sebagai unit pelaksana teknis daerah, non badan layanan umum daerah di bawah Dinas Kesehatan, IFP2FPK mengemban peran vital sebagai pusat penyimpanan dan penyalur ketersediaan medis untuk puskesmas, rumah sakit, hingga praktek mandiri dokter spesialis anak penerima alokasi vaksin resmi. Meski geografis Tarakan mendukung kelancaran distribusi harian, Devi tidak memungkiri adanya tantangan dinamika stok nasional yang berada di luar kendali daerah. Pengadaan terpusat berupa ketersediaan vaksin, program, dan obat-obatan tertentu sangat bergantung pada jadwal pengiriman Kementerian Kesehatan. Karena itu, Dinas Kesehatan Tarakan secara aktif berkoordinasi dan bersurat ke tingkat pusat jika terjadi keterlambatan proses pengadaan nasional guna mengantisipasi kekosongan stok di daerah. Melalui forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini, Pemkot Tarakan membuka ruang evaluasi guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Selain memaparkan alur pelayanan terkini, forum ini dimanfaatkan untuk menjaring masukan langsung dari para pengguna fasilitas. Kendati tidak ditemukan kendala berarti pada jalur distribusi obat sejauh ini, pihak Dinas Kesehatan Tarakan menegaskan komitmennya untuk tetap membuka kanal pengaduan secara transparan demi menjaga mutu pelayanan kesehatan di Kota Tarakan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian informasi dari Kota Tarakan dan mengakhiri Lintas Banjar Nusantara sore ini. Kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, di sore hari ini Banjarmasin ada Faiza. Selamat sore Faiza.
1: Wah, Adi bersama ternyata. Aditi ya, Jubaida.
0: Gimana kabarnya Adit di Banjarmasin?
1: Kabarnya kemarau berasa banget nih Jubaida di Banjarmasin.
0: Oke, baik. Ada informasi apa nih?
1: Terkait tentang Bea Cukai Kalimantan Selatan yang memusnahkan jutaan batang rokok ilegal dan ribuan liter minuman beralkohol, Jubaida.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jubaida. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Kalimantan bagian selatan ini memusnahkan jutaan batang rokok ilegal dan juga ribuan liter minuman yang mengandung etil alkohol hasil penindakan sepanjang semester 1 2026. Berikut laporan Diki Munati.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin memusnahkan barang yang menjadi milik negara hasil penindakan pelanggaran di bidang cukai sepanjang Januari hingga Juni 2026. Pemusnahan dilakukan di kantor DJBC Kalbaksel Rabu 29 Juli. Iris, barang yang dimusnahkan terdiri dari 15.683.268 batang rokok berbagai merek, 166 kg tembakau iris, kepala kantor wilayah 326,15 liter minuman mengandung etil alkohol. Barang-barang tersebut nilai barang melanggar diperkirakan mencapai 23 miliar rupiah. Kepala kantor wilayah Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan Muhtadi mengatakan 2007. Barang-barang tersebut menegaskan melanggar ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah hukum dengan undang-undang nomor 39 tahun 2007. Muhtadi menegaskan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut tidak lepas dari sinergi Bea Cukai dengan berbagai instansi penegak hukum.
3: Dalam melaksanakan penindakan ini, dari Kanwil Bea Cukai dan sinergi Kalimantan Bagian Selatan dan kantor para Bea Cukai Banjarmasin. Dan dalam melaksanakan penindakan ini kami berkoordinasi dan sinergi dan kolaborasi dengan para teman-teman yaitu
2: sementara itu Danrem 101 Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus menyatakan TNI Angkatan Darat siap bersinergi untuk menindakan barang ilegal menurutnya pemusnahan barang ilegal merupakan sementara itu Danrem 101 Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus menyatakan TNI Angkatan Darat siap bersinergi untuk menindakan barang ilegal di masyarakat menurutnya pemusnahan barang ilegal merupakan salah satu bagian dari untuk meningkatkan keamanan, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tidak ada barang-barang yang ilegal yang beredar di masyarakat.
4: Merupakan salah satu bagian dari meningkatkan stabilitas keamanan, kemudian meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tidak ada barang-barang yang ilegal yang beredar di masyarakat. Ini tentunya akan mungkin masyarakat. Tapi kalau tidak tahu dari Bea Cukai itu beredar tanpa izin dari Bea Cukai.
2: Adapun dalam prosesi pemusnahan dilakukan secara simbolis di halaman kantor wilayah, DJBC Kalimantan Bagian Selatan di Banjarmasin yang dihadiri perwakilan sejumlah instansi. Adapun dalam proses pemusnahan dilakukan secara simbolis di halaman kantor wilayah TPA DJBC Kalimantan Bagian Selatan di Banjarmasin yang dihadiri perwakilan sejumlah instansi dimanfaatkan selanjutnya kembali. Seluruh barang ilegal dimusnahkan di tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah regional Banjarbakula agar tidak lagi memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat dimanfaatkan kembali.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kota Seribu Sungai. Kita kembali ke Teraka bersama Jubaida. Silakan Jubaida.
0: Iya, terima kasih Adit dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan pendengar pemirsa. Demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Kamis 30 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Jubaida mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita.

0: kesadaran kemanusiaan yang universal. Manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja. Perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun.

punya tiga rumah yang harus dijaga. Tubuh, bumi, dan jiwa. Tanpa bumi yang sehat, kita tidak akan punya tubuh dan jiwa sehat, disebabkan oleh lingkungan yang tidak menyehatkan. Tanpa jiwa yang sehat, tak akan ada niatan untuk memulai hal baik untuk bumi dan tubuh. Tanpa tubuh yang sehat, usaha menyehatkan bumi dan jiwa tidak akan terlaksana. Bagaimana cara merawat tubuh? Bisa dilakukan dengan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi menyehatkan secara fisik dan tentunya berolahraga. Kalau menjaga bumi bagaimana? Ada banyak cara untuk menjaga bumi. Dan diantaranya adalah dengan mempraktikkan keberlanjutan dan lebih menyadari tindakan yang akan berdampak pada lingkungan. Bagaimanapun, planet kita hanya satu, untuk kita dan penghuni penerus kita. Lalu bagaimana dengan menjaga jiwa? Pastikan untuk mengambil istirahat dan memiliki waktu untuk diri sendiri. Terlalu banyak berpikir, stres, dan bekerja terlalu keras tidak baik untuk kamu. Kalau ketiga rumah tersebut sudah dijaga, hidup kita dan penghuni bumi lainnya akan lebih baik.

Pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di sore hari ini. Dan kami kembali informasikan tentang hari ulang tahun ke-22 Informa Furnishing. Informa Furnishing dengan promo spektakuler yang sayang sekali untuk dilewatkan. Nah, nikmati cashback all transaction hingga 15%. Promo beli satu gratis satu untuk berbagai pilihan perlengkapan makan serta gratis pengiriman hingga radius 70 km. Masih ada lagi nih, dapatkan penawaran spesial Pay Deal Fest dengan diskon hingga 60% untuk berbagai pilihan furniture, kantor, matras, dan lemari pakaian pilihan. Lengkapi kebutuhan rumah, kamar, hingga ruang kerja Anda dengan kualitas terbaik dan harga yang lebih hemat. Segera kunjungi Informa Furnishing, Dutomo Palangkaraya, terbesar, terluas, terlengkap di Kalimantan Tengah. Promo berlaku hanya hingga Jumat 31 Juli 2026 besok. Jangan sampai ketinggalan karena kesempatan ini hadir hanya dalam rangka ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dan hanya berlangsung dalam waktu yang terbatas. Informa Furnishing, furnishing with style, lebih hemat, lebih lengkap, lebih inspiratif.

0: Hey, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hey, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak. Sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan. Itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berbicara tentang kejaksaan, mungkin yang terlintas di benak kita bersama adalah tentang penanganan perkara pidana. Namun, tahukah Anda bahwa kejaksaan juga memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik? Melalui bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan menjalankan fungsi sebagai jaksa pengacara negara yang memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, pendampingan hukum, hingga tindakan hukum lainnya kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Peran ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya permasalahan hukum, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengawal kepastian hukum demi pelayanan publik yang semakin berkualitas.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di GNT Cargo. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawks.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Sejak tahun 2024, perusahaan sudah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman jtcargo.id atau jtcargo.id/about-us/talent-recruitment. Demikian cek fakta Pro 1 sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, memiliki banyak destinasi wisata alam yang unik dan memukau. Salah satunya adalah Danau Tahai. Danau ini terkenal dengan warna airnya yang kemerahan. Warna tersebut berasal dari akar dan dedaunan pohon gambut yang berada di sekitar danau. Keunikan inilah yang menjadi Danau Tahai berbeda dari danau lainnya. Di sekitaran danau terdapat jembatan kayu yang memanjang di atas air. Jembatan ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berjalan bersantai sambil menikmati pemandangan alam atau berfoto dengan latar danau yang eksotis. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta fenomena alam yang indah membuat Danau Tahai menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kota Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang unik di Danau Tahai.

107,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Banyak lagu-lagu anak senja ya di petang hari ini pendengar, untuk kita dengarkan dalam Gema Nuansa Senja. Sesuai dengan nama acaranya, lagu-lagu anak senja membawa kita ke menit 12 lepas dari pukul 17 di petang hari ini dalam Gema Nuansa Senja. Kami temani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum nanti warta berita daerah kami sampaikan. Untuk informasi, azan sholat maghrib akan berkumandang pada pukul 17 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat pada petang hari ini pendengar. Dan mudah-mudahan Anda, terutama umat beragama Islam, bisa mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran tepat sebelum azan sholat maghrib berkumandang nanti. Masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan Indonesia dan juga lagu religi Islam untuk petang hari ini dalam Gema Nuansa Senja.

Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jika saat ini Anda mungkin sudah mengeluhkan begitu terkait dengan pemadaman listrik, tentunya gangguan teknis yang terjadi di sejumlah unit pembangkit listrik di Kalimantan Tengah, bukan hanya di Kalimantan Tengah tapi juga di Kalimantan Selatan terdampak ya. Pemadaman listrik bergilir akan tentu saja memberikan masalah tersendiri bagi siapapun. Gangguan listrik ini dipicu oleh kerusakan generator PLTU asam-asam serta adanya kebocoran pipa boiler dan turbin di dua unit pembangkit independent power producer yang mengakibatkan daya pasok energi listrik ke sejumlah wilayah mengalami penurunan secara signifikan. Iwan Sulistiono, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalsel-Teng, menegaskan bahwa penanganan gangguan dilakukan secara intensif di seluruh unit pembangkit yang mengalami gangguan sehingga pasokan listrik bisa segera dipulihkan. Untuk mencegah terjadinya krisis listrik yang lebih luas dan menjaga kestabilan sistem interkoneksi, PLN saat ini memperlakukan skema manajemen beban secara terbatas di beberapa titik wilayah, dan pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk menjaga keseimbangan dengan menghemat daya listrik terutama pada jam beban pada jam seperti sekarang ini hingga ke pukul 8 malam. Ya, pendengar, itu dia informasi yang berhubungan dengan pemadaman bergilir atau pemadaman listrik bergilir di Kota Palangkaraya termasuk juga di Kalimantan Tengah. Baik, saatnya kami ajak Anda dalam gema nuansa senja mendengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an kali ini, pembacaan surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 13 bersama Ahmad Bakri. Selamat mendengarkan.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebaik seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu, sebagian dari kamu, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ya, pendengar, telah kita dengarkan tadi pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 13 bersama Ahmad Bakri dan Badriah AS dengan Sari Tilawahnya. Dan tentunya saat ini kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat Islam yang saat ini mendengarkan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga solatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sudahi dulu gemah nuansa senja untuk petang hari ini. Selepas yang berikut ini, pendengar, kami akan hadirkan warta berita daerah pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, hari Kamis 30 Juli 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
2: Banyak masyarakat kita tuh yang memang kesadaran pemahamannya masih belum.
3: Kalau masyarakat kita paham dan sadar, oh ternyata manfaat pajak tuh bagaimana bagusnya, positifnya, insya Allah ketaatan masyarakat kita untuk bayar pajak itu akan meningkat.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setiar Seno. Kita awali dengan berita yang pertama. 5 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajriah Nur. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jai Pijaksana.
2: Masih banyak masyarakat kita tuh yang memang kesadaran pemahamannya masih belum.
4: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah bersama Komisi 13 DPR RI menggelar forum komunikasi publik bidang kekayaan intelektual bertema merek terlindungi produk bernilai UMKM berdaya saing. Membangun kesadaran kekayaan intelektual di salah satu aula hotel di Kota Palangkaraya. Kegiatan ini diikuti sekitar 150 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Kota Palangkaraya sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, khususnya merek, guna memperkuat daya saing produk lokal. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah kepada RRI menegaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan aset strategis yang perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh setiap pelaku usaha.
2: Kita sadari masyarakat kita, apalagi Kalimantan Tengah kan cukup luas, masih banyak masyarakat kita tuh yang memang kesadaran pemahamannya masih belum terkait dengan kekayaan intelektual. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, ada yang mengatakan tanpa didaftarkan merek usaha saya laku. Itu artinya pemahaman masih kurang. Oleh karena itu, kita terus-menerus melakukan edukasi, sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Supaya mana Pak Anggota Dewan bilang tadi, jangan bergantung mau berharap kerja di tambang, pasien, itu sudah habis.
4: Sementara itu, di tempat yang sama, anggota Komisi 13 DPR RI Bias Layer menyampaikan bahwa DPR RI terus mendukung upaya pemerintah dalam memperluas literasi hukum kepada masyarakat termasuk di bidang kekayaan intelektual. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, oleh karena itu negara harus hadir memastikan pelaku usaha memperoleh kemudahan pendampingan dan pemahaman mengenai perlindungan kekayaan intelektual. Dengan merek dan hasil kreativitas yang terlindungi, produk lokal akan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
5: Hasil akhirnya ya semua akan terkoneksi dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara ini ya. Karena ini adalah tugas dari negara, perintah oleh negara untuk menyampaikan ini dan menjalankan ini ya untuk kebaikan kita bersama, supaya para UMKM, pelaku-pelaku usaha seni dan yang lain-lainnya bisa terkoordinir dan mereka sudah mendaftarkan diri kepada KI, kekayaan intelektual yang ada di bawah Kementerian Hukum, yang ada di sini juga di bawah Kanwil Hukum.
4: Pada sesi penyampaian materi yang diberikan oleh analis kekayaan intelektual ahli muda Agus Dwi Susanto terkait dengan melindungi kreativitas, mendorong inovasi, membangun daya saing bangsa. Materi tersebut mengulas pentingnya perlindungan merek sebagai identitas usaha, manfaat ekonomi dari pendaftaran kekayaan intelektual, serta tata cara pengajuan permohonan merek dan jenis kekayaan intelektual lainnya yang kini semakin mudah diakses oleh masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah Kota Palangkaraya terus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui digitalisasi sistem pembayaran pajak. Selain mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan wajib pajak. Laporan selengkapnya disampaikan Kakak Hendri.
3: Kalau masyarakat kita paham dan sadar, oh ternyata manfaat pajak itu bagaimana bagusnya, positifnya, insya Allah ketaatan masyarakat kita untuk bayar pajak itu akan meningkat gitu.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui penerapan sistem pembayaran pajak berbasis digital. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya, Emi Abriani, mengatakan digitalisasi menjadi langkah strategis untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara cepat, aman, dan transparan melalui berbagai kanal pembayaran non-tunai seperti mobile banking, QRIS, virtual account, ATM, hingga e-commerce. Menurut Emi, selain menghadirkan beragam kanal pembayaran, Bapenda juga terus memperkuat sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, terutama bagi wajib pajak yang masih terbiasa melakukan pembayaran secara tunai. Berbagai upaya dilakukan mulai dari edukasi melalui sosial media, pertemuan dengan RT RW, hingga program jemput bola ke wilayah pemukiman dan daerah terpencil agar masyarakat semakin memahami kemudahan pembayaran pajak secara digital.
7: Untuk pembayaran pajak itu memang tidak diperbolehkan lagi tunai ya. Jadi semua harus non-tunai. Nah makanya dari Bapenda Kota Palangkaraya sendiri ini menyediakan banyak sekali kanal-kanal yang dipergunakan untuk pembayaran digital dari pajak. Jadi memang ini untuk memudahkan masyarakat atau wajib pajak, dia bisa di mana saja untuk bayar pajaknya, kapan saja bisa dilakukan. Ini bisa dilakukan di rumah.
6: Sementara itu, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Ahyar Junaidi, menilai digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Namun, keberhasilan penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, dukungan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur digital menjadi faktor penting agar sistem pembayaran pajak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ahyar menambahkan, meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan berdampak langsung terhadap peningkatan PAD yang pada akhirnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan sistem perpajakan daerah yang modern, efektif, dan berkelanjutan.
3: Kalau dari kita deh, para akademisi itu melihat bahwa yang pertama gini dulu prinsipnya bahwa digitalisasi itu sendiri saatnya itu bukan sebuah pilihan, tapi sebuah kebutuhan dan keharusan. Karena memang zaman kita itu adalah sudah masuk ke dunia itu gitu. Jadi semua sektor apapun itu gitu ya harus masuk dan mulai terbiasa dengan namanya digitalisasi. Nah kalau kita bicara PAD ya terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan pajak, distribusi dan segala macam itu, digital justru akan memberikan kesempatan, peluang untuk bisa meningkat di situ. Tinggal bagaimana kita, terutama teman-teman di pemerintahan, memanfaatkan channel-channel digital itu agar bisa betul-betul memaksimalkan, ujung-ujungnya bisa memaksimalkan pendapatan.
6: Melalui penguatan digitalisasi dan edukasi kepada masyarakat, pemerintah Kota Palangkaraya optimis target penerimaan PAD tahun 2026 dapat tercapai. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan. Kakak Henry melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan. Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta mengatakan program tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Pegadaian yang ditujukan khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selain memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, program Gencarkan juga memperkenalkan kebiasaan menabung emas sebagai salah satu bentuk investasi. Menurut Ahmad Jayadikarta, tabungan emas diharapkan mampu membantu pelaku UMKM membangun kebiasaan menabung secara bertahap, berkelanjutan, serta mendorong masyarakat mengelola keuangan secara lebih bijak tanpa menambah beban ekonomi keluarga. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berharap keberadaan OJK dan pegadaian semakin memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, terpercaya, dan mudah dijangkau. Melalui program tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh edukasi, tetapi juga dapat mengenal dan memanfaatkan berbagai produk serta layanan keuangan inklusif yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meminta PT PLN Persero segera menuntaskan pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dengan mempercepat pemulihan sistem kelistrikan. Dalam konferensi pers di Istana Insan Mulang, PLN menegaskan proses perbaikan pembangkit terus berlangsung dan menargetkan pasokan listrik kembali normal tanpa pemadaman bergilir mulai 5 Agustus 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Sabila Indahsari.
8: Ini membuat sangat besar Kalimantan Tengah. Kesan besar Kalimantan Tengah tentunya kesan bukan pun Kalimantan Tengah. Panggil beliau datang ke sini untuk memastikan. Kami ingin tahu aja dia beliau atau bi gitu ya kan. Biar masyarakat itu nggak gaduh gitu ya kan.
9: Permasalahan pemadaman listrik bergilir yang telah terjadi beberapa waktu di Kota Palangkaraya membuat Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran turun tangan untuk melakukan mediasi dengan memanggil jajaran PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi UID Kalselteng, memberikan penjelasan terbuka terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Palangkaraya. Saat konferensi pers di Istana Isen Mulang, Palangkaraya, Kamis siang, PLN memaparkan peta jalan roadmap pemulihan sistem kelistrikan yang menargetkan penghentian pemadaman bergilir pada 5 Agustus 2026. Agustiar Sabran menegaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus mengawal proses pemulihan jaringan listrik hingga pelayanan kepada masyarakat kembali normal. Menurut Agustiar, keresahan masyarakat akibat terganggunya pasokan listrik menjadi perhatian serius pemerintah daerah sehingga diperlukan penjelasan yang terbuka dan transparan dari pihak PLN.
8: Kami juga ya, kami ingin menyampaikan bagi ya. Yang sampai penyampaiannya kurang tegas. Nah, protes artinya harus pasti. Karena masyarakat ini kan sudah terlalu jauh udah anunya pemikirannya sensitif aja terhadap apalagi kami selaku gubernur tentunya. Karena mereka tahu walaupun di bawah BUMN Pak ya. BUMN ini tahu mereka. Tapi kami ada pemerintah pusat ada di daerah. Jadi kegaduhan masyarakat di tengah adalah kegaduhan kami. Kesepakatan masyarakat di tengah adalah kesepakatan. Karena adalah kami adalah petugas masyarakat. Ya. Untuk itu kami memanggil ini. Jadi mohon jelaskan Pak dan tegas dan tanggung jawab Pak supaya ini tidak menjadi isu liar. Apalagi sekarang ini banyak orang yang tidak bertanggung jawab Pak yang membuat isu yang tidak.
9: Pada kesempatan yang sama, General Manager PLN UID Kalselteng Iwan Sulistizino menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan atas terganggunya pasokan listrik. Ia menjelaskan gangguan sistem interkoneksi Kalimantan dipicu kerusakan pada 3 unit pembangkit utama yang terjadi sejak pekan ketiga Juli 2026. Menurut Iwan, gangguan pertama terjadi di PLTU PT SKS Listrik Kalimantan, Gunung Mas, akibat kebocoran pipa broiler pada 22 Juli 2026. Selanjutnya, generator PLTU Asam-Asam mengalami kerusakan pada 23 Juli, disusul gangguan sistem pelumasan turbin di PLTU PT Tanjung Power Indonesia TPI Tabalong pada 24 Juli 2026. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan daya ke sistem interkoneksi Kalimantan berkurang sehingga diberlakukan pemadaman bergilir. Meski demikian, PLN menyatakan proses pemulihan terus menunjukkan perkembangan positif. PLTU TPI Tabalong berkapasitas 100 MW telah kembali beroperasi sejak 28 Juli 2026 atau 2 hari lebih cepat dari jadwal. Untuk tambahan pasokan listrik tersebut berhasil memangkas durasi pemadaman bergilir dari rata-rata 6 jam menjadi sekitar 3 jam per hari. PLN juga menargetkan perbaikan PLTU SKS Listrik Kalimantan selesai pada 5 Agustus 2026 sehingga pemadaman bergilir dapat dihentikan. Meski demikian masih berada dalam kondisi siaga karena cadangan daya belum sepenuhnya optimal.
10: Untuk percepatan pemulihan sistem secara keseluruhan agar berada dalam kondisi normal,
11: dengan cadangan daya yang cukup, maka PLN terus mempercepat proses perbaikan pada unit PLTU asam-asam dengan target selesai dan masuk ke sistem sekitar 25 Agustus 2026. PLN bersama seluruh pemangku kepentingan terus mempercepat upaya pemulihan dengan menggerakkan personel dan sumber daya terbaik yang mengalami gangguan dapat segera kembali beroperasi.
9: Untuk sementara waktu, pemulihan sistem kelistrikan secara menyeluruh masih menunggu selesainya perbaikan PLTU asam-asam yang ditargetkan kembali masuk ke sistem interkoneksi Kalimantan pada 25 Agustus 2026. PLN memastikan telah mengarahkan seluruh personil dan sumber daya untuk mempercepat perbaikan serta berkomitmen menyampaikan perkembangan penanganan secara berkala kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi hingga kondisi kelistrikan kembali normal sepenuhnya. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palangkaraya, Hendrikus Setria Budi, meminta masyarakat untuk cepat melapor ketika melihat titik api sebelum api meluas dan parah. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
12: Apabila masyarakat ataupun warga kita menemukan titik api, tolong segera dilaporkan.
13: Pemerintah Kota Palangkaraya bersama Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah memperketat langkah antisipasi terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Sinergi antara pemerintah daerah dan penegak hukum ini dilakukan mengingat dampak dari kabut asap sangat mengganggu dan berpotensi menimbulkan kerugian besar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi, secara khusus menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kepedulian di lingkungan sekitar. Ia meminta warga tidak ragu dan bertindak cepat melaporkan kepada petugas jika menemukan titik api sekecil apapun.
12: Untuk warga Kota Palangkaraya, jangan atau dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian satu lagi, Pedi, pesan kami, apabila masyarakat ataupun warga kita menemukan titik api, tolong segera dilaporkan kepada aparat terdekat, baik RT, RW, lurah, atau langsung ke BPBD atau di 112 yang dimiliki Kota Palangkaraya.
13: Baik.
12: Karena penanganan secara dini akan lebih mudah daripada kalau sudah apinya besar, kemudian lahannya lahan gambut, itu akan memberatkan kami di lapangan.
13: Menurut Hendrikus, kecepatan informasi dari masyarakat menjadi kunci utama dalam memutus rantai penyebaran api. Dengan laporan yang cepat, tim pemadam dapat segera diterjunkan ke lokasi sebelum api membesar, tidak terkendali, dan menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Di sisi lain, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan memberikan instruksi keras kepada seluruh jajarannya untuk mengusut tuntas setiap insiden kebakaran yang terjadi di wilayah hukumnya.
14: Sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka ya, nanti, tapi saya lupa jumlahnya berapa. Ya,
15: berarti sudah ada yang ditetapkan baru ini, Pak?
14: Sudah. Jadi tolong disampaikan untuk masyarakat, jangan lagi ada yang membakar. Ya. Aturan kita kan sudah ada, pergub juga sudah ada. Jadi ini kan cukup nanti juga banyak dampaknya akibat pembakaran ini. Ya. Jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tetapi kami juga tidak mau underestimate atau menyepelekan ketika ada titik api, ada hotspot, anggota semua turun.
13: Iwan menegaskan bahwa penyelidikan akan dilakukan secara mendalam untuk mengungkap akar permasalahan dan penyebab pasti dari setiap peristiwa kebakaran. Jika dalam proses investigasi terbukti ada unsur kesengajaan, pihak kepolisian memastikan tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku. Edi Suroso melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kapuas memantapkan persiapan sebagai tuan rumah Festival Seni Kasidah ke-12 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Sekretaris Daerah Kapuas, Usis Isangkai, mengatakan kepercayaan sebagai tuan rumah harus disambut dengan persiapan yang matang melalui koordinasi seluruh pihak terkait. Pemantapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang membahas kesiapan kepanitiaan, dukungan sarana dan prasarana, akomodasi peserta hingga berbagai kebutuhan teknis lainnya. Menurut USIS, sinergi perangkat daerah, Kementerian Agama, Lembaga Seni dan Kasidah Indonesia atau LASKI, serta seluruh unsur pendukung menjadi kunci agar penyelenggaraan festival berjalan tertib, aman dan sukses. Festival Seni Kasidah ke-12 Kalimantan Tengah dijadwalkan berlangsung pada November nanti. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mempererat ukhuwah Islamiyah, melestarikan seni budaya bernuansa religi, sekaligus mempromosikan potensi Kabupaten Kapuas kepada peserta dan tamu dari berbagai kabupaten dan kota. Pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah mengajak masyarakat berpartisipasi dalam lelang serentak barang rampasan negara yang akan digelar pada tanggal 10 hingga 14 Agustus 2026. Lelang merupakan bagian dari upaya penyelesaian aset hasil tindak pidana secara terbuka, transparan dan memberikan manfaat bagi negara maupun masyarakat. Kasubdit Penelusuran dan Perampasan Aset dari Kejati Kalimantan Tengah, Eko Nugroho mengatakan, di Kalimantan Tengah saat ini telah tercatat 41 barang rampasan yang akan diikutsertakan dalam program lelang serentak nasional dengan target meningkat menjadi 50 barang sebelum pelaksanaan. Hasil lelang nantinya akan distorkan ke kas negara sesuai putusan pengadilan.
16: Dalam waktu dekat, di tanggal 10 sampai tanggal 14 Agustus, akan ada program nasional Kejaksaan Republik Indonesia untuk lelang serentak. Tujuannya adalah mempercepat penyelesaian barang rampasan negara dan benda sita eksekusi melalui mekanisme lelang yang tentunya terbuka dan transparan.
1: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah juga memastikan seluruh proses lelang dilakukan secara legal dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga selain memperoleh barang secara sah, masyarakat juga ikut mendukung pemulihan aset dan penerimaan negara. Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya petang ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita ikuti acara selanjutnya.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Malam sudah terasa di tengah cuaca panas ya, tapi karena sudah malam panasnya tidak terlalu kentara, namun masih tercium aroma asap walaupun kemarin sempat turun hujan di Kota Cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Mudah-mudahan malam ini menyenangkan untuk Anda di hari Kamis di tanggal 30 Juli 2026. Kami hadir untuk Anda dalam musik dan informasi saat ini pendengar, hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Wah, sudah ke-81 aja ya. Wah, alhamdulillah semua yang sudah ada saat ini tentu saja melalui perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang tentunya, termasuk juga seluruh lapisan masyarakat yang ingin Indonesia maju begitu ya. Tidak gampang untuk menyerah dengan situasi yang ada. Harapannya adalah perkembangan yang ada dalam kehidupan berbangsa, bernegara maupun ekonomi menjadi semakin lebih ditingkatkan lagi. Baik, pendengar, tentunya pedagang atribut merah putih di Kota Palangkaraya sudah mulai bermunculan ya. Hingga akhir bulan ini penjualan masih belum menunjukkan peningkatan walaupun sudah mulai bermunculan, sehingga para pedagang berharap momentum Agustusan dapat mendongkrak perekonomian mereka. Dan tentu saja salah seorang pedagang atribut merah putih yang telah berjualan selama 9 tahun bernama Udin mengaku penjualan tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Udin berharap daya beli masyarakat kembali meningkat menjelang puncak peringatan Hari Kemerdekaan nanti. Udin berharap juga pemerintah kembali mengarahkan warga untuk berpartisipasi dalam menyemarakan begitu ya hari ulang tahun kemerdekaan yang diadakan setahun sekali. Dan tentunya pendengar, kondisi ini menjadi perhatian berbagai pihak ya, termasuk dari Kesbangpol atau Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangkaraya, Boy Yeptanius, yang mengajak masyarakat untuk terus serta meramaikan dan memperingati Hari Kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih mulai tanggal 1 Agustus nanti atau hari Sabtu nanti begitu ya, karena tanggal 1 kan hari Sabtu ya. Dan menurutnya, selain menjadi wujud cinta tanah air, partisipasi masyarakat dalam menyamarakan peringatan kemerdekaan juga diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha musiman yang menjual atribut merah putih begitu ya. Baik, dengan semakin dekatnya peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, para pedagang berharap semarak perayaan kemerdekaan tidak hanya memperkuat semangat nasionalisme, tapi juga mampu menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar.
1: Ya, pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Pernah.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
6: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
7: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
6: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
7: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai, saya tidak akan memberi. Saya bilang begitu.
6: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu?
7: Bukan untuk mengurus itu, Pak Yang Mulia. Ke Minerba.
5: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
4: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di Ori?
7: Tidak ada ya.
4: Tidak ada kan?
7: Tidak ada, tidak ada.
3: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke. Baik, saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
5: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
9: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam, Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas, serta danau dan sungai di Mamasa.
10: Ini kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai, sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
8: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
11: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
12: 1,91,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
11: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
13: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asuh tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
11: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
14: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
15: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
14: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
15: Menjadi wirausaha.
14: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini
15: tentang penjualan online.
11: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
17: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
16: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
18: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2026, sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
16: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
19: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
20: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
19: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen PAN-RB, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen PAN RB ini dinyatakan bahwa kalau disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
20: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
21: Kemlu juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
22: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
22: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
4: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
22: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Ya, apa dengar? Kami kembali sampaikan terkait dengan perayaan hari ulang tahun ke-22 Informa Furnishings, di mana Informa Furnishings merayakan ulang tahun ke-22 dengan promo spektakuler yang sayang untuk dilewatkan. Nikmati cashback all transaction hingga 15%, promo beli 1 gratis 1 untuk berbagai pilihan perlengkapan makan, serta gratis pengiriman hingga radius 70 km. Dan masih ada lagi, Anda bisa mendapatkan penawaran spesial Pay Deal Fest dengan diskon hingga 60% untuk berbagai pilihan furniture, kantor, matras dan lemari pakaian pilihan. Lengkapi kebutuhan rumah, kamar hingga ruang kerja Anda dengan kualitas terbaik dan harga yang lebih hemat. Segera kunjungi Informa Furnishings Duta Mall Palangkaraya, terbesar, terluas, terlengkap di Kalimantan Tengah. Promo berlaku hanya hari ini dan besok.

gitu ya. Dan jangan sampai ketinggalan karena kesempatan ini hadir dalam rangka ulang tahun ke-22 Informa Furnishings dan hanya berlangsung dalam waktu terbatas. Informa Furnishing, furnishing with style, lebih hemat, lebih lengkap, lebih inspiratif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Kembali kami hadir dalam acara Mimbar Agama Islam. Setelah tadi kita ikuti bersama Warta Berita Pro 3. Dan tentu saja kali ini kami hadir kembali dengan informasi juga pemahaman tentang ilmu agama Islam yang insya Allah terutama bagi Anda umat beragama Islam bisa memaknainya dan memberikan manfaat tersendiri untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja untuk kesempatan kali ini akan dibahas mengenai mengelola emosi dan menjaga lisan. Untuk menyampaikan hal tersebut kita sudah bersama dengan narasumber yaitu Ustadz Fahmi Umar SHI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pian, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Baik Ustadz, mengelola emosi. Wah, ini banyak sekali kategori-kategori emosi begitu Ustadz ya. Dan mengelola ini begitu penting untuk menjaga agar kita tidak salah dalam bertindak. Seperti itu. Dan sambungannya adalah menjaga lisan. Ini juga apa namanya, banyak yang mungkin akan Ustadz jelaskan tentang seperti apa sih sebenarnya menjaga lisan itu. Baik Ustadz, langsung saja disilahkan untuk menyampaikan penjelasan tentang topik kita malam hari dalam Mimbar Agama Islam, yaitu mengelola emosi dan menjaga lisan. Silahkan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nabi'ahu wa ma wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai nikmat yang tiada terkira banyaknya sebagai ungkapan rasa syukur secara lisan. Maka di hari ini kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat beriring dengan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya dimanapun berada rahimakumullah. Semoga kita semua yang senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jika saat ini ada keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan Allah berikan kebaikan dari sakit yang dirasakan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya dimanapun berada rahimakumullah. Dalam pertemuan kali ini, izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul mengelola emosi dan menjaga lisan. Dari tema ini terlihat ada dua. Yang pertama adalah mengelola emosi dan yang kedua adalah menjaga lisan. Sebenarnya antara kedua kalimat ini yang digabung dalam satu tema yang akan saya sampaikan sebenarnya sangat terkait sekali dan sangat berhubungan sekali, bagaimana emosi, bagaimana lisan. Karena pada saat orang merasa dirinya tertekan, merasa dirinya dijatuhkan, merasa dirinya dihinakan, bahkan aibnya dibuka, perasaan emosi itu akan timbul, secara psikologi akan timbul terhadap respon yang ada, yang diterima pada saat itu. Kalau seandainya emosi tidak bisa terkendali, banyak perbuatan, sikap, bahkan perkataan yang tidak terkontrol, perkataan yang dapat menyakitkan hati orang lain, bahkan perkataan yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan, terjadinya pertikaian, dan lain sebagainya. Dari tema tersebut, kita akan kupas sedikit demi sedikit, walaupun secara umum yang akan saya sampaikan, yaitu salah satu yang harus kita jaga dalam diri kita adalah, yang pertama dulu kita menjaga lisan. Kenapa harus lisan dulu yang dijaga? Karena timbulnya rasa sakit hati, rasa kecewa, dan lain sebagainya itu yang paling dominan di dalam kehidupan kita adalah perkataan, ucapan, baik itu ucapan yang diucapkan langsung ataupun ucapan yang dilakukan oleh jari jemari kita melalui media massa. Karena lisan ini, lidah ini tidak bertulang, kadang saat lisan kita tidak terjaga, emosi tidak terkendali, maka akan mengantar suatu keburukan dalam diri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, "Salamatul insan fi hadhi lisan." Selamatnya manusia itu tergantung dari lisannya atau dari ucapannya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Kalimat di sini mengingatkan kita bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu, salah satu indikatornya dikaitkan dengan lisan atau dengan ucapan. Perkataan yang baik, yang tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, itu sangat dianjurkan dan sangat diharapkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai sesama keluarga, sesama tetangga, sesama teman, dari lisan yang tidak baik, dari lisan yang tidak terkendali, bahkan membuka aib teman sendiri, membuka aib orang lain, mengakibatkan menyakiti perasaan dan hati orang lain. Itulah yang harus kita kelola, emosi dalam diri kita ini. Karena emosi itu identik dengan sesuatu yang keras, marah, brutal, dan sejenisnya. Padahal emosi ini banyak jenisnya. Ada perasaan cinta, ada perasaan sayang, dan lain sebagainya. Itu pun emosi. Bagaimana cara menempatkan emosi itu sesuai dengan letaknya masing-masing. Pada saat ini orang merasa sedih, maka dia akan mencari di mana tempat dia mengeluh kesah. Tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini dia merasakan kurang sehat, bahkan sakit, kemana dia akan mengeluh kesah? Tentunya juga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berikhtiar, berobat, mencari obat yang cocok baginya, mencari obat yang diyakini bisa menyembuhkannya. Walaupun tentunya juga hanya Allah yang menentukan takdir manusia, apakah orang itu sembuh dan pulih kembali. Semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahirnya, adanya Islam ini tidak merubah rasa itu, Bapak Ibu pemirsa RRI Pro 1 Palangkaraya. Rasa itu tetap ada dalam diri manusia. Tapi Islam mengajak bagaimana cara mengelola rasa emosi itu sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan tempatnya. tidak serta-merta bahwa kalau sudah emosi itu harus dengan melakukan kekerasan, melakukan tindakan kriminal dan lain sebagainya. Karena emosi dalam diri manusia juga bisa membangkitkan motivasi, bisa membangkitkan kekuatan dan semangat apabila itu sesuai dengan tempatnya. Nah, pada saat orang merasa dirinya tertekan, orang merasa dirinya direndahkan, respon dari keadaan itu psikologi akan merasa, akan merespon, bahkan akan bertindak karena ada pihak lain yang membuat dia perasaannya tidak enak. Tapi dengan belajar menahan diri, karena kata Rasulullah adalah orang yang hebat itu bukannya orang yang kuat bergulat atau bisa menjatuhkan orang lain secara fisik. Tapi orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mengendalikan diri pada saat dia marah. Nah, itu orang yang hebat. Nah, karena itulah bahwa mengelola emosi itu harus benar-benar kita pelajari sedikit demi sedikit. Tidak bisa juga langsung pada saat diri kita disakiti, pada saat diri kita dihinakan dan sebagainya, lalu kita, wah, aku kan harus menerima keadaannya karena aku diajarkan harus menerima apa ya, apa adanya dan harus sabar. Sabar di sini akan memperkuat diri kita dari perbuatan yang melanggar aturan agama. Tapi belum tentu kesabaran itu juga bisa menahan diri kita untuk tidak mengklarifikasi baik itu fitnahan orang, baik itu sangkaan orang atau tuduhan orang. Tentu kita harus bisa membela diri kita dengan baik dan benar, tidak dengan harus dengan kekerasan untuk membela diri kita. Nah, kaitannya dengan lisan, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita agar kita berbicara yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wala wa kullu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah yang benar. Masya Allah, berarti lisan ini menentukan keimanan kita. Karena di sana dikatakan orang-orang yang beriman dan bertakwa itu adalah orang yang berkata yang benar. Artinya tidak menyebarkan fitnah, tidak menyebarkan hoax dan sebagainya. Lisan ini menentukan ketakwaan kita kepada Allah. Makin dia menjaga lisannya, makin dia beriman kepada Allah. Makin dia menjaga lisannya, makin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah sebagai orang muslim, kita harus menjaga lisan agar tidak menyinggung orang lain, agar tidak menyakiti orang lain, karena itulah ciri muslim yang baik. Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya dimanapun berada, rahimakumullah. Tapi terkadang timbulnya perkataan, perbuatan, atau sikap yang kasar itu timbul karena emosi yang tidak terkendali. Nah, di zaman sekarang ini tidak hanya lisan atau perkataan yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Tidak hanya lisan yang menimbulkan fitnah, tetapi jari-jemari pun bisa berbuat demikian. Saat men-share kalimat atau perkataan, bahkan sampai membuka aib orang lain di media sosial, misalnya apakah itu Facebook, TikTok, Instagram, YouTube atau yang lainnya, apabila ini tidak terkendali maka akan menimbulkan banyak masalah. Nah, kita sering lihat nih di media sosial ada yang saling caci maki, ada yang saling fitnah melalui media massa, media sosial. Kalau emosi ini tidak dikelola dengan baik, tidak pada tempatnya, maka dapat menimbulkan keresahan, bahkan pertikaian. kalau kita mau share, biasanya sebelum di share itu lebih baik kita saring dulu sebelum share. Jadi kalau kita saring dulu informasi apakah ini benar atau tidak, apakah ini bermanfaat atau tidak, sesuatu yang hoax, belum jelas kebenarannya, itu kan akan dikhawatirkan akan timbul fitnah. Kemudian dikhawatirkan jadi sesuatu yang tidak baik, yang akan mengantar keburukan dalam kehidupan kita. Kemudian share yang bermanfaat. Kira-kira ini bermanfaat atau enggak? Iya, kalau bermanfaat. Tapi kalau tidak, untuk apa kita mengirim? Seandainya kalimat itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk orang lain dan diri kita, silahkan di-share. Tapi kalau kalimat yang kita kirim melalui medsos, melalui jari jemari kita yang lentik ini yang sudah mahir, mengakibatkan orang tersinggung, sakit hati, ujaran kebencian dan lain sebagainya, ini kan akan menimbulkan keresahan. Apalagi dibicarakan di medsos, pasang status yang dibicarakan tetangga misalnya, teman sekantor, teman sejawat, bahkan sahabat sendiri diceritakan di status. Biasanya kan ada itu status baik di Facebook atau di WA kalau WhatsApp. Kelahi dengan bapaknya, kelahi dengan ibunya, kelahi dengan saudaranya, itu dimasukkan dengan kata-kata yang tidak enak dilihat lah. Masuk status, berarti kita ini menceritakan keadaan rumah tangga, keadaan diri kita di masyarakat kita itu tidak baik. Itu kan namanya membuka aib sendiri kalau seperti itu. Nah, dengan mengendalikan emosi, dengan mengendalikan lisan dan jari jemari kita, maka kita terus dibimbing agar jangan membuat perilaku yang seperti itu. Insya Allah, kalau kita akan mendapatkan kebaikan dari sikap kita untuk menjaga emosi, kita menjaga lisan kita, menjaga dari jemari kita dari sesuatu yang mengantarkan keburukan, kita bisa mengendalikan itu semua, insya Allah hidup kita ini akan tenang, hidup ini akan tentram, hidup ini akan damai. Tidak adanya lagi saling buruk sangka, tidak ada lagi yang namanya buka aib sesama, dan tidak adanya lagi saling menjatuhkan sesama teman, membuka aib tetangga dan sebagainya. Ayo, mari kita sama-sama untuk introspeksi diri. Terkadang kita pun pada saat ada rasa tertekan, timbul rasa emosi, ingin membalas sikap atau perbuatan orang lain itu. Tapi kita berpikir kembali, seandainya aku berbuat demikian berarti aku sama dengan orang itu. Dan akibatnya pun, istilah kata orang, menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya mungkin seperti itulah kenyataannya yang akan terjadi. Maka dari itu, Bapak Ibu pemirsa RRI Pro 1 Palangkaraya dimanapun Anda berada, dengan latihan dan mengelola emosi serta menjaga lisan ini, mudah-mudahan baik diri saya sendiri ataupun para pemirsa, para pendengar, bisa mengambil manfaat apa yang kami sampaikan pada saat ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apakah ini dikatakan cerita ataupun keluh kesah saya sendiri ataupun pengalaman hidup dari yang menyampaikan tema ini. Karena inilah yang kita hadapi sehari-hari, baik itu di rumah, di lingkungan kerja, di masyarakat, bahkan di media-media sosial pun kita sering lihat seperti itu. Itulah yang kita alami sekarang ini. Banyak berita-berita yang bersebaran, apakah itu benar atau tidak, apakah itu fitnah atau ghibah atau sebagainya. Maka jaga pula, jangan hanya lisan yang kita jaga, tapi jari jemari kita pun kita jaga. Karena untuk menghindari pertikaian, keresahan, dan kerusuhan, dengan mengendalikan diri, menjaga emosi, menjaga lisan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, menjauhkan kita dari keburukan-keburukan yang tentunya kita tidak harapkan adanya di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat kita, bahkan di negara kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit ini bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain di sekitar kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas kesempatan khususnya bagi RRI Pro 1 Palangkaraya yang memfasilitasi acara ini, Mimbar Agama Islam Pro 1 Palangkaraya. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi kita semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keafiatan bagi diri kita, orang lain, tetangga, dan keluarga kita semua. Amin. Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fahmi sudah menyampaikan penjelasan mengenai mengelola emosi dan menjaga lisan dalam mimbar agama Islam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat Ustadz apa yang tadi disampaikan, dan kiranya juga kita harapkan baik itu ini cerita ataupun memang kejadian-kejadian yang saat ini sedang terjadi begitu Ustadz ya, tetap saja kita perlu maknainya dengan lebih bijak agar senantiasa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena emosi bisa berdampak panjang jika tidak bisa dikontrol. Lisan juga demikian, begitu Ustadz ya. Baik Ustadz, terima kasih. Insya Allah kita bisa ketemu lagi Ustadz di lain kesempatan dengan topik yang berbeda dalam mimbar agama Islam. Baik pendengar dan juga Anda yang sudah mendengarkan kami dari tadi, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mimbar agama Islam. Saya Setia Arseno dan juga Ustaz Fahmi Umar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya kepada prakirawan yang bertugas. Kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Kak untuk kesempatan. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Malam ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Tengah berlaku esok hari Jumat 31 Juli 2026. Diperkirakan secara umum sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar Kalimantan Tengah. Kecuali pada tengah malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kota Waringin Timur bagian utara, sebagian Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian tengah, Wurung Raya bagian timur, dan sebagian Barito utara. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Bagi sobat BMKG, waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah. Juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Waspada juga terhadap potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Kepada masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan selamat beristirahat. Kami kembalikan ke studio.
0: Ya, baik, terima kasih kembali rekan kami prakirawan Ika atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan pendengar, saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Prukcahu, dan yang juga mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda tepatnya di hari ini Kamis 30 Juli 2026 dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini. Dan tentunya juga pendengar, di malam hari ini kita awali dulu dengan mini drama judul Cermin Tua, karya Radio Republik Indonesia Bandung, yang akan menggema di ruang dengan Anda. Dan inilah dia Palangkaraya malam ini.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan, bagian ketiga, Cermin Tua.

Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit menolak meminjamkan cahaya, membiarkan kegelapan menelan desa. Dan di antara kabut yang turun, Mira menatap kotak kayu kecil, warisan dari masa lalu yang tak seharusnya dibuka kembali.

0: kayu ini tua sekali, penuh dengan debu.
1: Di dalamnya tergeletak sebuah cermin kecil. Kayu jati tua mengelilingi bingkai dengan ukiran yang nyaris hilang termakan waktu. Tapi kacanya tetap menyimpan pantulan.
2: Mira, hati-hati.
0: Aku lihat bayangan dia di dalam cermin itu, berdiri di belakang aku.
2: Berarti benar, ini cerminnya. Kita harus berangkat sekarang.
0: Sekarang? Ini belum tengah malam, Tommy.
2: Justru itu, Mira. Tengah malam itu adalah jendelanya. Kakek Oman bilang, saat itu batas antara dunia kita dan dunianya terbuka. Kita harus kurung dia sebelum jendela itu tertutup.
1: Jalan ke rumah tua itu lebih sunyi dari biasanya. Pepohonan menjulang seperti penjaga tak kasat mata. Dan malam menutup mulutnya, seolah tahu apa yang sedang terjadi.
0: Kenapa rasanya tempat ini mengingat kita?
2: Karena kita belum pernah benar-benar pergi, Mira.
0: Tommy, kamu udah siap?
2: Sejauh ini belum pernah, tapi kita harus siap.
1: Pintu tak terkunci. Rumah itu seolah sedang menunggunya.
0: Tempat ini tidak berubah sejak kita tinggalkan.
2: Itu jejak kita waktu kabur dulu.
0: Cerminnya mulai panas.
2: Ada di atas, Mira.
1: Perlahan mereka menaiki tangga. Di ujung lorong gelap, berdirilah sosok perempuan tua membelakangi mereka. Rambutnya panjang, menjuntai seperti akar mati. Tubuhnya membungkuk, diam.
2: Sekarang, Mira, angkat cerminnya.
1: Perempuan itu berbalik. Wajahnya bukan wajah manusia.

sudah jadi milikku.

0: Jeritan terdengar pecah di udara. Bayangannya melengkung, tertarik ke dalam kaca. Tapi ia melawan. Angin menyapu ruangan. Suara tangis dan tawa bercampur menjadi satu.
1: Aku gak kuat, Tommy.
2: Pegang terus, Mira. Jangan sampai lepas.
0: Gelap. Lalu samar-samar cahaya terang dari cermin. Jeritan lenyap. Dalam kaca hanya bayangan samar seorang perempuan tua. Duduk terdiam, terkurung, menatap keluar.
1: Apa ini sudah selesai, Tommy?
2: Untuk sekarang, iya.
0: Mereka keluar tanpa sepatah kata pun. Rumah itu tak lagi bersuara. Tapi mereka tahu, rumah itu tak akan pernah menjadi rumah biasa lagi.
1: Tommy, cerminnya.
2: Kenapa?
1: Aku gak lihat bayangan kita, hanya bayangan dia, menatap dan tersenyum.
0: Cermin tak hanya memantulkan, terkadang ia menyimpan. Dan bayangan itu bisa saja bukan milik kita.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian ketiga, Cermin Tua. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Yuniarti sebagai Nyai Anting. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rayakan ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dengan promo spektakuler yang sayang untuk Anda lewatkan. Nikmati cashback all transaction hingga 50%. Promosi atau promo ini beli 1 gratis 1 untuk berbagai pilihan perlengkapan makanan, serta gratis pengiriman hingga radius 70 km. Masih ada lagi pendengar, dapat penawaran spesial Payday Pass dengan diskon hingga 60% untuk berbagai pilihan furnitur kantor, matras, dan lemari pakaian pilihan. Nah, lengkapi kebutuhan rumah, kamar, hingga ruang kerja Anda dengan kualitas terbaik dan harga yang lebih hemat. Segera kunjungi Informa Furnishing Duta Mall Palangkaraya, terbesar, terluas, terlengkap di Kalimantan Tengah. Dan ingat, promo berlaku hingga Jumat 31 Juli 2026. Jangan sampai ketinggalan, karena kesempatan ini hadir dalam rangka ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dan hanya berlangsung dalam waktu terbatas. Informa Furnishing, furnishing with style, lebih hemat, lebih lengkap, lebih inspiratif.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di Tanah Huma Betang, kami diajarkan bahwa tutur adalah titipan dan kebaikan adalah warisan. Namun, hari ini kata-kata terlempar di layar lebih cepat dari niat, lebih tajam dari mandau. Adat dan budaya mengajarkan kita menimbang sebelum berbicara, seperti orang bijak menimbang keputusan di balai panjang. Jangan biarkan jejak digital menjadi racun saat leluhur mengajarkan damai. Jagalah kebaikan seperti kita menjaga hutan, menjaga kayu ulin, dan menjaga adat serta warisan. Bersama Huma Betang, mari jaga kebaikan, warisan yang tak lekang oleh zaman.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar Pro 1. Senang sekali saya Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dalam program Zona Edukasi hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting ya menurut saya, dan juga ini cukup melekat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu hadir untuk mendengar, melindungi, dan memulihkan. Di sekitar kita mungkin masih ada anak-anak, perempuan, bahkan kelompok rentan lainnya yang mengalami kekerasan, penelantaran, ataupun berbagai persoalan sosial. Sayangnya banyak dari mereka memilih diam karena takut, malu, atau bahkan tidak tahu harus meminta bantuan kemana dan kepada siapa. Padahal satu telinga yang mau mendengar, satu tangan yang mau mengulurkan bantuannya, dan satu langkah kecil untuk melindungi bisa menjadi awal dari proses pemulihan seseorang. Lalu bagaimana sebenarnya peran masyarakat, bagaimana pemerintah hadir memberikan perlindungan, dan apa yang harus dilakukan ketika mengetahui ada korban yang membutuhkan pertolongan itu sendiri. Untuk membahasnya telah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama kita sapa dulu ada Kak Eka Raya Dohong selaku pekerja sosial Dinas Sosial Kota Palangkaraya. Halo Kak Eka.
1: Hai.
0: Apa kabar?
1: Baik, selamat malam.
0: Iya.
1: Suaranya keren ya.
0: Iya. Aku kalau kayak gini aku tuh keinget Kak Eka, karena kuat suara Kak Eka tuh kalau Nudin kayak gini tuh sama. Iya gak sih Kak? Iya gak sih?
1: Bener.

0: Orang telepon siapapun, sorry sekali ya, orang di luar sana yang tidak kuangkat teleponnya kemarin ya, karena aku puasa ini kalau
1: Betul.
0: chat aja.
1: Tapi itu jadi sesuai dengan tema kita belajar untuk jadi pendengar ya,
0: Betul.
1: Mendengar. Jadi ibaratnya gini, mungkin selama ini Tuhan tuh ingetin, mungkin selama ini selalu banyak yang suara yang aku keluarkan.
0: Iya.
1: Nah, terus Tuhan ingin nih ingetin lagi, ayo kamu lebih banyak mendengar dengan mengistirahatkan
0: suara kita.
1: Suaramu,
0: Betul, betul, betul.
1: gitu.
0: Iya. Oh, bisa dibilang ya, kamu terlalu banyak mengeluarkan. Coba terima dulu deh pembelajaran baru-baru ini.
1: Betul. Kamu selama ini sering banget jadi corong. Coba
0: iya.
1: deh jadi kuping.
0: Iya, gitu ya.
1: Gitu.
0: Yang menerima begitu ya.
1: Betul.
0: Oke, selanjutnya ada Kak Yaya.
2: Hai.
0: Selaku Satgas Perlindungan Perempuan Anak Provinsi Kalimantan Tengah. Gimana kabarnya?
2: Hai, puji Tuhan sehat.
0: Wah, luar biasa.
2: Meskipun lancar. Meskipun sama juga sih, semua kena pada tenggorokan.
0: Iya
2: nih.
0: Sih, karena kabut asap sih sebenarnya yang utama.
1: Baru banget.
0: Pertama kemarau dulu, daya tahan tubuh kita turun.
1: Pasti.
0: Tiba-tiba masuk aja. Kabut asap, itu jadi pelengkap ya, dibilang paket komplit.
1: Betul.
0: Yang udah menyala dikasih pertamax turbo,
2: yeah.
0: jadi meledak begitu ya.
2: Betul.
1: Kombinasi, bukan kombinasi ya, triple.
0: Triple.
1: Triple coba dapat pemadaman,
0: yeah.
1: dapat asap.
0: Yeah.
1: Udah lihat lagi fenomena antri BBM.
0: Aduh.
2: Begitu
0: ya, kita lah. Lebih baik mendengarkan ya dulu saat ini.
2: Kita dengarkan dulu.
0: Apa kebijakannya begitu, apa
1: Betul.
0: Yang terjadi begitu ya.
1: Betul.
0: Baiklah kita back to topic ya.
1: Siap. Kita mah intro ya ada aja memang. Tapi emang gak bisa.
0: Realita kehidupan masih seperti itu.
1: Iya memang, jadi kayak sekarang misalnya banyak terjadi ya. Maksudnya banyak sekali orang yang lebih sering ingin didengarkan,
0: Betul.
1: Lebih sering ingin dipahami,
0: Betul.
1: Apalagi dalam situasi saat ini gitu. Semua orang, ayo dong pahami aku, ayo dong dengerin aku gitu. Tapi juga, tapi kadang lupa untuk saling peduli.
0: Betul.
2: Lupa untuk saling memahami.
1: Nah itu, jadi ibaratnya kayak seperti yang opening yang Indra bilang kan tadi, bahwa memang banyak sekali sebenarnya orang-orang di sekitar kita yang mungkin dia tidak punya kesempatan, tidak punya tempat untuk saya harus ngobrol kemana sih gitu.
0: Yeah.
1: Selain dia mungkin selama ini ngobrol sama dirinya sendiri.
0: Yeah.
1: Atau sering mencurahkan apa yang dia rasakan yang tidak menyenangkan mungkin dengan dirinya sendiri. Atau mungkin kadang ada juga yang orang yang cuman dia bisa nulis doang gitu.
0: Yeah.
1: Cuman bisa nulis aja, gak bisa, dia gak tahu, dia gak punya akses untuk itu. Tapi sebenarnya percayalah, jauh di sudut manapun di Kota Palangkaraya, bahkan ini kan RRI bisa dijangkau dari mana aja. Sebenarnya banyak tempat untuk apabila kita merasa tidak nyaman atau berada dalam situasi yang tidak menyenangkan atau berada dalam situasi yang tidak seperti yang kita inginkan, sebenarnya banyak kesempatan untuk bisa bersuara.
0: Okay.
1: Seperti itu, masih banyak tangan-tangan, masih banyak telinga yang mau mendengarkan apa yang teman-teman rasakan saat ini dimanapun kalian berada.
0: Oke. Aku pernah dengar satu kalimat, Kak. Sakitnya orang yang paling sakit itu adalah diam. Apakah itu benar atau gimana spekulasi dari dua narasumber kita? Karena ketika seseorang itu pengen mengeluarkan tapi dia terlalu sakit di dalamnya, terlalu hancur begitu.
1: Iya, dia enggak tahu lagi mesti
2: gimana.
1: Bilang apa.
2: Iya, betul.
0: Oke.
2: Okay. Jadi memang bisa jadi ya, memang ketika orang merasa sudah dia tidak dihargai, kemudian dia tidak didengar. Ya udah sakit nih, udah penuh luka gitu kan ya. Tapi ketika dia berusaha untuk mencari pertolongan, tidak ada yang bisa dijadikan loncatan atau tidak bisa dijadikan pegangan atau hanya sekedar tempat bersandar aja, itu sudah tidak ada. Ya itu sakitnya dia adalah lebih memilih untuk diam.
0: Okay.
2: Gitu. Karena semakin dia keluarkan, toh tetap tidak ada yang peduli, ya kan Kak Eka ya? Jadi dia lebih baik memilih diam.
1: Jadi
2: ya mau gimana?
1: Iya,
2: gitu ya.
1: Jadi dia menikmati, bukan menikmati ya, mencoba bentuk survive-nya dia.
2: Iya.
1: Ya diam itu udah benteng terakhirnya dia gitu,
0: iya.
1: untuk bisa berdamai, untuk bisa berkompromi mungkin, walaupun dengan kesakitan yang dengan harapan bahwa ya udah suatu saat ini pasti akan terlewati.
0: Okay.
1: Ada yang berprinsip seperti itu. Kalau diamnya seperti itu dan dia percaya bahwa semuanya akan berakhir, itu sih nggak masalah. Balik lagi ke karakter, misalnya memang dia
2: introvert
1: mungkin tidak bisa mengungkapkan. Tapi kalau memang yang udah diem dan terus dia udah nggak peduli sama dirinya sendiri, atau sudah tidak menganggap dan tidak punya kepercayaan bahwa

0: akan ada hal baik terjadi sama dirinya.
1: Nah, itu yang baru berbahaya.
2: Itu udah trust issue ya.
0: Betul.
2: Dia udah kecewa sekali begitu ya. Nah, sebenarnya kan manusia itu banyak versi ya kak ya. Ada yang tadi jadi corong,
0: betul.
2: Ada yang menerima corong tentu. Itu begitu kan ya. Dan mungkin di beberapa orang ya ketemunya corong mulu gitu ya kan.
1: Tidak
2: ketemu yang
1: jadi kuping.
2: Begitu ya. Nah, itu apakah akan ada saatnya dia akan ketemu dengan kuping atau dia hopeless kayak gitu. Ada kan jadi aku enggak ada yang dengerin juga selama ini begitu ya.
0: Ada sih bisa jadi. Maksudnya kadang-kadang tuh ada kayak anomali. Maksudnya kita enggak bisa memprediksi setiap orang ini, tapi balik lagi manusia itu makhluk sosial.
2: Mm-hmm.
0: Jadi sediamnya orang ataupun misalnya dia udah sampai di titik dia hopeless pun pasti akan ada hal baik yang datang. Maksudnya gak pernah ada Tuhan tuh menciptakan untuk seseorang ini dia akan sendiri aja. Mungkin bentuknya kita gak pernah duga sih. Kadang-kadang seperti itu gitu. Kadang kita juga tidak menyadari bahwa ternyata ya selama ini orang tetangga aku atau orang yang bahkan kita kenal, atau bahkan gini, bisa jadi dalam satu buah perjalanan kita akan ketemu orang yang sebenarnya dia punya luka.
2: Iya.
0: Tapi karena dia gak ungkapin, tapi itu akan berasa loh vibesnya. Itu akan berasa saat orang ini kok kayak bukan malesan ya, kayak pasrah.
2: Iya,
1: iya betul.
0: Kayak gak ada semangat.
2: Nah itu
0: pasti ada. Tapi yakinlah bahwa itu tuh sifatnya sementara.
2: Iya.
0: Sementara ya, dalam artian pasti akan ada orang yang akan menolong dia atau mengulurkan tangan untuk mengeluarkan dari kediaman atau luka yang membuat dia tidak percaya lagi ada hal baik dalam hidupnya. Karena kan kita gak tahu misalnya insight itu datang kapan, atau hidayah dari Tuhan itu kapan, anugerah dari Tuhan itu yang menyentuh hatinya lewat orang lain, lewat peristiwa, lewat mungkin makhluk hidup ciptaan Tuhan, bukan hanya manusia ya, yang akan membuat orang itu terpanggil menyadari bahwa ya ampun, aku nih sebenarnya gak sendiri.
2: Oke. Oke, kita back to kasus mungkin ya. Agar ini bisa jadi satu penilaian dari pendengar begitu ya. Kalau kita ngomong analogi luas, banyak sekali
1: banyak
2: mungkin
1: sekali.
2: Versinya. Ada yang anak-anak mungkin kecewa atau orang tua seperti apa. Kita persempit menjadi anak dan perempuan. Nah, ini perempuan biasanya kan kadang ada yang menerima total hasil KDRT dari orang dari suaminya begitu ya kan. Terus juga dia kena mental juga terpuruk begitu, tidak bisa bercerita kepada siapapun. Oke, mungkin kalau dia tinggalnya di kota begitu kak ya, kalau mungkin dia tinggalnya di satu desa pelosok, terus lingkungan
0: jauh
2: itu adalah lingkungan keluarga dari laki-laki begitu ya, sedangkan dia diboyong ke sana, dibawa ke sana, sering terjadi seperti itu kan. Terus dia tidak punya tempat untuk apa ya ceritanya keluar dari zona itu begitu kak. Nah, hal yang seperti ini apakah perlu dari perlindungan sosial atau dari Satgas PPA begitu ya untuk menarik. Kadang masyarakat tidak tahu begitu ranahnya kemana, karena dia merasa semua corong nih. Ya kan, kelilingnya corong nih, tidak ada yang bisa dengerin dia. Oh saya ini disakiti, saya dipukuli. Oh saya, mereka tidak peduli dengan
0: tidak
2: itu,
0: begitu.
2: Tidak ada yang,
0: gitu.
2: Tidak ada yang mau nggak dia. Bahkan tidak jarang mungkin kita mendengar ada yang tiba-tiba meninggal, tiba-tiba dia tidak punya pilihan lain selain bertahan di situ, begitu. Mm-hmm. Nah kalau pengen keluar dari zona itu seperti apa?
1: Ya, jadi kayaknya memang agak berat gitu ya.
0: Gak berat sih.
1: Jadi gini, Indra. Balik lagi pada pribadi itu ya, kalau memang biasanya ketika dia punya motivasi untuk keluar dari luka itu, dia pasti akan berusaha gitu. Ya itu tadi benar kata Kak Eka, dari segala kesakitan pasti ada hal baik yang sudah Tuhan sediakan gitu. Entah itu nanti, pasti di dalam keluarga itu, keluarga besar ya, pasti ada satu yang peduli, karena tidak mungkin dari semua itu menjadi corong semua. Pasti ada satu, cuman nongolnya kapan, munculnya kapan, tibanya kapan, itu yang kadang kita belum tahu.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Kadang juga ada nongol satu ya, tapi karena suaranya yang nongol satu
0: kecil,
2: ini kecil,
1: kecil.
2: Tidak sebanyak jadi, yang lain begitu.
0: Bisa jadi konkretnya kayak gini, kalau misalnya memang jauh banget dari akses manapun misalnya, itu kan Kalau di dinas sosial itu ada call center pengaduan, okay. Nah, juga ada aplikasi lapor. Kalau sekarang kan kita tidak bisa menafikan bahwa teknologi informasi, betul, itu udah juga nyampe ke pelosok asal ada jaringan.
2: Okay.
0: Nah, misalnya hari ini nih ada teman-teman, ada saudara, ada siapapun yang di luar sana yang mendengarkan siaran ini saat ini, bisa misalnya gini, melaporkan ke call center. Ada call center atau sosial medianya punya dinas sosial, ada call centernya juga punya PPA. Nah, kalau di call center kita misalnya Dinsos PKY atau di Instagram, di Facebook, di web, dia bisa mendm kita, mengirimkan pesan itu.
2: Iya.
0: Kalaupun dia merasa tidak ada orang di wilayah terdekatnya yang bisa dia percaya.
2: Iya.
0: Nah, terus yang kedua, dia juga bisa mendatangi orang yang netral di situ. Netral dalam artinya bisa jadi tokoh agama, tokoh masyarakat di situ, tokoh adat. Walaupun misalnya kita tidak bisa menafikan bahwa pelaku itu bisa jadi orang terdekat atau bahkan yang korban sendiri mungkin dulunya pelaku. Nah, itu kita tidak bisa ini, tapi saat seseorang menjadi korban atau merasa tertekan,
1: terancam,
0: atau merasa terancam atau merasa ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman saat ini, ibaratnya dia gak tahu harus gimana, harus lari atau harus tetap bertahan, bertahan juga dengan strategi, dia bisa melakukan itu. Ada aplikasi lapor yang punya pemerintah juga, ada call center, ada Facebook, ada Instagram, ada website, ibaratnya klik aja Dinsos PKY, itu ada. Itu kalau mulai Dinsos ya, okay. Nah, kalau di Satgas PPA juga pasti ada.
1: Ada webnya UPT PPA, baik provinsi maupun misalnya dia masuk wilayah kabupaten mana, itu ada.
0: Ada.
1: Tetap sebenarnya UPT PPA atau di
0: Di hotline pengaduan juga bisa.
2: Oke, kalau umpamanya Jong juga nih, mereka kan bingung nih, oh saya nggak tahu PPA saya di kabupaten ini, umpamanya kan, silahkan aja ke PPA atau dari
0: yang Dinsos terdekat.
1: Bisa
0: juga dia misalnya di situ kan pasti ada teman-teman dari pihak aparat penegak hukum atau kepolisian. Kalau misalnya memang dia sudah menjadi korban, dia bisa lapor ke situ. Di setiap polsek ataupun Polres itu ada UPT PPA juga, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, kalau itu memang sudah terjadi. Tapi kalau misalnya masih dalam tahapan, maksudnya ibaratnya dia udah gak tahan banget ya, maksudnya seperti itu, dia juga bisa, tadi aku bilang, mencari orang yang dia percaya, orang yang netral, bisa tokoh agama tadi,
1: tokoh masyarakat
0: yang bisa datang ke situ, yang untuk bisa dia tempat curhat. Atau gini, mentok-mentok kantor pos pasti ada setiap sudut.
2: Iya.
0: Itu dia bisa bersurat. Walaupun misalnya gini, mungkin akan lebih lambat prosesnya daripada menggunakan telepon, tapi dengan surat itu juga pasti nyampe. Kirim surat aja ke dinas sosial, atau kirim surat juga ke DP3A, atau kirim surat ke pihak kepolisian.
2: Iya.
0: Itu bisa, atau kirim surat ke kepala daerah di mana dia berada. Itu bisa. Misalnya gini, kayak Pak Gub ya, misalnya halo Pak Gub, halo Agustin ada. Misalnya lapor Pak Gub atau lapor itu bisa dia cerita apa aja, namanya juga warga masyarakat.
2: Iya.
0: Inti konkretnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia memang kesulitan untuk itu, kalau laporan itu masuk pasti tetap di TL kok gitu. Cuman waktunya aja mungkin karena misalnya daerah yang jauh, dari kondisi geografis juga terbatas, terus sumber daya manusianya juga
1: terbatas.
0: Dia kesulitan. Tapi yakinlah, jangan pernah takut untuk menyuarakan itu, gitu. Karena percayalah, suara sekecil apapun, serilih apapun, itu pasti akan didengar.
2: Nah, dalam kasus ini kan ada beberapa orang yang mungkin enggan melapor, kan begitu ya, karena takut, ayo segala macam. Nah, kadang-kadang itu apa yang menjadi permasalahan seseorang begitu kurang apa ya, care terhadap dirinya sendiri begitu loh. Kenapa kira-kira orang itu kayak aku nggak mau ngelapor deh, mau nahan sendiri? Kira-kira dari mungkin kasus yang pernah kakak berdua tangani, apa penyebabnya?
1: Karena biasanya orang merasa bahwa itu aib. Aib itu biasanya mereka di dalam keluarga, dalam hubungan keluarga sudah tertanam bahwa namanya permasalahan rumah tangga itu pasti ada, gitu ya. Tapi mereka tidak paham konteks mana yang harus lapor, mana yang bisa diselesaikan sendiri, gitu. Apabila itu sudah terjadi seperti kekerasan fisik dan lain sebagainya, bahkan verbal yang bisa ke psikis, gitu kan, itu sebenarnya sudah masuk dalam ranah kekerasan. Hanya saja karena punya mindset bahwa itu aib, tidak boleh diobral, nanti pasti punya kepercayaan bahwa nanti pasanganku akan berubah dan lain sebagainya. Itu yang akhirnya menganggap bahwa ini tidak boleh lapor. Ini tidak perlu dilaporkan. Anggapan itu yang memang sampai sekarang tantangan terbesar di masyarakat tuh masih seperti itu gitu.
0: Terus aku tambahin juga, jadi banyak faktor sebenarnya kenapa seseorang, pertama mungkin faktor bucin. Bucin ini kan dalam artinya dia percaya, oh
1: nanti berubah,
0: aku cinta kok dia berubah. Dia tuh dulu gak gini, kok sekarang begini. Dia tetap percaya seperti itu. Terus yang kedua tadi betul, misalnya dia memang ada beberapa budaya yang menganggap bahwa persoalan domestik itu bukan bisa, bukan jadi konsumsi publik. Domestik ini dalam artinya persoalan rumah tangga. Terus yang ketiga, memang dia dibesarkan dalam lingkungan, misalnya yang masih menanamkan patrilineal. Jadi bahwa perempuan itu ada subordinat, perempuan ini udah di kelas kedua. Ibaratnya udah gak apa-apa, kamu cara mendidik seorang pasangan, maksudnya suami kepada istrinya, ya dia harus nurut atau apa, dengan kekerasan itu sah-sah saja. Karena keyakinan yang sudah dimiliki ditanamkan bertahun-tahun. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah saat memang seseorang ataupun korban ini dia kehilangan gambar diri, dalam artian gini, dia kan jadi gak peduli karena dia merasa dia itu tidak berharga. Itu sudah mindsetnya, dia kan ada gak, ya ada kekosongan sebenarnya dalam dirinya. Jadi saat dia punya pasangan, yang pasangan yang dia pikir dia tuh tidak punya kesempatan untuk bisa apa ya, kalau aku gak sama si A, aku gak ada apa-apanya. Bentuk cinta pasangan aku tuh ya kayak gitu. Itu yang tertanam di dia. Dia keberhargaan dia itu karena dia sudah punya pasangan itu. Jadi apapun yang terjadi aku nurut aja, karena memang mindset atau gambar dirinya dari semula itu sebenarnya tidak utuh. Karena dia tidak merasa bahwa keberadaan dirinya ini kalau ada validasi dari orang lain. Atau ada orang yang menyayangi dirinya itu, bukan dia dia dinilai karena ada orang lain yang peduli sama dia.
2: Betul.
0: Atau tindakan apapun dia akan terima gitu. Karena dia udah dari awal udah merasa sepi, udah merasa memang ya udah saya kan begini, masih ibaratnya gambar diri sebenarnya. Jadi itu yang membuat, terus yang kelima lagi, tadi 1, 2, 3, 4, nah yang kelima itu yang terakhir sih seringkali, karena dia hidup dalam keluarga selaput kosong. Kenapa disebut keluarga selaput kosong? Dia betul ada di dalam keluarga itu, tumbuh di dalam keluarga itu, tapi sebenarnya cuman semuanya hidup dengan dirinya masing-masing. Tidak menjalankan fungsi keluarga tadi gitu.
1: Tidak dihargai keberadaannya.
0: Tidak ada fungsi untuk yang enggak ada yang merasa bahwa keluarganya itu adalah rumah, tempat dia pulang, tempat dia bisa cerita, tempat dia bisa didengar, tempat dia juga bisa mendengarkan. Gak ada untuk tempat dia berbagi.
2: Dan lucunya lagi, sorry saya bilang lucu ya, ketika dia menerima perlakuan yang baik ya seperti ini, dia akan merasa lah kok ini gak seperti hidup begitu loh, kayak aneh. Padahal yang normal itulah seperti itu, begitu layaknya orang hidup pada umumnya. Kadang menerima hal yang seharusnya dia terima, dia merasa aneh karena kebiasaan itu tadi.
0: Karena split personality, maksudnya masalah kepribadian sih sebenarnya. Jadi ada, memang ada orang yang mungkin sejak awal mungkin dia tidak menyadari bahwa sejak awal mungkin dia tipe yang pada akhirnya terkondisikan untuk menerima perlakuan yang petik yang tidak wajar, itu sesuatu yang wajar. Nah itu sebenarnya masalah gangguan kepribadian sudah sebenarnya.
2: Ini tidak mandang gender ya, cowok-cewek.
0: Cowok-cewek sama seperti gangguan permasalahan kejiwaan itu tidak ada gendernya, tidak ada jenis kelaminnya,
2: tapi
0: tidak mengenal usia juga.
2: Tapi kebanyakan yang menjadi korban adalah wanita.
0: Betul. Karena perasaannya tadi.
1: Makanya kenapa dalam undang-undang dibilang bahwa perempuan itu makhluk yang rentan, ya kan? Karena kan sebenarnya gini, antara kita tidak membedakan gender ya. Memang kalau pria kebanyakan yang berjalan adalah logikanya, sedangkan perempuan lebih banyak berjalan dengan perasaannya. Jadi sehingga antara logika dan perasaan ini tadi
0: nggak balance
1: gitu. Makanya kenapa perempuan dibilang makhluk yang paling rentan terhadap kekerasan, karena ya itu tadi, segala sesuatunya lebih banyak di mainkan perasaannya daripada logikanya gitu.
0: Padahal kalau kita lihat lagi nomenklaturnya, sebenarnya kelompok rentan itu anak lanjut usia dan perempuan juga.
2: Iya.
0: Jadi kalau lanjut usia tuh kan nggak ada gendernya sebenarnya.
2: Gitu. Nah, kadang juga kita tidak bisa ngejudgment bahwa oh yang bakal tersakiti ini cuma wanita saja.
0: Enggak.
2: Kadang laki-laki juga bisa ada di posisi yang serba salah begitu ya. Kan?
0: Perempuan bisa jadi pelakunya.
1: Perempuan bisa jadi pelaku, ada memang. Prosentasenya tidak sebesar korban perempuan gitu loh. Perbandingannya juga jauh. Mungkin yang korban laki-laki ini cuma 10.
0: Nah, lagian ibaratnya gini, lebihnya. Budaya yang terjadi. Kan ibarat kata misalnya laki-laki nih korban, kok dia ngadu? Itu kan atau ngelapor, itu juga hal yang aneh karena tidak dibiasakan misalnya. Pernah gak waktu kecil misalnya, kita masih paling pasti banyak melihat juga masih ada nih di sekitar kita. Anak laki-laki tuh gak boleh nangis.
1: Yep.
0: Anak laki-laki gak boleh mengekspresikan, gak boleh mengekspresikan perasaannya apa seperti itu.
2: Kayak lagu juga ya.
0: Iya.
2: Itu. Aku bukanlah Superman.
0: Nah, padahal sebenarnya lah namanya manusia tuh pasti punya
1: rasa sedih,
0: seneng, nangis gitu.
1: Sebenarnya tidak masalah laki-laki itu menangis karena dia memvalidasi dirinya, memvalidasi emosinya gitu. Kalau laki-laki tidak menangis ya akhirnya nanti dia akan mati empatinya.
0: Betul.
1: Karena dia tidak tahu bagaimana rasa sedih, bagaimana rasa apa kehilangan dan lain sebagainya gitu.
2: Nah, untuk menghindari yang namanya mungkin hal yang tidak diinginkan ya, selain mungkin tadi mereka bisa menghubungi, ini buat pendengar semua udah infonya luar biasa sekali ya. Kalau umpamanya juga nggak, ini dengerinnya kan lewat radio, mungkin dengerinnya cuman Dinsos PKY sama Satgas PPA Provinsi.
0: Banyak sebenarnya ada.
2: Kalian punya dapat link itu aja, sudah hubungi aja dulu. Nanti mereka lagi yang ngasih tahu ke wilayah kalian ya. Kalau umpamanya bingung begitu.
0: Betul.
2: Ya, bingung
0: ada sekali. Ada juga sebenarnya layanan konsultasi psikologis tuh ada di dari teman-teman RS Kalawa Arte. Juga ada dari layanan bus es krim namanya. Betul. Tapi mungkin masih di seputaran Kota Palangkaraya, tapi mereka juga punya hotline untuk layanan. Sebenarnya banyak, tapi ibaratnya karena yang berkaitan dengan itu pasti ibaratnya satu, kepolisian bisa dari 110, itu bisa. Oh, call centernya, hotline-nya pihak kepolisian. Terus misalnya dari aplikasi lapor, itu juga bisa dibuat. Itu seluruh Indonesia.
2: Iya.
0: Jadi itu pasti ada gitu sama teman-teman.
2: Ada koordinasi juga mungkin di antara provinsi dan kabupaten-kabupaten kota gitu. Jadi jangan khawatir ya untuk hal informasi apa. Kalau umpamanya sekali tidak dapat tanggapan, berkali-kali kalian sampai dapat ya.
0: Itu pasti mungkin Mbak Mimin-Mimin atau Mas Mimin. Mas Mimin admin gitu.
1: Kakak-kakak
0: pasti. Mungkin saat itu misalnya belum terespon nih. Kadang-kadang bisa sagin pesennya banyak, bisa ketumpuk, bisa apa. Tapi percaya itu pasti direspon gitu. Jadi bukan kalau kayak bahasa sekarang nunggu viral dulu, enggak. Nah, permasalahan itu percayalah saat kalian melaporkan itu ada kode etik yang harus kami pegang sebagai pelayan masyarakat, itu adalah kerahasiaan. Jadi gak akan diumbar kemana-mana seperti itu.
2: Oke, kalaupun pokoknya kasus kalian udah kayak parah banget, kalian sampai luka lebam, gak mungkin lah pemerintah ataupun juga pihak terkait untuk membiarkan ya.
0: Betul.
2: Pasti akan ditarik dan dibawa.
0: Betul.
2: Untuk diamankan begitu ya. Ini karena rentannya terhadap anak-anak dan perempuan.
0: Betul.
2: Ya.
0: Jadi kadang-kadang anak-anak yang jadi korban, maaf, kekerasan seksual, korban dari bullying, korban apa, kan mereka takut ya buat lapor. Sekarang beranikan diri, jangan takut. Intinya
1: berani
0: begitu.
1: Berani bersuara
0: gitu. Pasti suaranya pasti didengar.
2: Betul. Juga kalau umpamanya khawatir habis ini kemana atau seperti apa, tenang, banyak kok program-program pemerintah yang siap mungkin mensupport kamu, bagi itu dari segi pendidikan begitu kak ya.
1: Betul.
2: Ataupun segi skill.
0: Betul.
2: Ada pelatihan-pelatihan yang diarahkan nantinya kepada mungkin yang kasusnya terkait
0: untuk
2: dengan dunia ekonomi ya.
0: Self-healing sendiri. Kalau masih ringan tuh masih bisa, mungkin dia bisa membuka web ataupun siaran ataupun channel dari motivator-motivator ataupun dari ibaratnya kalau misalnya permasalahan psikis itu kan pasti teman-teman psikolog, psikiater itu punya link sendiri juga. teman-teman, atau bisa ngobrol sama pekerja sosialnya atau apa gitu. Tapi percayalah, jangan dalam situasi seberat apapun, jangan pernah tinggalkan, jangan pernah lupakan bahwa yang menciptakan kita itu gak pernah tidur.
2: Iya.
0: Apapun yang kepercayaan kita miliki, balik lagi, cari Tuhan dulu deh gitu.
2: Iya.
0: Pasti setelah akan dikirimkan lah anak-anak Tuhan ciptaannya itu.
2: Iya. Berdoa, makanya bilang ikhtiar ya.
0: Betul.
2: Berdoa kita, habis doa kita ikhtiar lah. Betul. Kirim ke pos kah, atau chat Instagramnya, DM-nya kah, atau Facebook-nya kah,
0: web-nya
2: seperti
0: kah,
2: apa gitu. Untuk minta pertolongan apa segala macam, pasti ada jalur untuk dikeluarkan dari zona yang
0: tidak
2: nyaman itu.
0: Karena itu akan terpantau, tercatat. Betul. Di
1: dan itu. Yang pasti punya mindset bahwa sayangi diri sendiri dulu, yeah, sebelum sayangi orang lain. Karena itu kunci utamanya. Betul. Gitu.
2: Punya
1: mau mindset. Ya betul, mau pakai lapor apapun kalau masih belum bisa mencintai diri sendiri, nanti akan mental.
0: Betul, karena gitu, memang pemulihan itu dimulai
1: dari diri sendiri,
0: pada diri sendiri. Dimulai dari bisa menerima bahwa saya adalah ciptaan yang sempurna dari Tuhan, tapi juga saya tidak sesempurna yang menciptakan saya, karena saya punya kelebihan, punya kekurangan, seperti itu.
2: Oke. Percaya bahwa kita bisa mampu berdiri di atas kaki kita sendiri, begitu ya.
0: Aku dan bisa apa saja.
2: Dan juga dibantu dengan pertolongan Tuhan melalui tangan-tangan orang baik. Betul. Di luar sana. Dan begitu perbincangan kita malam hari ini.
1: Aku bisa, aku terima pasti kasih. Bisa.
2: Terima kasih banyak Kak Eka, terima kasih banget Kak Yaya ya.
1: Sama-sama.
2: Mungkin sebenarnya obrolan kita sangat luas sekali, tapi kita perkecil.
0: Betul.
2: Karena mungkin banyak anak dan perempuan di luar sana sangat-sangat memerlukan bantuan kita. Jadi jangan malu, jangan ragu begitu ya, untuk menghubungi Dinas Sosial maupun Satgas PPA. Karena mendengar tanpa menghakimi, melindungi tanpa membeda-bedakan, dan mendampingi hingga pulih adalah tanggung jawab kita bersama. Dan pemerintah juga hadir di situ.
0: Betul.
2: Jadi jangan, maksudnya kalau Anda di posisi yang tidak nyaman, Anda tahu ada layanan itu dari pemerintah, jangan disia-siakan gitu ya. Jangan juga menganggap kekerasan sebagai urusan pribadi, karena setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan juga perlindungan itu sendiri ya.
1: Dan jangan lupa bahwa kalian berharga.
2: Nah, itu tadi ya pendengar ya. Sampai jumpa lagi di zona edukasi kita berikutnya. Terima kasih Kak Eka, terima kasih Kak Yaya.
0: Terima kasih, sama-sama.
2: Kurang gorengan sama kopi nih kita ya.
0: Ayo, mari peduli, mari berkontribusi.
2: Iya. Dan
0: ini susah banget closingnya.
2: Sampai jumpa lagi di zona edukasi berikutnya. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua. Gimana kabarnya? Sehat? Harus banget sehat ya. Harus juga happy. Dan jangan lupa juga say thanks sama diri sendiri karena udah ngelewatin hari ini yang luar biasa sekali ya. Dan mungkin untuk menemani Anda yang sedang ingin beristirahat di malam hari ini, boleh banget gabung di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 08115203123. Kita sapa dulu penelpon perdana kita di belakang, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana ini? Dengan siapa di mana ini?
1: Kembali lagi.
0: Aduh, Janda Merana. Kok suaranya beda lagi, sakit tenggorokan juga kah?
1: Ya, terpatah.
0: Alhamdulillah Palangkaraya aman aja sih. Walaupun ya, gak hujan
1: aman. Di sehat kami.
0: Ini lagi sakit tenggorokan sih sebenarnya ya.
1: Sama berarti kita nih.
0: Boleh lagunya apa?
1: Lagunya dari Robby NS.
0: Robby.
1: Bukan salahku dan bukan salahmu.
0: Bukan salahku, bukan salahmu. Oke ya, deh. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat abang sebelah, tetangga sebelah. Buat Sasa. Buat Mene. Buat Karim. Putra Pangkalan Bun, Pak Kumai. Buat semuanya dari A sampai Z.
0: Oke deh, dibungkus ya.
1: Aminuddin, salam sehat.
0: Amin.
1: Dalam pulang, hati-hati.
0: Siap. Semoga
1: sampai di rumah.
0: Siap.
1: Dalam keadaan selamat. Lanjut,
0: ada
1: tetanggaku.
0: Halo tetangga, apa kabar?
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, sehat.
2: Selamat sehat.
0: Salam sehat
2: begitu,
0: juga
2: sehat, ya.
0: Wah, luar biasa kalau begitu ya. Bang Tony, mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
2: Hanya Dirimu.
0: Hanya Dirimu. Dari siapa
2: Ellen
0: tuh?
2: Ellen Mamo.
0: Ellen Mamo. Oke, salamnya buat siapa?
2: Ya, penting kan menunjukkan hanya dirimu yang sehat.
0: Amin. Kita semua dong yang sehat, jangan ya, hanya Nudin saja semua.
2: Doakan Aminuddin sehat.
0: Amin. Amin amin amin. Amin ya Allah.
2: Jodohnya.
0: Amin.
2: Alhamdulillah.
1: Yang amin itu diucapkan orang banyak tapi
0: iya.
1: ada namanya Aminuddin.
0: Nama yang disebut semua orang saat berdoa ya.
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Ya. Rasa Bang Agal juga. Bung Pandu, sama Yuda, pemain sampit dan terlayar Jeffrey, terlayar ya, Bu Erwin juga, Bisa Rian, Pusatnya Kriwut, Lalu ini yang lain kita rangkul semua aja.
0: Oke deh.
2: Di Wonosobo juga lah.
0: Siap.
2: Kalau menuju, selamat malam, selamat bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Matiin dari situ.
0: Oke, thank you yang udah gabung di layanan telepon kita ya. Kita coba sapa kembali penelpon kita selanjutnya. Pendengar, ada siapa di belakang sana? Halo, selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam.
0: Malam juga, apa kabar Putra CR? Sehat? Gimana, lancarkah segala aktivitas Anda di hari ini?
4: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Bang Putra CR mau dengerin lagu apa di hari ini, Bang Putra CR?
4: Lagu dari Aprilian Petpaniji ya. Cinta Engkau Akhiri.
0: Cinta Engkau Akhiri. Aduh, sakit banget, Bang. Ini lagu apa suara hati nih?
3: Memang dari hati lah.
0: Oh, dari hati. Aduh. Monggo deh kalau begitu salamnya buat siapa?
4: Lagunya buat semuanya aja, Bang ya. Buat semua pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya aja.
0: Siap.
4: Bang Menudin, ucapin selamat malam. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Bang Putra CR yang sudah gabung juga tadi di layanan telepon kita. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya,

0: telah merasakan diguyur hujan ya, dipercantik perang keraya dengan durasi yang sangat lebat ya. Di samping itu
1: mengurangi kabut asap lah ya.
0: Iya, kabut asap sudah ya agak berkurang lah.
1: Iya.
0: Tapi belum semuanya tuntas ya.
1: Ela layak ya lah malah. Ela kalau sana ceseng tusul-tusul kutena lah. Ita.
0: Iya. Aku tuh namun imbit kutuk kita itu.
1: Dekat lo ya, Mak. Iya. Oke, Mama pengen dengerin lagu apa nih malam hari ini, Mak?
0: Aku pengen dengar lagu dari almarhum Benny Panjaitan ya. Dengan judul Salahkah.
1: Salahkah ya?
0: Iya.
1: Oke, salamnya buat siapa?
0: Salam dulu terutama buat penyiar ya. Aminuddin. Salam dari Gas. Ada Mbak Rusiana juga di manapun berada ya. Ada Putra Cili Keribut. Ada Mama Lili di Kilometer 9 juga. Salam dari Gas.
1: Amin.
0: Tidak lupa buat saudara kami Mbak Sasa juga di kawasan Kalibata ya. Terus buat Bang Tony beserta dengan Bu Susi ya. Ada Bang Umay, Bang Adi, Mas Jepri. Ada yang seloyor Mas Dede juga di Pangkalan Bun ya. Ada Bang Naparo beserta yang putri Mbak Weni juga. Ada Bang Karin. Terus buat Mama Sri di Murung Raya. Mas Toto dan lain-lain ya. Yang lain kita rangkum saja mungkin besok atau lusa kita sambung kembali untuk absen yang selengkap-lengkapnya ya.
1: Betul sekali,
0: Mak. Untuk menghematkan waktu supaya saudara-saudara kita yang di belakangnya bisa bergabung.
1: Betul sekali, Mak.
0: Pro 1 RRI Palkaraya ya.
1: Siap, Mak.
0: Secara Melodi Memori.
1: Oke, Mak. Terima kasih. Sama-sama,
0: Mak. Salam sehat.
1: Salam sehat. Salam barigas kiakan Mama ke Pak Meme, barge ke obos ujung lah. Kita coba sapa lagi penonton selanjutnya, pendengar ada siapa di belakang. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Lady Memori.
1: Malam juga, apa kabar Mbak Sasa?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan.
1: Syukurlah kalau begitu ya. Baiklah, Mbak Sasa mau dengerin lagu apa malam hari ini?
2: Jangan salahkan siapa-siapa dari Andre Arif.
1: Jangan salahkan siapa-siapa Andre Arif ya. Salamnya ya. Buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Meme tadi. Salam selalu. Terus
1: amin.
2: Pak Tony, Sesi, Putar J.E. Putar Pengkalan Bun, Mas Nece Pengkalan Bun, Bang Jepri, Mas Pandu, terus Mama Demi, Mas Sri, Mama Yuda dan Bang Jonnya. Kayaknya buat semua jalan dari A sampai Z.
1: Siap, oke.
2: Buat Minudin dan operatornya. Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses amin. Selalu.
1: Amin.
2: Banyak rezekinya, cepat sembuh tenggorokannya.
1: Amin, udah agak mendingan kok sekarang ya.
2: Terus. Selamat malam, lagunya ditunggu. Dadah kawai-kawai.
1: Dadah kawai-kawai. Terima kasih juga untuknya Mbak Sasa yang udah gabung juga ya. Tahan dulu untuk teleponnya, kita berpindah ke layanan WhatsApp. Udah gabung, ini dari Ian Seloyor. Assalamualaikum, dari Ian Seloyor di Sampit. Halo Bang Ian Seloyor, gimana kabarnya? Semoga sehat Bang Ian Seloyor ya. Mau request lagu dari Jamal Mirdad, Hati Lebur Jadi Debu. Salamnya buat Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, Nanang Banjar, Putra CR, Bang Aga, Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, terus juga Bang Pandu, Bang Karim, Pak Naparo, dan semua pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Buat Bang Aminuddin, makasih dan sehat selalu dari Ian Seloyor di Sampit. Terima kasih untuk Bang Ian Seloyor. Lagunya udah masuk, kita keep juga ya. Tunggu aja pasti akan kita puterin. Mohon bersabar ya. Lanjut lagi ada Pak Umay di Ketapang Sampit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Umay di Ketapang Sampit katanya Melodi Memori, malam ini cuacanya cerah dan bulan bersinar terang. Sedap ya. Ini kalau kita ngelihat sang rembulan nih Bang Umay, kayak ingat satu kenangan ya. Terang bulan, itu martabak manis ya.

0: bukan Bang Umay ya. Malam ini request lagu dari Ebet Gade, judulnya Cintaku Kandas di Rerumputan. Bang, ini lihat bulan sambil lihat rerumputan nih Bang. Atau sambil di rerumputan. Mohon bersabar ya Bang Umay ya. Kalau kandas mah biasanya perahu Bang ya. Kalau cinta mah kandas. Oh, kalau kandas lagi katanya bisa jadi apa ya, cacapan ya, atau sambal khas Dayak itu kandas ya. Terima kasih. Bercanda ya Bang Umay ya. Jangan sedih ya Bang Umay ya. Kita akan selalu menghibur Bang Umay. Nah, untuk menyikat waktu, titip salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 RI Palangkaraya di mana saja berada. Ucapannya semoga terhibur dan semuanya sehat selalu aja katanya. Buat Aminuddin dan operator, semoga sehat walafiat aja. Itu salam sehat, salam di udara, salam merdeka. Ada pantun. Wah, ini siap-siap cakep ya pendengar ya yang lagi dengar ini, pantun dari Pak Umay ini. Kolak pisang bubur kacang, cakep. Dimakan selagi hangat. Buat Amit Nudin, selamat malam. Semoga tetap semangat karena sudah akhir bulan. Tahu aja Bang. Yang kandas mah sebenarnya bukan Pak Umay, dompetnya Nudin yang kandas ya. Udah tanggal berapa nih? Tanggal 30 ya. Ya tapi ya enggak apa-apa ya pendengar ya. Yang penting sehat, yang penting semangat ya. Kita sapa lagi satu penelpon sebelum kita muterin lagu ya pendengar ya. Ada siapa ini di belakang? Halo, selamat malam. Aduh. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, ada suaranya. Siapa yang di ujung sana?
1: Selamat malam, Lady Memari.
0: Malam juga, apa kabar Mama Sri? Sehat?
1: Tuhan, sehat selalu. Wah. Kita walaupun gak ikut gabung tiap malam, terkena ketiduran. Kalau capek kan kerjaan tidur.
0: Betul,
1: gak?
0: Menikmatilah kalau kita, ya.
1: Kalau kita sudah tua kan sudah lanjut usia, terlalu bergadang tiap malam bisa capek juga.
0: Betul juga, Bang Haji Roma Irama juga bilang
1: kadang-kadang gak ikut, kita ikut gabung.
0: Betul, Bang Haji Roma Irama juga bilang begadang jangan begadang kalau tiada gunanya, ya kan?
1: Betul, itu bebek tidur aja. Kadang-kadang kalau ada waktu ikut gabung ya gabung.
0: Kalau tidak ada,
1: kalau ada dengan yang lain enggak.
0: Kalau
1: santai juga di depan tuh sama teman-teman.
0: Okelah kalau begitu. Biar semakin syahdu dan semakin menikmati indahnya malam. Oh, sudah dikirim kah? Baiklah kalau begitu ya. Tinggal lanjut salam.
1: Gimana kabar Bang? Sudah sembuh? Sehat?
0: Alhamdulillah, udah agak mendingan ya.
1: Betul, puji Tuhan kalau sudah sehat. Semangat.
0: Harus semangat kita ya.
1: Iya, baiklah. Salam yang pertama buat Mbak Weni, buat Putra Pengkelambun, buat rekan-rekan di sana, buat Pak Umay di Sapit, buat Pak Memei, buat Mbak Daya, Tambi Tere, Bang Toto, buat Karim di Sebangau, dan buat semua pendengar setia di acara Melodi Memori Pres 1 Air Palangkaraya.
0: Siap.
1: Tidak terkecuali dari A sampai Z. Buat Amin beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat malam, salam sehat.
0: Terima kasih, selamat malam, salam sehat juga untuk Mama Sri yang udah gabung di layanan telepon kita ya. Makasih banyak banget doanya Mama Sri, juga semoga selalu sehat, selalu happy ya. Apalagi udah masa pensiun ya, jadi menikmati momen-momen indahnya begitu ya. Sambil berkebun, sambil mancing, beh enak banget nih. Pokoknya Mama Sri nih idaman banget ya kan. Mancing-mancing dapat ikan, pulang makan enak gitu. Wah enak sekali, berkebun lagi Mama Sri ya. Tinggal nanam serai yang banyak dan terus bikin kandang serai yang banyak ya Nudin minta kalau bikin kandang serai ya.

Ya pendengar, kita tahan dulu untuk Anda yang ingin bergabung di layanan teleponnya atau WhatsApp-nya, nanti kita akan terima lagi di segmen berikutnya ya. Jadi stay tune terus di Pro1 Palangkaraya, karena kita mutarin lagi lagu-lagu yang udah masuk di playlist kita. Kita awali dengan lagu Robby NS ya, Bukan Salahku Bukan Salahmu. Terus salah siapa? Gak tahu deh salah siapa itu ya. Nikmatin aja malam Anda malam hari ini pendengar, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Aminuddin dalam program Melody Memory.

tanduk kerbau yang tampaknya keras dan kuat ternyata dapat dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan yang sangat bermanfaat seperti menjadi wadah gelas. Tanduk-tanduk kerbau itu digantung di depan gerbang penyambutan tamu saat festival kampung di Desa Riam Tinggi. Tanduk-tanduk kerbau tersebut sudah diisi dengan tuak atau minuman khas Dayak untuk menyambut tamu yang akan masuk ke desa mereka. Tanduk tersebut sudah dipoles dan memiliki bentuk ukiran yang unik pada permukaannya. Hal tersebut menandakan jika tanduk tersebut sudah melewati proses yang panjang. Pengolahan tanduk kerbau memang butuh keahlian dan selera seni, tapi juga ketekunan mengingat proses pengolahannya yang lama. Pengolahan diawali dengan menggergaji tanduk sesuai dengan ukuran kerajinan yang akan dibuat. Setelah digergaji, dibakar di atas bara api, proses pembakaran bertujuan agar tanduk menjadi lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Sementara itu, tanduk kerbau juga memiliki arti tersendiri. Tanduk kerbau melambangkan kekuatan hati, mempunyai kemauan tinggi dalam mencapai sesuatu yang baik, gigih, dan tidak pernah berputus asa.

0: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Miyake Explorer Channel.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Melody Memory di malam hari ini bersama saya Aminuddin. Dan untuk Anda yang ingin gabung kembali ataupun request lagu ataupun kirim salam, boleh banget di 0536322177 atau di layanan WhatsAppnya 0811520313. Dan sudah masuk dari Bang Jainal. Halo Bang Din, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Bang, katanya aku mau request lagu dari Dian Piesesa, judulnya Tak Ingin Sendiri. Salamnya untuk semua pendengar aja buat Abang, makasih banyak. Baik, makasih banyak kembali untuk Bang Jainal ya, yang udah gabung di layanan telepon, di layanan WhatsApp kita maksudnya. Selanjutnya kita terima lagi darinya Putri. Halo Bang Nudin, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin, sehat juga. Semoga Putri juga sehat selalu ya. Bang, aku mau request lagu dari Japa Zaib, judulnya Keliru. Salamnya untuk semua pendengar aja buat Abang yang udah bacain WhatsApp-nya Putri, makasih banyak. Dan semua untuk pendengar, semoga sehat selalu aja. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam kembali untuknya Putri ya. Dan pendengar, kita tahan dulu untuk layanan telepon WhatsApp-nya. Nanti kita terima lagi di segmen berikutnya. Kita puterin lagi lagu-lagu yang udah masuk di playlist kita. After lagu Seandainya akan hadir backsound kita ini ya. Akan hadir Dian Piesesa dengan judul Tak Ingin Sendiri. Dan disambung lagi dengan Japa Jaib Keliru akan menggema di ruang dengar Anda.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

15 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Ya pendengar, demikian Melodi Memori kita di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung, request lagu dan kirim salam. Saya minta maaf jika mungkin ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tadi sengaja saat program di hari ini. Sampai jumpa juga nanti di pukul 23 akan ada Jazz Music ya. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Mengapa kita perlu mencegah anak-anak dari terlibat dalam judi online? Bahaya judi online bagi anak-anak dapat mengakibatkan ketergantungan. Anak-anak lebih rentan terhadap pengembangan kebiasaan buruk, termasuk kecanduan judi online yang dapat mengganggu kehidupan mereka secara keseluruhan. Kemudian kerugian finansial. Bermain judi online dapat menyebabkan kerugian uang yang signifikan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada keuangan mereka dan keluarga mereka. Akibat lainnya adalah gangguan psikologis, stres, kecemasan, dan depresi dapat terjadi karena tekanan dari hutang atau rasa bersalah akibat berjudi secara online. Langkah-langkah untuk mencegah anak dari judi online, pendidikan dan kesadaran. Ajari anak-anak tentang bahayanya judi online dan dampak negatifnya. Pantau aktivitas online, tetap terlibat dalam aktivitas online anak-anak untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam perjudian online. Berikan alternatif positif, sediakan hobi dan kegiatan lain yang dapat mengalihkan perhatian anak-anak dari judi online, seperti olahraga, seni, atau klub sukarela. Mencegah anak-anak dari judi online adalah tanggung jawab kita bersama dengan memberikan pendidikan yang tepat, pengawasan yang diperlukan, dan dukungan untuk alternatif positif, kita dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang tanpa terpengaruh oleh praktik yang merugikan ini. Mari kita jaga masa depan mereka dengan baik.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku, kau diam saja.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Edi S. Abdullah. Pada awal kelas filsafat di sebuah universitas, profesor berdiri dengan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya, yaitu sebuah toples mayonnaise kosong, beberapa batu, beberapa kerikil, dan pasir. Mahasiswa memandang benda-benda tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang ingin profesor itu lakukan dan mencoba untuk menebak demonstrasi apa yang akan terjadi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil ke dalam toples mayonnaise satu per satu. Para siswa pun bingung. Namun profesor tidak memberikan penjelasan terlebih dahulu. Setelah batu-batu itu sampai ke leher tabung, profesor berbicara untuk pertama kalinya. Dia bertanya kepada mahasiswa apakah mereka pikir toples itu sudah penuh. Para mahasiswa sepakat bahwa toples itu sudah penuh. Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan perlahan menuangkan kerikil tersebut ke dalam toples. Kerikil-kerikil tersebut menemukan celah-celah di antara batu-batu besar tadi. Profesor itu kemudian mengguncang ringan toples tersebut untuk memungkinkan kerikil menetap pada celah yang terdapat dalam toples. Ia kemudian kembali bertanya kepada mahasiswa, apakah toples itu sudah penuh? Dan mahasiswa kembali bersepakat bahwa toples tersebut sudah penuh. Para mahasiswa sekarang tahu apa yang akan profesor lakukan selanjutnya, tapi mereka masih tidak mengerti mengapa profesor melakukannya. Profesor itu kemudian mengambil pasir dan menuangkannya ke dalam toples mayones tadi. Pasir seperti yang diharapkan mengisi setiap ruang yang tersisa dalam toples. Profesor untuk terakhir kalinya bertanya pada murid-muridnya, apakah toples itu sudah penuh? Dan jawabnya adalah sekali lagi, ya, sudah penuh. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples mayones adalah analogi untuk kehidupan. Dia menyamakan batu dengan hal yang paling penting dalam hidup, yaitu kesehatan, pasangan Anda, anak Anda, dan semua hal yang membuat hidup yang lengkap. Dia kemudian membandingkan kerikil untuk hal-hal yang membuat hidup Anda nyaman seperti pekerjaan, rumah, dan mobil Anda. Akhirnya dia menjelaskan pasir adalah hal-hal kecil yang tidak terlalu penting dalam hidup Anda. Profesor menjelaskan, menempatkan pasir terlebih dahulu di toples akan menyebabkan tidak ada ruang untuk batu atau kerikil. Demikian pula mengacaukan hidup Anda dengan hal-hal kecil akan menyebabkan Anda tidak memiliki ruang untuk hal-hal besar yang benar-benar berharga. Pesan moralnya adalah,

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Merdeka.

Salam bahagia saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1 kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini Jumat 31 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat kembali mengudara untuk Anda di frekuensi FM 95,9 MHz. Dan edisi hari ini pendengar Jumat 31 Juli 2026 kami akan hadir dengan serangkaian program-program menarik di ruang dengar Anda. Dan pendengar Pro 1, untuk Anda yang ada di Kapuas, Buntok, Lamandau, Sampit, Puruk, Cahu dan juga Pangkalan Bun, Anda dapat dengarkan kami di frekuensi di masing-masing wilayah tempat Anda. Kemudian juga untuk Anda yang ada di seluruh Indonesia dapat dengarkan kami di aplikasi RRI Digital. Pendengar, dalam Palangkaraya pagi ini akan kami awali sajian mutiara pagi dan juga akan ada ceramah agama Islam. Saya Lisa akan membersamai Anda sampai di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat mendengarkan siaran kami. Kami akan awali dengan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat kembali bersama-sama belajar dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar, tentu salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hari ini juga semoga kita semua dan seluruh umat muslim selalu diberikan kesempatan terus untuk sama-sama kembali belajar. Dan pendengar, mengawali hari, mari sejenak kita merenungkan hati kita, begitu ya, untuk hari ini. Bahkan setiap pagi kita mengisi jiwa melalui program Mutiara Pagi yang selalu menghadirkan tentu juga hikmah-hikmah yang bisa kita petik pelajaran menjadi bekal menjalani kehidupan. Dan tentu pendengar, dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang menginginkan musibah. Namun ketika musibah datang, ya, seringkali saat itulah mungkin saat itulah manusia lebih banyak merenung, begitu ya. Seringkali itulah saat manusia memiliki waktu untuk merenungkan kembali bagaimana ibadah yang selama ini sudah dijalankan itu dengan khusyuk, dengan benar, atau saat hanya ada masalah saja. Nah, umat muslim dimanapun Anda berada, dan Anda juga dapat dengarkan kami di RRI Digital. Dan topik kita hari ini pada Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam, kita akan sama-sama belajar ya, bahwa di balik setiap ujian tentu ada pelajaran, ada penguat iman, dan ada kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Musibah bukan sekedar cobaan, tapi juga tentu bisa menjadi jalan, begitu ya, bagi perubahan hati menuju ketakwaan. Nah, lalu bagaimana seharusnya kita seorang muslim menyikapi musibah agar tidak hanya bersabar saja, tapi juga mampu mengambil hikmah yang mengubah hati menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk membahas tema kita kali ini adalah ketika musibah mengubah hati, sudah hadir bersama kita ada Ustazah Muzibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Kita kalau ngomongin soal musibah nih, semua pasti mengingat musibah-musibah yang dialaminya nih, Ustazah, ya.
2: Iya, betul.
1: Langsung juga menjudge bahwa kenapa sih ini datang, iya, kepada aku, gitu ya. Mm-mm. Kenapa harus aku, gitu, Ustazah, ya.
2: Itulah manusia.
1: Itulah manusia, Ustazah. Nah, lalu bagaimana nih, Ustazah? Islam mengajarkan kita bahwa ternyata setiap musibah yang kita alami, yang kita hadapi ini bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi, bahkan bisa mengubah hati kita nih, Ustazah. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma. Rabbi sur'ali sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Amma. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, segala puji milik Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang menguasai hari pembalasan. Untuk itu marilah kita senantiasa hanya memohon dan berdoa kepadanya. Teriring salawat serta salam semoga juga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ketika musibah mengubah hati, seperti tadi dikatakan, tidak ada seorang pun sebenarnya yang menginginkan musibah. Kadang kehilangan orang yang dikasihi, sakit, kegagalan usaha, ya, bencana alam, atau berbagai kesulitan hidup yang seringkali datang tanpa adanya peringatan. Musibah memang menyakitkan, tetapi di balik rasa sakit itu seringkali ada kesempatan untuk bertumbuh. Banyak orang justru mengalami perubahan hati, cara pandang, dan kedewasaan setelah melewati masa-masa sulitnya. Di dalam perjalanan hidup ini, Tidak ada satu orang pun yang luput dari yang namanya ujian dan musibah. Ada yang diuji dengan kehilangan harta, kesehatan yang menurun, keretakan hubungan, atau kepergian orang-orang terkasih. Namun pernahkah kita merenungkan mengapa Allah mendatangkan musibah ke dalam hidup kita? Musibah sejatinya bukan sekedar peristiwa fisik atau kerugian materi, melainkan sebuah teguran, pesan cinta, dan penggerak hati bagi manusia. Musibah memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah kedalaman hati seseorang. Setiap kali musibah datang, hampir semua dari kita memiliki doa yang sama. Semoga semua ini segera berlalu. Rasanya wajar, sebab hati memang ingin kembali tenang secepat mungkin. Namun setelah melewati beberapa ujian, kita mulai menyadari bahwa yang berubah bukan hanya keadaan. Ada sesuatu di dalam diri yang perlahan ikut dibentuk. Kita menjadi lebih sering berdoa, lebih mengenal kelemahan diri, dan lebih merasakan betapa kita membutuhkan Allah dalam setiap langkah. Mungkin itulah mengapa orang-orang yang paling dicintai Allah pun tidak pernah luput dari ujian. Kehidupan Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Maryam, Nabi Muhammad, semua diuji, dipenuhi dengan kesulitan. Itu bukan berarti Allah jauh dari mereka. Tetapi karena disanalah hati mereka dituntun untuk semakin dekat kepada Allah. Lalu kita memahami bahwa setiap kesulitan selalu membawa dua kemungkinan. Ia bisa membuat kita tenggelam dalam kegelisahan atau justru menjadi jalan yang mengantarkan hati semakin dekat kepada Allah. Dan ketika itu terjadi, boleh jadi yang paling berharga dari sebuah musibah bukanlah saat ia berakhir, melainkan siapa diri kita setelah melewatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf walju' wa nafsin minal amwal wal anfus was-samarat. Wabasyyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pendengar RRI yang dirahmati Allah. Dari sini kita melihat Allah mengatakan tadi, kami pasti akan menguji. Nah, artinya setiap kita pasti akan mendapatkan ujian, ya. Seperti sekarang misalnya kita diuji oleh Allah, alam yang mulai tidak bersahabat, ya, mungkin dengan mengeluarkan asapnya. Nah, ini juga menjadi sebuah renungan bagi kita. Bagaimana kita manusia bisa memelihara lingkungan kita agar itu tidak menjadi sebuah musibah, ya. Karena kadang-kadang musibah itu bukan hanya menimpa kepada si pelaku, ya, tetapi kadang-kadang musibah itu malah merembet kepada orang-orang yang tidak tahu apa-apa, tidak salah gitu ya. Nah, mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, ya, agar musibah kebakaran jangan sampai terjadi, ya, jangan sampai melebar dan menjadikan sebuah musibah yang lebih besar lagi. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hati manusia seringkali terlelap dalam kesenangan dunia. Ketika berada dalam kenyamanan, kita mudah lupa diri, jarang berzikir dan merasa tidak membutuhkan siapapun. Musibah bukan hanya menguji kekuatan seseorang, tetapi juga membuka ruang untuk refleksi kita, ya. Refleksi pembelajaran dan perubahan. Mengapa musibah dapat mengubah hati? Ya, karena yang pertama, musibah itu menyadarkan kita akan keterbatasan manusia. Kita semuanya berjalan baik. Manusia mudah merasa mampu mengendalikan hidupnya. Namun musibah mengingatkan kita bahwa hidup penuh ketidakpastian dan ada banyak hal di luar kendali kita. Kesadaran ini dapat menumbuhkan kerendahan hati, mengurangi kesombongan, dan membuat seseorang lebih menghargai setiap kesempatan yang dimiliki. Kita tahu bahwa kita sebesar apapun kadang-kadang usaha kita sudah berikhtiar. Namun kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi harusnya kita menyadari diri kita bahwa itulah keterbatasan kita. Apa yang kita inginkan belum tentu baik bagi kita menurut Allah. Ya, jadi oleh karena itu ya, janganlah kita itu menggantungkan rasa aman pada harta, pada jabatan atau kekuatan diri. Dan hendaknya hargai setiap hari kita ya sebagai sebuah anugerah dari Allah. Kemudian yang kedua, musibah itu menguji isi hati kita ya. Kesulitan seringkali memperlihatkan karakter yang sesungguhnya. Dalam tekanan, seseorang bisa memilih untuk berbuat baik, bersabar, dan menjaga integritas, atau sebaliknya menjadi putus asa dan menyalahkan keadaan. Ya. Kita tahu banyak sekali tindak-tindak kriminal, mohon maaf ya, di media massa maupun media cetak gitu ya. Kadang-kadang ada seseorang yang mengalami musibah, tapi dia menyalahkan orang lain, menyiksa orang lain ya sebagai sebuah pelampiasan terhadap apa yang dilakukannya. Sehingga akhirnya dia malah akan memberi musibah lagi kepada orang lain. Ya. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah, karena itu musibah menjadi cermin yang menunjukkan bagian-bagian diri yang masih perlu diperbaiki. Kita pertanyakan pada diri kita, refleksi kita, apa yang paling berubah dalam diri saya saat menghadapi kesulitan? Nilai apa yang sedang dibentuk melalui pengalaman ini? Kita pertanyakan pada diri kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya, musibah mengajarkan empati. Ya. Orang yang pernah merasakan penderitaan biasanya lebih mudah memahami kesulitan, kesedihan orang lain. Pengalaman pribadi dapat melahirkan kepedulian, belas kasih dan keinginan untuk menolong orang lain. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong kita dalam kebaikan, ya. Seringkali orang yang pernah terluka justru menjadi penguat bagi mereka yang sedang mengalami hal serupa. Seperti sekarang ini banyak diterapkan ya, bagi misalnya penderita kanker gitu ya. Jadi pendampingnya adalah mantan penderita kanker itu sendiri, karena dia pernah mengalami, sehingga dia bisa memberikan motivasi kepada penderita lainnya ya. Jadi mengajarkan empati kepada orang lain. Kemudian musibah itu juga merubah prioritas hidup kita. Kesulitan membuat banyak orang menyadari bahwa hubungan, kesehatan, keluarga, iman dan karakter itu jauh lebih berharga daripada sekedar pencapaian materi. Ya. Maka dari itu kita juga pertanyakan kepada diri kita, apa hal yang benar-benar penting? Gitu ya. Jadi prioritasnya apa? Dan apa yang selama ini selalu saya kejar? Ya. Evaluasi lagi ya. Dan apa yang perlu saya perbaiki mulai hari ini ya. Karena hidup terus berjalan ya, maka kita harus ada step by step untuk peningkatan kualitas hidup kita, kualitas iman kita, kualitas ibadah kita ya. Oleh karena itu, sikap bijaksana saat menghadapi musibah adalah yang pertama, terima kenyataan tanpa menyerah, ya. Jangan berputus asa, ya. Karena Allah tidak menyukai hambanya yang berputus asa. Kemudian yang kedua, tetap menjaga harapan meskipun keadaan belum berubah, ya. Karena kita tahu semua perlu proses, ya. Tidak bisa sekaligus akan berubah, ya. Nah, ini kita harus tetap optimis, ya. Optimis untuk menjaga harapan kita bahwa ini belum berubah, gitu ya. Ada saatnya nanti berubah, gitu. Yang ketiga, bahwa belajar mengambil hikmah dari setiap pengalaman, ya. Jadi segala sesuatu itu ada hikmah di baliknya, ya. Dan itu memberi pelajaran bagi kita. Kemudian yang keempat, jangan menghadapi semuanya sendirian, ya. Bangun komunikasi dengan keluarga, sahabat atau komunitas yang dapat memberi dukungan, ya. Seperti misalnya permasalahan rumah tangga, ya, keluarga, maka kita boleh, ya, jangan menghadapi sendirian. Boleh kita minta nasihat kepada guru, kepada orang tua, gitu ya, agar masalah itu tidak menumpuk di diri kita sehingga menyebabkan rusaknya juga hati kita nantinya. Kemudian yang kelima, gunakan pengalaman pahit sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pendengar yang dirahmati Allah, oleh karena itu musibah mungkin mengubah keadaan hidup kita. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana musibah itu mengubah hati menjadi pribadi yang lebih bijaksana, penuh kasih dan semakin menghargai setiap anugerah kehidupan. Oleh karena itu, maka kita senantiasa memohon kepada Allah agar setiap ujian yang mendatangi kita tidak menjadikan kita menjauh, melainkan menjadi sebab berubahnya hati menjadi hati yang qalbun salim, hati yang selamat dan bersih. Oleh karena itu, di dalam hadis riwayat Al-Hakim, ya, dikatakan sebuah doa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allamni ma yanfa'uni warzuqni 'ilma tanfa'uni bih. Ya Allah, berilah aku manfaat dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Ajarilah aku apa yang bermanfaat bagiku dan rezekikanlah aku ilmu yang dengannya Engkau memberi manfaat kepadaku. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah, mungkin itu adalah sebuah renungan bagi kita. Mari kita bersama untuk memperbaiki diri kita, ya, menjaga kualitas iman dan ibadah kita semua. Jangan terpuruk, bangkit, karena Allah masih sayang kepada kita semua. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, kita sudah diingatkan kembali bahwa ya, setiap musibah yang kita jalani atau yang kita hadapi hari ini atau besok itu adalah suatu hal yang ada hikmahnya gitu Ustazah, ya. Tapi seringkali nih Ustazah, ketika kita sudah beribadah saat musibah datang gitu kan, kalau dapat musibah taat ibadah kita nih Ustazah. Tapi seringkali ketika musibah sudah berlalu, kita kembali lalai beribadah.
2: Setaran
1: awal lagi nih Ustazah. Dan bagaimana nih Ustazah agar perubahan hati yang baik ini bisa bertahan lama gitu Ustazah. Memang namanya orang pasti kan ngomong, namanya juga manusia, tempatnya salah dan dosa nih Ustazah.
2: Iya, maka dari itu kita mungkin kayak ini ya, kita perlu alarm kali ya, kayak punya jam ngingatin kita, oh udah jam segini nih gitu kan ya. Nah jadi kita hendaklah mengingat juga bahwa kita ini masih di titik ini nih, masih ada titik akhir gitu kan ya, yang harusnya kita memanfaatkan. Makanya dikatakan ya tidak salah Nabi mengatakan itu, kejarlah duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, tapi ya beribadahlah kamu seolah-olah engkau esok mati gitu. Nah jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu ada keseimbangan, ya, bahwa setiap musibah itu pasti ada hikmah yang dikatakan tadi ya, mungkin itu yang terbaik untuk saat ini, ya. Makanya kadang-kadang kita manusia ini terlalu serakah ya, seolah-olah ah kenapa begini, saya maunya seperti ini gitu ya, padahal bagi Allah itu yang terbaik untuk saat ini gitu ya. Nah jadi Bagaimana caranya untuk kita mengingat ya, untuk hati ini kita selalu ini ibadah kepada Allah. Ya tadi, ingat bahwa hidup kita ini sesaat ya. Hidup ini sesaat. Manakala kita lengah gitu kan ya, tiba-tiba Allah mengambil kita ya. Nauzubillah gitu kan ya, kalau kita di dalam keadaan berputus asa gitu ya.

0: doalah kita gitu ya. Makanya dikatakan kan, saya senantiasa mengatakan di dalam ini ya, surah Al-Fatihah itu kan senantiasa diulang terus ya. Ihdinash shiratal mustaqim. Berapa kali itu kita membacanya gitu ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, kita manusia ini kadang-kadang udah dikasih petunjuk aja tuh, kadang-kadang tetap ngotot gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang manusia itu ada yang pengen coba-coba dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah untuk memantapkan hati kita ya. Kenapa itu senantiasa diulang? Untuk memantapkan hati kita agar kita benar-benar ya senantiasa berada di jalan Allah gitu.
1: Nah, terkadang kan Ustazah, kita melihat keluarga atau teman kita yang sedang dilanda musibah begitu ya Ustazah. Kita ingin menegur, kita ingin menasehati, tapi ada rasa takut gitu kan Ustazah. Takut merasa nanti orang tersebut merasa dihakimi, merasa disalahkan, atau merasa kita mengintimidasinya. Jadi kan kadang kamu gak tahu permasalahanku gitu. Kamu gak usah ikut campur gitu Saza. Jadi gimana nih kita harus menjadi orang yang ingin menasehati tapi tanpa harus
0: menggurui gitu.
1: Betul Ustaza.
0: Iya. Jadi memang semua orang kadang-kadang, kamu gak tahu permasalahanku gitu ya, begitu beratnya aku gitu ya. Nah, memang untuk permasalahan seperti itu hendaklah kita menjadi teman, teman curhat gitu. Tetapi bukan berarti kita menggurui ya. Jadi kita dengarkan keluh kesahnya gitu ya. Dan ya kita masukkan sedikit demi sedikit. Jangan, oh seharusnya begini loh. Nah, kata seharusnya itu kan seolah-olah itu adalah harga mati gitu kan ya. Nah, jadi mari kita berusaha untuk mendengarkan ya, pendekatan dari hati ke hati, menjadi teman curhatnya, dan kita coba di sana tadi ya, untuk memasukkan sedikit demi sedikit nasihat dan renungan mungkin ya, atau dengan kita bercerita, oh Nabi seperti ini, atau sahabat saya seperti ini, begini-begini gitu. Jadi kan ada ibrah ya. Makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an itu kan banyak tamsil ya, banyak perumpamaan-perumpamaan. Kalau kita seperti ini maka akan begini, seperti cerita-cerita Nabi itu kan ya. Oh, begitu zaman Nabi Lut suka sesama jenis gitu ya. Oh, ini efeknya nih Allah hancurkan gitu kan ya. Nah, kemudian tapi yang sebaik-baik adalah Nabi Muhammad gitu kan ya. Begitu dia kena musibah dan lain sebagainya, dia beliau sabar gitu. Ditimpa musibah sabar, malah beliau senantiasa mendoakan ya kan, mendoakan orang tersebut yang berbuat jahat kepada beliau untuk insaf gitu ya. Dia tidak tahu gitu kan ya, maafkan dia ya Allah, dia tidak tahu gitu kan ya. Nah, itu yang hendaknya mungkin kita bisa lakukan gitu. Jadi jangan bersifat menggurui, tetapi menjadi teman yang baik gitu.
1: Karena memang harus dari hati ke hati gitu ya Ustazah. Iya, betul. Karena kalau orang yang sedang ditimpa masalah atau orang yang emosinya sedang diuji, biasanya agak susah mendengarkan gitu ya Ustazah ya. Karena harus melampiaskan dulu emosinya. Nah Ustazah, terakhir nih, pesan apa yang disampaikan kepada umat muslim, seluruh pendengar kita hari ini?
0: Baik, nah kita sama-sama mengingatkan diri karena kita watawasau bilhaq watawasau bisabr ya, saling mengingatkan bahwa Allah itu sayang sebenarnya dengan kita. Namun bentuk sayang Allah itu kadang-kadang membuat kita yang harus diuji dulu, harus diuji dulu ya. Tapi kita ingatkan diri kita bahwa itulah, karena Allah sayang itulah maka kita diuji. Dengan ujian itu berarti kita semakin untuk meningkatkan level keimanan kita gitu ya. Ibarat orang naik kelas itu kan harus ada ujian dulu gitu ya. Nah, jadi mari segala apapun yang menimpa kita semuanya kita kembalikan kepada Allah. Introspeksi diri kita bahwa sebenarnya apalah kita ini ya, manusia ini, dia tidak memiliki daya dan upaya gitu ya. Tetapi hendaklah kita senantiasa berusaha untuk berubah menjadi lebih baik gitu ya. Nah, termasuk menjaga keluarga kita gitu ya, menjaga lingkungan kita ya, untuk bagaimana menjadi lebih baik, menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih sakinah ya kalau keluarga gitu ya.
1: Baik. Jadi jangan pernah mengubah hati di saat ada musibah, baru taat kepada Allah gitu ya.

0: Iya, harusnya tidak
1: di saat
0: dong.
1: sudah musibah berlalu kembali seperti di awal lagi
0: ya,
1: gitu
0: jangan
1: nanti juga. Jangan-jangan Allah setiap hari kan memberikan musibah nih karena saking rindunya kepada hambanya ya kan Ustazah. Hambanya harusnya terlalu jauh nih, aku rindu kepadamu nih, maka aku datangkanlah musibah untuk dekat kepadaku. Jangan sampai ya Ustazah ya,
0: juga ya.
1: Yang pasti kita harus beribadah karena kita ingat kembali tadi yang sudah disampaikan Ustazah bahwa kita lahir ke dunia ini pun sebenarnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, semua dari Allah gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini kita harus kembalikan lagi dan kita harus mengingat kepada Allah Ustazah ya. Baik sekali. Terima kasih Ustazah untuk hari ini.
0: Sama-sama.
1: Insyaallah siapapun hari ini yang sedang dilanda musibah begitu ya. Baik itu musibah yang kecil, bahkan musibah yang besar, semoga bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya Ustazah ya. Dan semoga setiap ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita ini bukan menjadi alasan ya untuk kita menyerah. Jangan sampai kita mencari jalan pintas karena musibah yang kita anggap ini tidak ada jalan keluarnya. Karena yang di dalam Al-Quran pun Allah pun menyampaikan bahwa tidak ada ujian yang melebihi kekuatan hambanya ya gitu Ustazah ya. Iya, jadi jangan pernah kita menganggap bahwa musibah itu lebih besar daripada Allah ya Ustazah ya. Bahwa Allah yang lebih besar daripada musibah yang siap kita jalani, yang kita hadapi. Dan pendengar umat muslim dimana Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi. Insyaallah di lain waktu kita akan kembali sama-sama berjumpa kembali dengan Ustazah Muzibah dengan topik-topik yang berbeda. Dan semangat pagi di hari ini pendengar, semoga kegiatan aktivitas apapun yang kita lakukan di hari ini diridhai Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat diberi kesempatan terus untuk menjadi umat muslim yang lebih baik. Saya Listia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

digital saat ini, judi online telah menjadi ancaman yang semakin merajalela. Tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga membahayakan stabilitas sosial masyarakat. Judi online tidak hanya mengancam keuangan individu, tetapi juga menciptakan lubang hitam dalam kehidupan sosial dan emosional mereka. Dengan mudah diakses dan sulit dilacak, perjudian ini mampu menghancurkan kehidupan tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Peran kita sebagai masyarakat juga tidak kalah pentingnya dengan tidak membiarkan diri terlena oleh janji-janji palsu keuntungan instan dari perjudian online. Kita dapat membangun kekuatan kolektif untuk menolak praktik ini. Menghapus judi online dari masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan langkah-langkah preventif yang tepat dan kesadaran yang terus-menerus ditingkatkan, kita dapat memastikan masa depan yang lebih cerah tanpa bayangan judi online mengintai di belakang layar. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi untuk kebaikan bersama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau enggak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya, Neng. Dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa enggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, emang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kan? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.
3: Dengan Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya pagi di hari ini pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: 25.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Selamat pagi pendengar, pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
3: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap.
4: Pada hari ini alhamdulillah Biro Kesra bersama DWP Setda Perfilm dan Tengah berbagi berkah untuk sembako khususnya.
2: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya. Terjadi peningkatan angka penyakit ISPA terutama selama musim kemarau dikarenakan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap.
5: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak 1 Januari hingga saat ini sebanyak 12.394 kasus dan terjadi kenaikan sebesar 10-15% dalam 2 pekan terakhir ini. Kenaikan tersebut diduga dipicu perubahan cuaca dan mulai memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan membeberkan peningkatan kunjungan pasien ISPA ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya saat ini masih berkisar antara 10-15%. Meski kenaikannya belum tergolong tinggi, masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala seperti batuk, pilek maupun gangguan pernapasan dan segera memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia untuk mendapatkan penanganan sejak dini.
3: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap mata juga bisa. Kan? Jadi kita upayakan yang hal yang penting itu satu. Kalau tidak penting, bisa bertahan di rumah. Intinya seperti itu.
5: Sementara itu, karhutlah yang terjadi di Kelurahan Kamilo Baru Kota Palangkaraya menimbulkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas udara dan mengurangi jarak pandang terutama pada pagi dan sore hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan, hingga kini petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman dan pencegah dan mencegah api meluas ke area lain.
6: Pinggir jalan lintas Kalimantan dan hampir mengenai sutet distrik milik PLN sehingga sangat rawan potensinya. Kendala tim di lapangan saat ini adalah minimnya sumber air, di samping itu angin yang cukup kencang sehingga mempersulit tim untuk melakukan penanganan di kawasan ini.
5: Meskipun Kota Palangkaraya pada Rabu siang dan malam diguyur hujan, karhutlah masih terlihat di beberapa titik di wilayah tersebut. Bau asap masih tercium terutama pada pagi hari. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat beraktivitas serta tetap waspada terhadap potensi meluasnya kebakaran di tengah musim kemarau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan selama 28 hari, mulai 30 Juli hingga 26 Agustus 2026. Keputusan ini diambil karena meningkatnya potensi kebakaran dan kemarau yang semakin panjang. Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur, mengatakan status tanggap darurat memungkinkan pemerintah mempercepat penanganan karhutla termasuk mengakses bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat serta dukungan waterbombing jika diperlukan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multazam, menyatakan menetapkan status didasarkan pada meningkatnya kejadian karhutla, turunnya tinggi muka air tanah, dan melonjaknya jumlah hotspot. Personel dan peralatan juga akan diperkuat untuk mempercepat penanganan di lapangan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah bersama Dharma Wanita Persatuan menyalurkan 600 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bagian dari program Berkah berbagi berkah dan ditargetkan akan rutin setiap tahun. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
4: Berbagi berkah untuk sembako khususnya kepada saudara-saudara kita, khususnya yang panti asuhan, outsourcing, kemudian P3K, dan juga termasuk kawan-kawan yang memang golongan 1 dan 2.
0: Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra bersama Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Kalimantan Tengah menggelar kegiatan berbagi berkah dengan menyalurkan 600 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Penerima bantuan meliputi penghuni panti asuhan, panti sosial, kelompok kesejahteraan masyarakat, serta warga kurang mampu. Jumlah bantuan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 400 paket. Saat ini, bantuan telah mencapai 600 paket. Kepala Biro Kesra Provinsi Kalimantan Tengah, Rusansah, menyampaikan peningkatan jumlah paket sembako merupakan bantuan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas manfaat kepada masyarakat. Usai acara pembukaan, seluruh paket bantuan langsung disalurkan kepada para penerima dengan harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Rusansah menegaskan, kegiatan berbagi berkah tersebut akan diprogramkan sebagai agenda rutin setiap tahun. Menurutnya, kegiatan sosial memiliki tujuan mulia untuk membantu sesama sekaligus memperkuat semangat kepedulian di tengah masyarakat. Pemerintah berharap doa dan dukungan dari masyarakat penerima manfaat sebagai penyemangat dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin maju, sejahtera, dan penuh keberkahan.
4: Kita berharap dari pembagian sembako ini, saudara-saudara kita yang memang mendapat begitu ya, atau membutuhkan, ini betul-betul merasakan manfaatnya dari pembagian sembako berkah ini, dan tentu kita harapkan mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka-mereka yang membutuhkan.
7: Pak, kegiatan ini akan terus rutin ya Pak, nanti dilakukan setiap tahunnya?
4: Ya, insya Allah kegiatan ini karena tujuannya adalah sangat mulia membantu masyarakat gitu ya, maka kita harapkan dan kita akan programkan setiap tahun, dan tentu akhir dari pelaksanaan kegiatan ini insya Allah mudah-mudahan akan terwujud gitu ya, Kalteng berkah, maju sejahtera. Karena berkat doa-doa mereka yang mendapat berkah hari ini, insya Allah pasti akan berdampak kepada pemerintahan gitu ya, untuk kemajuan atau berjalannya pemerintahan dengan baik.
0: Mewakili Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Kalimantan Tengah, Herlianti Anang Dirjo mengatakan, rangkaian kegiatan sosial tidak berhenti pada pembagian sembako. Menjelang Idul Fitri, DWP Setda Kalteng juga berencana mengunjungi panti jompo dan panti asuhan, serta menggelar kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama. DWP Setda Kalteng berharap jumlah bantuan maupun cakupan penerima manfaat dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.
8: Mungkin kami juga akan mengunjungin panti jompo, anak panti asuhan, itu mungkin yang dalam rangka menjelang Idul Fitri. Nah, buka puasa bersama. Nah, semoga untuk menjadi tahun depan, semoga lebih banyak dari yang ini lagi, harapan kita ya.
0: Salah seorang penerima bantuan sembako dari Biro Kesra dan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Widodo, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia berprofesi sebagai tenaga swakelola, mengatakan bahwa paket sembako sangat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ia juga berharap program bantuan sosial dapat terus dilakukan secara berkelanjutan karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Widodo mengungkapkan ia telah 3 kali menerima bantuan sembako dari pemerintah Provinsi Kalteng, termasuk pada bulan Ramadan. Ia menyampaikan apresiasi atas kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat kurang mampu dan mendoakan agar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah semakin maju serta mampu terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial.
9: Kalau boleh, menerus ya.
7: Kalau bisa terus menerus ya, Pak. Untuk apa nanti sembakonya nih, Pak? Sehari-hari.
9: Untuk kebutuhan sehari-hari lah.
7: Bapak sudah berapa kali dapat gini? Baru sekali kan?
9: Sudah 3 kali ini kayaknya.
7: 3 kali ya?
9: Sama hari bulan puasa itu.
7: Apa yang mau Bapak ucapkan untuk provinsi, untuk pemerintah provinsi, Pak?
9: Ya, mudah-mudahan semakin maju dan sejahtera.
0: Melalui bantuan sembako berkah 2026 yang diberikan Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra bersama Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Kalteng diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ASN P3K, tenaga swakelola, cleaning service dan outsourcing di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar, berawal dari sebuah kegiatan kampus, slowbrew.co kini berkembang menjadi salah satu UMKM kopi yang terus berinovasi di tengah ketatnya persaingan bisnis minuman kopi. Co-founder slowbrew.co, Ruspan Hamdani, mengatakan, usaha tersebut dirintis bersama rekan-rekannya dan terus berkembang dari penjualan secara daring hingga mengikuti berbagai kegiatan Car Free Day. Sementara itu, menurut Ruspan, tantangan terbesar yang dihadapi bukan hanya banyaknya kompetitor gerobak kopi, tetapi juga bagaimana menghadirkan menu yang memiliki identitas sendiri. Karena itu, slowbrew.co mengembangkan Americano series dengan cita rasa buah dan bunga sebagai pembeda dari produk kopi susu yang umum beredar di pasaran. Inovasi tersebut menjadi strategi untuk membangun nilai pasar sekaligus menarik minat pelanggan.
10: Tantangannya itu ada di pembaharuan menu. Tantangan kami adalah bagaimana menciptakan ciri khas kami sendiri. Biasanya kan kalau kopi shop ataupun kopi gerobak kan biasa menunya itu kan cuma kopsu, butterscotch, ya sejenis kopsu-kopsu biasa lah, kopsu-kopsu standar. Mungkin bahasanya yang menjadi unik dan yang lain-lain. Sedangkan kami targetnya itu ada di Americano series. Jadi Americano series itu dia Americano, tapi dia memiliki ciri khas rasa seperti rasa buah, osmantus, dan bunga. Jadi target pasar kami adalah di situ.
2: Ruspan juga mengajak generasi muda agar tidak ragu memulai usaha meski dengan modal terbatas. Ia menegaskan kunci utama membangun UMKM adalah konsisten dan kejujuran dalam berdagang. Menurutnya usaha kecil memiliki peluang berkembang menjadi bisnis yang besar apabila dikelola dengan komitmen dan inovasi yang berkelanjutan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mematangkan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara LPPR RI Palangkaraya juga menyatakan siap mendukung publikasi melalui siaran langsung upacara bendera serta program dialog bersama panitia. Julianti melaporkan.
11: Kita ketahui untuk pelaksanaan kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah ini, kita ada dua klasifikasi. Yang pertama biasanya acara pokok peringatan.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mematangkan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rapat lanjutan persiapan, seluruh seksi kepanitiaan diminta memastikan kesiapan kegiatan sesuai tugas masing-masing agar seluruh rangkaian peringatan berjalan lancar. Pelaksana tugas asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Lisda Ariana mengatakan, rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI akan dibagi menjadi dua bagian, yakni kegiatan pokok dan kegiatan penunjang yang melibatkan berbagai perangkat daerah sesuai bidang tugasnya.
11: Kita ketahui untuk pelaksanaan kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah ini, kita ada dua klasifikasi. Yang pertama biasanya acara pokok peringatan. Kemudian di antara acara pokok itu, yang kedua kita biasanya dalam rangka pemerintahan itu ada kegiatan agenda acara penunjang peringatan.
12: Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha RRI Palangkaraya, Hasanuddin, menyampaikan, RRI siap mendukung publikasi seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui siaran langsung upacara bendera serta penyediaan ruang dialog untuk menyosialisasikan rangkaian kegiatan kepada masyarakat.
13: Selain itu, RRI juga akan menyediakan alokasi untuk dialog ya, atau talk show di Pro1 RRI. Itu di tanggal 13 Agustus kita juga menyediakan waktu khusus untuk talk show kepada seluruh stakeholder, artinya Dinas Kominfo Santik maupun panitia HUT RI ke HUT RI ke-81 tahun 2026 bisa memanfaatkan ini untuk mensosialisasi rangkaian kegiatan peringatan HUT RI ke-81 di Provinsi Kalimantan Tengah.
12: Melalui sinergi antara pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, perangkat daerah, TNI, Polri, serta dukungan RRI Palangkaraya sebagai media publik, seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan dapat berlangsung dengan tertib, hikmat, dan sukses. Julianti melaporkan.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Lingkungan Hidup terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memasang plang imbauan pencegahan karhutla di sejumlah titik yang dinilai rawan. Tujuannya untuk mengingatkan seluruh masyarakat agar selalu waspada terhadap karhutla. PLT Kepala DLH Kota Palangkaraya Untung Sutrisno mengatakan pemasangan plang tersebut telah dimulai sejak 25 Juli 2026 dan dilakukan di 15 titik rawan kebakaran yang tersebar di wilayah Kota Palangkaraya. Melalui pesan-pesan yang tertuang dalam plang imbauan, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga lingkungan serta menghindari tindakan membakar lahan maupun sampah yang dapat memicu kebakaran. Dikatakan Untung, apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada instansi terkait agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin sehingga kebakaran tidak meluas. Pendengar, kabut asap yang masih menyelimuti Kota Palangkaraya tidak hanya berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat, tetapi juga mulai dirasakan oleh pelaku usaha jasa laundry. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah usaha mengaku mengalami penurunan jumlah pelanggan karena banyak warga memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Selengkapnya, Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
14: Kalau bed cover itu kemarin ada bekas-bekas apa, debu yang bertebaran itu kan.
15: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Kota Palangkaraya mulai berdampak pada sejumlah sektor usaha, salah satunya jasa laundry. Sejumlah pelaku usaha mengaku mengalami penurunan jumlah pelanggan dalam beberapa hari terakhir seiring berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah karena menurunnya kualitas udara. Salah seorang karyawan laundry di Palangkaraya, Lana, mengatakan jumlah pelanggan yang datang tidak sebanyak biasanya. Menurutnya, sebagian masyarakat memilih menunda keluar rumah sehingga turut mempengaruhi jumlah pesanan yang diterima usaha laundry.
14: Kadang bisa penurunan customer, bisa juga yang kabut asapnya, dampaknya tuh untuk bed cover aja sih. Kemarin di situ, kalau bed cover itu kemarin ada bekas-bekas apa, debu yang bertebaran itu kan.
15: Meski demikian, kondisi tersebut tidak dirasakan oleh seluruh pelanggan. Sebagian masyarakat tetap memanfaatkan jasa laundry sebagai solusi mencuci pakaian di tengah kabut asap yang masih terjadi. Salah seorang mahasiswa di Palangkaraya, Elok, mengaku tetap menggunakan jasa laundry karena khawatir pakaian yang dijemur sendiri di rumah akan terpapar asap dan menimbulkan bau yang kurang sedap. Selain itu, layanan laundry dinilai lebih praktis saat kondisi cuaca dan kualitas udara kurang mendukung.
16: Saya kan biasanya sering nyuci sendiri. Nah, kebetulan karena asap, kabut asap 3 hari itu, saya jadi ngelaundry. Dan ngelaundry pakaian yang bisa antar jemput.
15: Perbedaan pilihan masyarakat tersebut menunjukkan adanya perubahan pola aktivitas selama kabut asap berlangsung. Di satu sisi, sebagian warga membatasi aktivitas di luar rumah. Sementara di sisi lain, jasa laundry tetap menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menjaga kebersihan pakaian tanpa harus menjemurnya di ruang terbuka. Para pelaku usaha berharap kondisi kabut asap dapat segera teratasi sehingga aktivitas masyarakat kembali normal. Mereka juga mengharapkan informasi kualitas udara yang akurat dari instansi terkait agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman sesuai tingkat risiko yang ada. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
2: Pendengar, informasi yang terakhir, belasan penyandang disabilitas dan kelompok rentan mendapatkan pembekalan terkait pencegahan korupsi. Kegiatan ini sebagai rangkaian pendampingan mengurus perizinan produk olahan rumah tangga yang digelar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Edi Suroso melaporkan.
17: Tindak pidana korupsi atau hal-hal yang tidak seharusnya, tidak sesuai aturan,
18: belasan penyandang disabilitas dan kelompok rentan mendapatkan edukasi berkaitan dengan pencegahan korupsi sejak dini dalam rangkaian kegiatan pendampingan mengurus perizinan produk olahan rumah tangga di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu pemateri sosialisasi anti korupsi dari PTSP, Siti Fatimah, menyampaikan pentingnya menjaga integritas serta tidak melakukan pembiaran terhadap setiap bentuk tindak korupsi. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari kesadaran setiap individu untuk berani bertindak sesuai aturan.
17: Salah satu poin materi saya tadi adalah kita bersama-sama menjaga integritas dan jangan melakukan pembiaran terhadap tindak korupsi itu sendiri. Jadi selama ini kita tanpa sadar melakukan pembiaran, sering ngomong di belakang saja atau tidak berani untuk speak up, tidak berani untuk mengutarakan. Dan dalam kesempatan ini kami memberikan motivasi dan juga memberikan kepastian bahwa kita punya hak dan punya andil dalam memberantas korupsi itu, terus salah satunya dengan tidak melakukan pembiaran. Jadi jika ada hal-hal yang kita rasa itu merupakan tindak pidana korupsi atau hal-hal yang tidak harusnya tidak sesuai aturan, harap laporkan.
18: Ia menjelaskan selama ini masih banyak masyarakat maupun aparatur yang tanpa sadar melakukan pembiaran terhadap dugaan pelanggaran korupsi. Kondisi tersebut kerap terjadi karena hanya membicarakan persoalan di belakang tanpa memiliki keberanian untuk menyampaikan atau melaporkannya secara langsung. Sementara itu, Ketua Tim Pelayanan Publik Balai Besar POM Palangkaraya Piki Agung menyambut baik pelaksanaan sosialisasi anti korupsi tersebut. Menurutnya, seluruh instansi pemerintah saat ini tengah gencar memberikan edukasi dan sosialisasi anti korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Palangkaraya yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi.
19: Oh iya, itu ada materi tambahan dari Dinas DPMPTSP Kota Palangkaraya yang ingin menyampaikan berkaitan dengan sosialisasi anti korupsi. Yang dimana kita, para instansi pemerintah ini saat ini memang sedang gencar dalam memberikan sosialisasi anti korupsi untuk mewujudkan Kota Palangkaraya yang bebas dari korupsi.
18: Melalui kegiatan sosialisasi ini, pihaknya berharap semakin tumbuh kesadaran masyarakat terhadap upaya ikut serta memberantas korupsi, minimal berani melapor. Edi Suroso melaporkan.
2: Pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini, dan informasi lainnya bisa Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM, Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di hari ini 31 Juli 2026 pendengar, enggak kerasa ya kita sudah di ujung-ujungnya bulan Juli, walaupun memang ujung-ujungnya kita juga harus merekap semua apa yang sudah kita lakukan di bulan Juli sebagai introspeksi diri ya. Memang kalau mengintrospeksi orang lain itu mudah pendengar ya. Kalau mengoreksi orang lain itu mudah sekali. Tapi terkadang kita mengintrospeksi diri itu yang sulit gitu. Karena ada pepatah yang mengatakan kalau semut di ujung dari kejauhan itu kelihatan. Sedangkan gajah saja ya yang di depan mata itu gak kelihatan gitu kan. Jadi pentingnya kita selalu mengontrol diri kita agar kita selalu merasa bahwa ada orang yang lebih baik dari kita. Tapi itu bukan hanya sekedar ucapan ya, tapi benar-benar didalami makna dari kalimat tersebut. Nah memang pendengar, setiap orang punya versi masing-masing untuk berbuat kebaikan ya. Seperti halnya di hari ini, di hari Jumat, yang biasanya dijadikan hari yang penuh dengan keberkahan, berbondong-bondong untuk melakukan Jumat berkah, kemudian juga berbondong-bondong untuk melakukan kebaikan-kebaikan, karena melakukan kebaikan di hari Jumat ini juga hasilnya sebenarnya sama dengan hari-hari

yang lain. Cuman hari ini akan lebih baik lagi, dilipat gandakan lagi ya pendengar. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang terus mengintrospeksi diri kita begitu ya, tidak selalu memandang orang lain karena kelemahannya atau mungkin karena kekurangannya atau mungkin karena sengaja untuk mencari kesalahannya. Nah, karena kita semua sama di mata Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita ini setara begitu ya, tidak ada yang naik satu langkah, tidak ada yang mungkin turun satu langkah, semuanya setara. Nah, memang menjaga konsistensi akan hal ini itu tidak mudah ya pendengar, namanya juga manusia. Ya, kalimat itu pasti akan selalu terlontar, namanya juga manusia, tempat salah dan hilaf. Tapi pendengar, semoga di hari ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita selalu diberikan lingkungan-lingkungan yang sehat, lingkungan-lingkungan yang bahagia. Karena lingkungan yang bahagia, lingkungan yang sehat tentu akan memiliki pengaruh yang baik juga untuk kita. Nah pendengar, di hari ini 31 Juli ternyata ada satu peringatan yang menarik begitu ya. Bahwa hari ini merupakan peringatan sebagai apresiasi, yaitu bagi para penjaga pantai. Jadi pendengar, 31 Juli itu diperingati sebagai hari apresiasi penjaga pantai di setiap tahunnya. Dan tujuannya untuk menghormati dan mengapresiasi para profesional yang bertanggung jawab memastikan fasilitas terutama pantai, terus juga kolam renang itu aman bagi para pengunjung dan juga memastikan keselamatan mereka ketika berenang. Nah, pendengar, hari apresiasi penjaga pantai mungkin terdengar asing dan lucu gitu ya. Ada juga ya hari apresiasi bagi para penjaga pantai. Ya, tentu pendengar. Ini pertama kali diperingati tahun 2020, yang artinya ini sudah 6 tahun ya. Dan perayaan ini dicetuskan oleh sebuah organisasi yang berfokus pada keselamatan akuatik dan manajemen risiko, ELIS dan asosiasi ya. Dan kemudian pendengar, jadi ELIS dan asosiatis ini mencetuskan hari peringatan ini untuk meningkatkan apresiasi dan kesadaran upaya yang tanpa henti dilakukan para penjaga pantai untuk memastikan fasilitas kolam renang, pantai ini aman bagi para penggunanya. Karena pasalnya pendengar, kehadiran profesi penjaga pantai ini memang menjadi penting untuk menekan jumlah kematian atau jumlah cedera di kolam renang atau mungkin juga di pantai. Jadi awal mula terciptanya profesi ini berawal dari populernya aktivitas berenang di Amerika Serikat, di Amerika pada abad ke-19. Sehingga fasilitas rekreasi pun mulai bermunculan di mana-mana. Namun semakin banyak fasilitas tersebut dibuka, ternyata semakin banyak juga insiden-insiden tenggelam yang terjadi di fasilitas tersebut. Bahkan kalau tidak salah pendengar, saat itu ada sekitar 9.000 orang yang dilaporkan tenggelam setiap tahunnya. Dan untuk mengurangi kecelakaan ini, jadi para resor-resor ini akhirnya memasang tali penyelamat di kolam renang. Dan sayang sekali tali penyelamat ini terlalu sulit dijangkau oleh pengguna atau tidak segera terlihat begitu ya. Meskipun papan penyelamat dipasang setelahnya dan papan tersebut juga masih belum berfungsi dengan baik. Nah, seiring meningkatnya upaya untuk mengurangi frekuensi tenggelam, jadi beberapa komunitas mempekerjakan para petugas kepolisian untuk bertugas sebagai tim penyelamat di fasilitas akuatik. Namun, ternyata tindakan-tindakan seperti ini itu menyebabkan penurunan jumlah petugas penegak hukum yang hadir di tempat yang dibutuhkan. Sehingga akhirnya pemerintah ini juga memikirkan kembali begitu ya. Memutuskan untuk mempekerjakan para ahli yang memang sudah terlatih dalam penyelamatan air. Jadi kata penjaga pantai ini akhirnya dikaitkan dengan para petugas yang sesuai di bidang ini itu di tahun 1912 kala itu. Yang namanya Young Men's Christian Association yang mengorganisir sebuah layanan penyelamatan jiwa untuk mencegah yang namanya insiden tenggelam. Yang mana 2 tahun kemudian dari tahun 1912 ini pendengar, tepatnya di tahun 1914, tentu di tahun itu 1914, Korps Penyelamat Jiwa Sukarelawan Palang Merah Amerika akhirnya didirikan untuk melatih para perenang dalam menyelamatkan nyawa dan kemudian memberikan resusitasi jantung paru atau RJP begitu ya. Sehingga para perenang terlatih yang kemudian akan dikerahkan ke komunitas lokal untuk bertugas sebagai penjaga-penjaga pantai. Nah, berbagai perangkat juga dikembangkan terus-menerus mengikuti perkembangan zaman untuk membantu menyelamatkan para korban tenggelam. Contohnya tabung penyelamat terkenal
yang ditemukan oleh PT Peterson di tahun 1935, yang mana saat ini hampir semua fasilitas rekreasi dan pantai menggunakan jasa berbagai penjaga pantai yang bekerja sama untuk meminimalkan angka kejadian tenggelam. Jadi hari ini merupakan hari momen penting bagi para penjaga pantai begitu ya. Ini salah satu bentuk apresiasi para penjaga pantai yang sudah dengan tulus hati turut membantu menjaga fasilitas, kemudian juga memastikan fasilitas dan keamanan bagi para pengguna, baik itu kolam renang ataupun juga di pantai-pantai. Dan semoga Indonesia pantai-pantainya juga punya para penjaga pantai ya pendengar. Dan ketika kita di pantai menemukan para penjaga pantai ini, kita juga harus turut memberikan apresiasi yang luar biasa untuk mereka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 3. Guna mengikuti informasi dari dalam dan luar negeri. Dan kami akan kembali dengan sajian program lainnya di Palangkaraya pagi, pendengar. Jangan lewatkan nanti di pukul 9 pagi program Halo RRI. Dan juga nanti di Palangkaraya siang ada program Indonesia Sehat, pendengar. Dan juga ada info cuaca di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.